0: kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa kelompok sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM, itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta,

0: Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharap hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: To roll out for the future. So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Tris Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

0: Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Senang sekali saya Sofyan kembali hadir menyapa Anda dalam program Palu Menyapa, dimana pada pagi hari ini selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan mengulas isu penting yang saya kira dekat dengan kebutuhan masyarakat, yakni terkait dengan layanan dan kepastian stok darah di Palang Merah Indonesia atau PMI, khususnya di wilayah PMI Sulawesi Tengah. Pendengar, seperti yang kita ketahui bersama, ketersediaan stok darah merupakan hal yang sangat krusial dalam pelayanan kesehatan, di mana darah dibutuhkan setiap saat untuk membantu pasien yang menjalani operasi, korban kecelakaan, ibu melahirkan, hingga pasien dengan penyakit yang tertentu yang memerlukan transfusi secara berkala. Karena itu, kepastian ketersediaan stok darah saya kira menjadi bagian penting dalam menyelamatkan nyawa. Lalu, dari hal tersebut, kira-kira bagaimana kondisi layanan dan ketersediaan stok darah di PMI Sulawesi Tengah untuk saat ini, sejauh mana juga kesiapan PMI dalam memastikan kebutuhan darah masyarakat ini tetap terpenuhi. Nah, untuk membahasnya lebih mendalam, pagi ini kita telah hadir, maksud kami di studio kami telah hadir Ketua Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lama Karate. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ketua, gimana kabarnya Pak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar selalu baik.
0: Saya kira ini suatu kehormatan sih Pak, bisa berbincang dengan Bapak di studio ini. Karena Bapak ini saya kira salah satu public figure ya di Sulawesi Tengah. Saya kira siapa sih yang tidak mengetahui Bapak ini, mau dibilang sesepuh juga masih kelihatan awet muda. Ya Pak, terkait dengan ketersediaan stok darah di PMI Sulteng, mungkin langsung saya kira saja saya tanyakan bagaimana sih kondisi ketersediaan Pak stok darah di PMI Sulteng untuk saat ini Pak.
2: Silakan ya, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang ketersediaan darah ya, di unit donor darah Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah yang berpusat di kantor PMI Jalan Kartini itu, kami bisa pastikan bahwa kami selalu memiliki ketersediaan darah dan stok darah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Walaupun dalam faktanya memang ada beberapa masyarakat yang menyampaikan bahwa kami merasa sering kesulitan untuk mendapatkan darah.
0: Benar.
2: Katanya darahnya tersedia, tapi kok ketika kami butuh darah tidak ada kan begitu. Jadi perlu kami jelaskan di sini pertama bahwa PMI Provinsi Sulawesi Tengah melalui unit donor darah itu setiap harinya bekerja itu secara maksimal untuk memastikan bahwa ada darah yang disetok dalam setiap harinya. Kenapa? Iya. Karena memang itu wajib, itu hukumnya. Nah, memang yang perlu diketahui oleh masyarakat ini kan berkaitan dengan golongan darah.
0: Iya, betul.
2: Nah, di masyarakat kita Sulawesi Tengah ini hampir sebagian besar masyarakatnya itu bergolongan darah O. Dan kemudian ada golongan-golongan darah tertentu yang memang menjadi terbatas jumlahnya. Karena memang kelompok masyarakat yang memiliki golongan darah itu juga terbatas. Misalnya golongan darah A, AB, A+, A- dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang di waktu tertentu ketika ada kasus misalnya ada kebutuhan darah oleh keluarga, dan kemudian golongan-golongan darah yang terbatas itu yang dibutuhkan dan butuh dalam jumlah agak sedikit banyak.
0: Iya.
2: Dan kemudian perlu masyarakat ketahui juga bahwa stok darah di PMI juga ada batas waktunya. Jadi kita tidak bisa menyetok darah misalnya untuk waktu, batas waktu yang terlalu lama. Ada batas kadaluarsanya. Jadi expire darah itu juga ada.
0: Okay.
2: Sehingga ada darah-darah tertentu yang jumlahnya tersedia dalam jumlah banyak, namun ada golongan darah tertentu memang terbatas. Nah, sehingga kami mengantisipasi itu dengan membuat semacam kelompok masyarakat peduli terhadap donor darah ini. Jadi mereka dihimpun, didata dengan golongan-golongan darah tertentu, misalnya golongan-golongan darah yang terbatas itu. Jadi sewaktu-waktu jika masyarakat membutuhkan itu dan stok darah tidak tersedia dan masyarakat yang bersangkutan tidak bisa menyediakan keluarga yang langsung bisa diambil darahnya, maka kami mengantisipasi dengan menghubungi para pihak, para masyarakat-masyarakat yang terdata itu untuk meminta kesediaannya. Dan mereka rata-rata, saya sangat apresiasi ya, ketika sudah cukup waktunya lebih dari 2 bulan, mm-hmm. dan kalau memang ada yang membutuhkan, mereka selalu siap untuk mm-hmm. bisa berdonor kembali. Itu iya. luar biasa.
0: Pak Ketua, berarti dalam kondisi yang seperti Pak Ketua sampaikan tadi, ketersediaan stok darah di PMI ini tidak mengalami fluktuasi ya Pak ya?
2: Terjadi fluktuasi.
0: Terjadi fluktuasi.
2: Karena begini, karena kan ketika kita pergi mengambil darah dari kelompok-kelompok masyarakat, mm-hmm. melaksanakan aktivitas, kemudian stok kita bertambah, mm-hmm. tapi kebutuhan itu tiap hari itu tidak pernah.
0: Kebutuhan
2: darah memang sangat luar biasa, sehingga saya ingin menyampaikan kepada masyarakat Sulawesi Tengah, Kota Palu khususnya, yang dekat-dekat dengan tempat kami melaksanakan aktivitas, mm-hmm. itu kalau sekiranya kondisi badan sehat, mm-hmm. kemudian memenuhi syarat untuk dapat berdonor, mm-hmm. Ayolah datang berdonor, yeah. berbagi, karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan darah itu, banyak sekali. Dan memang ini hal yang betul-betul harus lahir dari kesadaran individu, mm-hmm. untuk berbagi dengan sesama, karena memang di PMI ini kami bekerja untuk kemanusiaan, tidak membedakan siapapun ya. Jadi kita berharap masyarakat juga dengan sukarela dan sadar bahwa berdonor itu baik sekali untuk kesehatan mereka. Betul. Dan kemudian penting sekali untuk keselamatan saudara yang lain itu.
0: Iya. Itu juga untuk menjamin keberlangsungan hidup ya. Masyarakat yang lain Pak ya.
2: Yes.
0: Oke. Pak, tadi Bapak menyinggung terkait dengan golongan darah A, B dan lain sebagainya hingga O. Itu kira-kira golongan darah seperti apa yang paling dibutuhkan, yang paling sering dibutuhkan oleh masyarakat itu golongan darah apa sih Pak?
2: Sebenarnya ya, bersamaan dengan besarnya persentase jumlah golongan darah, mm-hmm. O misalnya,
0: yeah.
2: ya memang kemudian golongan darah O ini juga yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, mm. gitu. Sehingga ada kasus-kasus tertentu saja yang mungkin masyarakat atau keluarga merasa tidak terfasilitasi atau kurang yeah. terfasilitasi, itu untuk golongan-golongan darah tertentu. Dan kemudian yang kedua, saya juga ingin sampaikan bahwa ketika masyarakat datang untuk meminta darah di PMI, mm-hmm. memang ada mekanisme yang wajib itu tidak bisa dihilangkan. Pertama, harus ada permintaan dari rumah sakit.
0: Oh, karena, iya,
2: karena
0: betul.
2: Mereka datang
0: betul,
2: langsung betul. Untuk minta darah karena betul, ada betul. Penyampaian bahwa kita butuh darah sekian. Yeah, gitu. Yeah. Itu mekanismenya dalam rangka mempertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua, untuk memastikan bahwa darah sampai kepada pasien yang membutuhkan. Yeah. Itu prosedurnya, ini bukan sesuatu yang dipersulit sebenarnya, tapi memang harus dibuat seperti itu karena menjaga kemungkinan untuk penyalahgunaan darah dan sebagainya. Jadi harus ada surat pengantar dari rumah sakit yang merekomendasikan, dibawa langsung ke PMI, dan kemudian ketika sampai di sana, itu walaupun darah sudah tersedia, tidak bisa langsung diambil. Karena kita baca dulu dalam surat itu apa yang diminta oleh rumah sakit. Dia minta darah yang model seperti apa ini?
0: Iya.
2: Di situ ada keterangannya yang memang secara medis itu ada penjelasannya, dan teman-teman di UDD yang sangat paham. Nah, ketika ada surat itu butuh proses. Misalnya dia butuh trombosit. Nah, maka bukan darah yang utuh satu kantong itu yang diserahkan. Jadi memang harus diolah dulu dia untuk mengambil trombosit yang dibutuhkan seberapa banyak. Nah, kemudian itu baru. Jadi itu butuh waktu sampai 1 jam untuk prosesnya dengan alat yang tersedia di kita itu.
0: Artinya memang ada mekanisme
2: ada
0: dalam
2: mekanisme,
0: hal
2: iya.
0: pendonoran darah Pak ya.
2: Iya, untuk penyerahan darah kepada masyarakat mm-hmm. yang membutuhkan untuk ditransfusikan iya. kepada orang yang membutuhkan itu.
0: Iya. Pak, ada enggak selama ini dari PMI Sulteng melihat tantangan dalam hal menjaga ketersediaan stok darah ini agar tetap stabil, Pak?
2: Sebenarnya pertama saya ingin sampaikan bahwa tingkat partisipasi masyarakat mm-hmm. itu sudah semakin tinggi. Kita harus akui itu bahwa tingkat kesadaran, tingkat partisipasi masyarakat, kelompok-kelompok organisasi, badan-badan pemerintah, lembaga-lembaga swasta ini sudah sangat tinggi. Kami dari PMI mengapresiasi itu, dan perlu masyarakat ketahui bahwa ini hampir setiap hari kami melayani permintaan itu dari organisasi, kelompok masyarakat, dari instansi pemerintah, perbankan, dan para pihak swasta itu untuk didatangi dalam rangka kegiatan mereka donor darah. Jadi saya kira ini satu hal yang positif sekali ya. Saya memberi apresiasi kepada para pimpinan instansi, lembaga, swasta dan sebagainya, teman-teman organisasi. Kenapa? Kesadaran ini sudah mulai muncul sehingga kami tiap hari,
0: iya.
2: bahkan armada dan personel kami kadang-kadang harus menunda untuk satu permintaan karena sudah full dalam satu hari itu. Nah, sehingga saya selalu optimis bahwa kebutuhan akan ketersediaan darah itu insya Allah mudah-mudahan bisa selalu kami upayakan untuk bisa dipenuhi.
0: Okay. Saya kembali lagi mungkin di yang bagian pertama Pak, ini sebelum kita masuk di Palu Menyapa kan ada segmen komentar dan opini Anda itu dari para pendengar dan pemirsa kanal YouTube itu disampaikan, itu apa pribadi mereka ya Pak ya, menjalani. Ada yang mengatakan bahwa golongan darah AB itu sulit atau memang langkah di PMI dan juga terkhusus golongan darah. Oh ini Pak, ini memang apa golongan yang paling banyak tapi sulit juga dijangkau oleh masyarakat ini. Bahkan ada yang mengatakan dia hampir tiap hari dimintai untuk melakukan donor darah sampai dia bilang coba lari ke apa di bagian tentara Yonif itu kan bisa mendonor darah itu. Karena memang hampir tiap hari diminta donor apa darahnya, darah O, dan juga ada yang bilang AB sulit Pak. Itu gimana Pak dari PMI Sulteng?
2: Iya, jadi tadi saya sudah bilang bahwa jumlah masyarakat kita yang memiliki golongan darah AB dan A selain O itu memang terbatas.
0: Terbatas.
2: Kemudian mereka-mereka itu sudah terbatas, tidak banyak juga yang kemudian secara sukarela datang berdonor. Kenapa? Karena memang sering-sering ketika dibutuhkan, ada keluarga yang membutuhkan, begitu cek darah sama, diperiksa bisa, baru mereka berdonor. Tapi kemudian stok itu selalu ada juga. Ya, namanya ini masyarakat ya, mereka dengan kesadarannya. Kemudian yang kedua, golongan darah O katanya banyak, tapi sering juga kurang.
0: Iya.
2: Jadi begini, golongan darah O yang kita ambil ketika orang berdonor itu banyak, tapi kebutuhannya tinggi juga. Oh, jadi tidak pernah ada di PMI itu misalnya, bahwa kami menahan darah, tidak memberi darah karena memang darah ada tapi tidak dikasih itu.
0: Wah,
2: itu
0: salah.
2: Itu fatal akibatnya itu. Dan saya sudah menyampaikan kepada staf saya bahwa selama masih ada darah yang tersedia, nah itu segera dilayani masyarakat. Bahkan saya bilang kita selalu harus membayangkan bagaimana ketika kita yang butuh darah.
0: Iya betul.
2: Nah itu saya selalu tanamkan kepada mereka, balik situasinya dan kemudian pahami psikologinya. Karena memang kalian tempatnya dimarah-marah itu.
0: Iya,
2: dan
0: iya.
2: Saya minta kalau dimarah-marah karena mereka merasa kesal itu harus dipahami, dimaklumi dan jangan balas dengan suasana hati yang lebih yang tidak menyenangkan kan begitu. Kita harus layani tetap dengan baik. Karena hanya di kita mereka bisa dapatkan itu.
0: Iya.
2: Nah, itu jadi keterbatasan itu selalu disebabkan karena memang kebutuhan tinggi.
0: Iya.
2: Dan kemudian berbanding dengan jumlah pendonornya juga itu kadang-kadang memang stok-stok di kita sering-sering tidak tersedia, tapi seketika itu selalu kami upayakan untuk bisa tersedia.
0: Artinya banyak juga pendonor, banyak juga permintaan.
2: Banyak juga permintaan. Nah ini yang selalu kadang-kadang masyarakat memahami bahwa ini katanya tiap hari ada donor darah, tapi kenapa darah masih kurang juga?
0: Yeah.
2: Nah, yang mereka lupa itu bahwa di luar mereka ada banyak juga orang yang setiap hari datang itu untuk meminta darah untuk dipakai oleh keluarganya.
0: Dan itu mungkin tidak terpublish, makanya tidak dapat tahu ini.
2: Iya, itu kira-kira. Saya kira ini hal-hal yang memang saya terima kasih sekali ya dengan RRI yang hari ini mengagendakan ada dialog seperti ini.
0: Iya.
2: Paling tidak ini ruang untuk kita menjelaskan kepada masyarakat
0: bagaimana
2: donor darah itu
0: kebutuhan dan ketersediaan darah.
2: Iya.
0: Pak, ini mengingat transfusi darah tidak hanya dilakukan di Faskes, fasilitas kesehatan yang dekat di Palu, ada juga yang di luar jangkauan Pak, maksud kami yang di daerah-daerah luar yang memang agak sulit lah keterjangkauannya. Ini kira-kira cara mendistribusikan darahnya ini ke daerah-daerah terpencil ini gimana Pak?
2: Ya, ada wilayah yang memang menjadi wilayah kerja di mana rumah sakitnya bisa memilih, kan UDD ini tidak hanya di provinsi, di kota Palu. Di beberapa kabupaten juga ada UDD. Namun untuk kabupaten-kabupaten yang misalnya mengukur jarak untuk bisa mendapatkan darah dengan kita lebih dekat, itu mereka bisa meminta kepada PMI provinsi, kemudian didistribusi. Ada batas waktunya kan, perjalanannya sekian lama, darah dalam box itu bisa bertahan berapa lama dengan box yang disiapkan untuk menjamin bahwa ketika darah sampai itu tetap dalam kondisi yang layak untuk bisa digunakan itu. Nah itu jadi kami merespon permintaan-permintaan sampai di Parigi. Di Parigi ada permintaan rumah sakit Parigi, bahkan yang di Tomini itu, saya pernah ingat ada permintaan dari sana dan itu bisa dilayani.
0: Dan itu dari apa fasilitas dari PMI Sulteng itu memadai Pak ya untuk menjangkau daerah-daerah?
2: Bisa, lalu kita punya peralatannya dan biasanya rumah sakit yang bersangkutan juga mengirim personilnya dengan peralatannya, kendaraannya dan sebagainya untuk menjemput darah di kita.
0: Jadi karena mengingat Pak ada beberapa PMI di daerah ini yang apa bisa dibilang mohon maaf tidak aktif gitu.
2: Iya.
0: Itu tentu meminta transfer apa ketersediaan darah dari PMI Sulteng, kira-kira begitu?
2: Kita layani semua. Pokoknya siapa saja yang datang, kan biasanya mereka datang itu dengan fasilitasnya. Jadi mereka datang dengan armadanya, kemudian alat penyimpan darahnya, dan sebagainya. Jadi daerah-daerah yang memang tidak ada unit donor darahnya, kan rumah sakitnya tidak ada, rumah sakit tidak ada alat transfusi darahnya, itu yang meminta kepada PMI, biasa mereka menyiapkan fasilitas untuk menjaga agar darah itu tetap segar, sehat untuk sampai ke tujuan itu. Jadi ada mobilnya, ada boxnya, yang di dalamnya sudah ada alat-alat yang dipakai untuk menjaga darah itu tetap bagus untuk sampai di tujuan itu.
0: Artinya sejauh ini sarpras atau fasilitas dari PMI Sulteng sudah memadai, Pak ya, untuk melakukan pendistribusian darah ya, ke berbagai daerah di wilayah Sulteng.
2: Dan kami sudah menggunakan peralatan yang kualitas yang terbaik ya, ya, di alat-alat yang dipakai untuk memilahkan darah, untuk melakukan screening terhadap darah, itu betul-betul alat-alat yang sudah menjamin bahwa darah itu bebas dari berbagai penyakit menular dan sebagainya.
0: Itu
2: yang terbaik, yang terbaru kami pakai. Memang operasionalnya lebih tinggi, tapi tidak apa-apa, kami bisa membiayai itu.
0: Oke. Tadi Bapak sempat singgung terkait dengan partisipasi masyarakat untuk melakukan donor darah. Nah, dari PMI Sulteng bisa dijelaskan lebih lanjut lagi, Pak, terkait dengan partisipasi dalam kegiatan donor darah rutin. Apakah sudah maksimal atau memang sampai saat ini masih membutuhkan strategi khusus untuk meningkatkan kepedulian masyarakat guna mendonorkan darahnya, Pak?
2: Ya, ada satu hal yang positif sebenarnya di akhir-akhir ini.
0: Okay.
2: Hal yang positif itu adalah kemudian masyarakat sendiri yang sudah mulai proaktif. Jadi masyarakat lewat baik pemerintah, TNI, Polri, perguruan tinggi, perbankan, lembaga-lembaga non-pemerintah, perusahaan-perusahaan, swasta, itu saya lihat luar biasa. Artinya mereka sudah timbul kesadaran bahwa kegiatan donor darahnya adalah hal yang baik sekali dilakukan dalam setiap momen event mereka, untuk apa saja, apakah dia ulang tahun, apakah dia ada kegiatan apa, selalu mereka libatkan dengan kegiatan donor darah. Ini yang menurut saya positif sekali ya, sehingga kami sendiri juga merasa terbantu dengan itu. Kenapa? Karena ketersediaan darah kita bisa terpenuhi untuk setiap harinya.
0: Ya, di jam 7 tadi, di jam 7 pagi tadi, Pak, sekaitan dengan itu ada usulan atau masukan dari pendengar RRI itu, dia sampaikan ini kan tiap minggu di Watu Leme itu kan ada Car Free Day.
2: Ya.
0: Mengapa tidak masuk ke sana PMI untuk melakukan giat donor darah ini, Pak? Ya. Itu masukan dari pendengar.
2: Sebenarnya cuma dia tidak lihat saja kami tiap minggu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi kami tiap minggu ada di Watu Leme itu, tapi di bagian depan ya, di depan apa namanya, Taman Watu Leme yang ada di jalur 2 itu, di Jalan Muhammad Yamin itu ya. Kami di situ parkir kendaraan kami, bus. Dan kemudian ditempati beberapa orang petugas yang kemudian menghayo-hayo masyarakat, ayo siapa yang mau berdonor darah di sini. Kami sebenarnya ada di Watu Leme, kami sudah siapkan itu tiap minggu itu.
0: Iya. Selain masuk di Watu Leme, Pak, di hari Minggu itu kira-kira apa sih kegiatan lainnya untuk apa meningkatkan partisipasi masyarakat ini, Pak?
2: Iya, sebenarnya kita melayani permintaan masyarakat untuk donor darah di tempatnya mereka. Jadi tempat-tempat mereka melaksanakan kegiatan, itu kita menjangkau mereka. Cuma memang kami kan punya personil, peralatan yang terbatas, karena donor darah ini juga membutuhkan keahlian dari tenaga yang melakukan ya. Dan kemudian fasilitas donor darah juga yang cukup. Tapi kami sudah punya bus, punya mobil kecil yang bisa melayani. Bahkan kami menyiapkan tempat-tempat tidur yang dimana bisa digunakan di luar bus dan mobil yang sudah ada sama kami itu untuk donor darah itu.
0: Oke, Pak, ada satu yang ketinggalan ini, melihat mengingat kita kan pernah dihantam suatu bencana ini, Pak. Nah, kira-kira dari strategi dari PMI Sulteng untuk menghadapi lonjakan permintaan darah, Pak, di satu kondisi darurat itu gimana, Pak?
2: Memang kemarin seperti di peristiwa bencana alam kemarin, itu kita sempat sempat mengalami kekurangan stok darah sementara kebutuhan banyak. Tetapi ya memang Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa tidak membiarkan umatnya itu kemudian menjadi terhambat hanya untuk kebutuhan itu. Kenapa? Di saat bencana pun itu masih saja ada datang masyarakat yang secara sukarela mau berdonor. Tapi ketika terjadi kekurangan stok darah waktu itu, kita mensuplai dari Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan ya, kita mensuplai darah-darah yang memang betul-betul dibutuhkan. Itu memang mereka kirim kepada kami dengan mekanisme pengiriman yang benar ya, sehingga tidak perlu khawatir waktu itu untuk digunakan karena jangan expire dan sebagainya. Itu alhamdulillah masih bisa memenuhi permintaan-permintaan akan kebutuhan darah di situasi kebencanaan waktu itu.
0: Apakah strategi itu akan digunakan di kedepannya? Ini tidak minta-minta ini, Pak. Jika memang terjadi suatu kondisi darurat khususnya kita di wilayah Sulawesi Tengah ini, Pak.
2: Ya, yang satu hal yang perlu kita ingat bersama bahwa yang paling mungkin terjadi adalah bencana sosial itu.
0: Iya, betul.
2: Bencana sosial ini akibat ada proses pergolakan dunia yang begitu keras hari ini ya. Sehingga tidak menutup kemungkinan nanti ke depan akan ada peristiwa-peristiwa bencana besar yang berkaitan dengan masalah sosial dan sebagainya, itu nanti akan membutuhkan darah dan penanganan yang lebih cepat. Jadi kami juga tetap berkeyakinan bahwa ketika kami menjalankan misi ini dengan niat yang tulus, dengan semangat kemanusiaan, Allah selalu hadir di situ untuk membantu. Kenapa? Karena kita tidak punya kuasa untuk memastikan bahwa akan ada orang yang datang bawa darah, berdonor darah dan sebagainya. Tetapi di situasi itu kami selalu yakin betul tidak pernah ada kemudian hal yang terlalu darurat ya, sehingga orang harus mengalami peristiwa buruk karena kekurangan darah. Itu sudah pengalaman kami di bencana besar kemarin itu.
0: Selagi untuk kemanusiaan
2: pasti ada, selalu tulang. Yakin kita selalu yakin.
0: Aku yakin
2: bahwa Allah selalu hadir di situ.
0: Iya, apalagi bicara kemanusiaan ya, ini.
2: Allah selalu hadir karena dia juga yang menggerakkan semuanya
0: gitu. Betul.
2: Peristiwa terjadi, dia juga yang menggerakkan untuk
0: penanganan.
2: Kan begitu, hanya dilibatkan saja kita ini kan. Insyaallah saya selalu percaya itu. Makanya tidak pernah khawatir insyaallah.
0: Oke, Pak, kira-kira dari PMI Sulteng dengan rumah sakit yang ada di wilayah Sulawesi Tengah ini gimana sinergi atau kerjasamanya, Pak? Termasuk pemerintah daerah dalam memastikan layanan darah tetap tersedia, Pak?
2: Kita tidak pernah menolak ya permintaan rumah sakit. Cuma memang perlu ada kerjasama yang baik dengan pihak rumah sakit ya, dimana kami kan harus mengeluarkan biaya yang begitu besar untuk proses pengolahan darah dan sampai kepada mereka. Namun dalam proses penyelesaian kewajiban, karena darah-darah ini itu kan tidak berbayar bagi mereka-mereka yang menggunakan BPJS, dan rata-rata masyarakat yang membutuh darah ini rata-rata masyarakat yang memiliki kartu BPJS. Jadi gratis di pengambilan darahnya, namun BPJS yang menyelesaikan pembayarannya ke rumah sakit, dan rumah sakit yang merembes ke kami untuk pembayaran semua fasilitas yang kami gunakan yang berbayar, contoh kantong darah dan sebagainya. Jadi ke masyarakat dia gratis. Namun sampai dengan hari ini masih banyak sekali rumah sakit yang ada di Sulawesi Tengah ini, di Palu, Sigi, yang menggunakan darah dari PMI itu masih belum menyelesaikan kewajibannya. Jadi itu ada sampai di angka 2 miliar. Dana kami tertahan di sana, tapi kami tidak pernah kemudian mengatakan bahwa kalau Anda tidak bayar kami tidak kasih darah, tidak ada. Jadi selama kami masih bisa berproses dan kemudian tidak mengganggu aktivitas kami di pengelolaan darah, maka kita terus memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Termasuk kemarin ketika pemerintah memangkas lebih dari 50% anggaran PMI, saya bilang tidak ada masalah. Tidak ada masalah karena kami sangat memahami kondisi keuangan negara, kondisi keuangan daerah ya, di mana terjadi efisiensi dan sebagainya. Sehingga ketika itu dipangkas, saya sampaikan bahwa itu tidak menjadi kendala bagi kami. Karena kita tidak boleh berhenti bekerja untuk kemanusiaan cuma karena kita kekurangan dana yang dibantu oleh pemerintah. Saya yakin akan banyak pihak lain yang akan mensupport untuk membantu setiap aktivitas kita, karena kami adalah organisasi yang bekerja tidak untuk keuntungan tapi untuk kemanusiaan.
0: Siap. Pak Ketua, mungkin di sisa waktu kita yang ada ini, tadi sempat Bapak singgung terkait dengan partisipasi masyarakat. Lagi-lagi saya kembali ke partisipasi masyarakat, karena mungkin dari Bapak melihatnya sudah proaktif ya dari masyarakat, tapi dari masyarakat, beberapa masyarakat juga melihat ada yang belum proaktif. Ini kira-kira dari ini kacamata Sulawesi Tengah, Pak ya, ini gimana sih dari pandangannya Bapak melihat partisipasi masyarakat untuk melakukan donor darah? Mungkin Bapak melihatnya hanya di Kota Palu yang mungkin memang proaktif, tapi di daerah lain gimana, Pak?
2: Iya, jadi memang pesan tentang donor darah ini memang yang belum terlalu meluas sampai ke masyarakat di tingkat bawah ya, khususnya yang jauh dari jangkauan kehidupan yang lebih maju seperti kota ini, di mana mereka juga tidak terlalu sering punya kepentingan dengan darah misalnya. Jarang sekali ya, yang namanya donor darah, jarang sekali juga ada keluarganya yang sakit dan butuh darah, sehingga di mereka tidak sampai pesan itu. Jadi ketika kita datang bersosialisasi untuk donor darah, mereka takut gitu. Mereka takut, wih, darah mau diambil ini banyak sekali, tidak apa-apa kita ini ya. Jadi maka salah satu jalan yang kami lakukan adalah memastikan ada sosialisasi yang diikutkan ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan donor darah. Bahkan kemarin ketika anggaran kami masih tersedia, kami memprogramkan itu namanya sosialisasi tentang donor darah untuk masyarakat-masyarakat. Cuma memang karena keterbatasan ketersediaan dana ini, ya kami mempublikasikannya lewat media-media sosial dan sebagainya. Untuk memastikan bahwa pesan itu bisa sampai ke tingkat masyarakat yang jauh. Dan kemudian mereka tidak takut untuk berdonor darah.
0: Itu. Memang ada satu kata kunci yang kita pahami dalam hal donor darah ini, membantu sesama masyarakat. Nah itu orang yang pahami, tapi orang tidak pahami yang terkait kesehatan. Memang dalam pandangan PMI ada enggak kesehatan dalam melakukan donor darah ini, Pak?
2: Iya, jadi kalau penjelasan teknisnya, penjelasan medisnya, saya saya bisa sampaikan karena saya pernah dengarkan dijelaskan oleh seorang dokter ya.
0: Iya.
2: Dia katakan begini bahwa bisa dibayangkan dalam tubuh kita ini ada darah yang berputar setiap waktu yang jumlahnya sangat banyak.
0: Oke.
2: Kan begitu. Nah, kalau kemudian darah itu tidak pernah dikeluarkan, maka darah itu yang terus berputar dalam tubuh kita. Nah, berbagai macam penyakit, berbagai macam zat yang terkandung dalam darah tidak pernah kita keluarkan.
0: Yeah.
2: Nah, yang pertama, kalau kita berdonor 300 cc ya, 300 cc darah kita dikeluarkan, bayangkan ada keluar 10% darah dari tubuh kita itu. Nah, kemudian tubuh kita ini ternyata secara otomatis dia bisa memproduksi, menggantikan darah yang keluar itu dengan darah yang baru. Nah, berarti kan dalam tubuh kita keluar 300 cc dengan semua problemnya yang kemudian tidak juga kemudian dia bermasalah untuk didonorkan ya, ditransfusi. Tapi dari tubuh kita dia keluar tuh. Nah, dibersihkan di alat dan sebagainya baru dikasih ke masyarakat lainnya. Tapi tubuh kita kemudian memproduksi darah baru. Darah baru yang segar yang nanti akan membantu meregenerasi sel darah yang ada dalam tubuh itu. Itu berarti kan memberikan posisi yang kita bisa lebih sehat. Nah, banyak sekali orang yang berdonor, yang sudah rajin berdonor itu kesannya bahwa dia lebih sehat ketika dia sering berdonor.
0: Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, saya langsung teringat sebagian rezeki di diri kita itu ada punya orang lain.
2: Punya orang lain. Itu tidak hanya bersedekah untuk benda-benda materi dan sebagainya, tapi setetes darah kita yang kita keluarkan itu, apalagi kalau dalam jumlah yang sedikit besar 300 cc misalnya, maka pasti itu akan sangat bermanfaat bukan hanya kepada orang, termasuk pada diri kita sendiri.
0: Kita iya, karena rezeki ini bukan cuma bicara terkait materi juga.
2: Iya, donor darah juga sedekah juga.
0: Iya, sedekah.
2: Itu betul murni dari diri kita.
0: Iya. Oke, Pak, Pak Ketua, tersisa 2 menit untuk kita menyudahi palu menyapa kita, Pak. Mungkin ada closing statement atau imbauan kepada masyarakat khususnya di wilayah Sulawesi Tengah, Pak, untuk proaktif, lebih proaktif lagi melakukan giat donor darah.
2: Yang pertama saya hanya ingin sampaikan bahwa jangan takut berdonor darah.
0: Iya.
2: Karena donor darah itu betul-betul membuat kita menjadi lebih sehat. Dan itu dibuktikan dengan kajian secara medis. Jadi tidak ada hal yang membuat kita kemudian rugi ketika kita berdonor darah. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa banyak sekali masyarakat kita yang butuh darah. Dan kemudian banyak sekali masyarakat yang bisa berdonor darah.
0: Betul.
2: Untuk itu saya menghimbau masyarakat Sulawesi Tengah yang sudah memenuhi syarat, kemudian sehat, bisa datang ke tempat-tempat untuk donor darah, baik langsung ke PMI atau membuat kegiatan secara kelompok, kami akan datang untuk membantu untuk kegiatan donor darah itu, karena setetes darah Anda penting sekali untuk kehidupan saudara kita yang lainnya.
0: Khususnya para pendengar dan pemirsa yang sering jalan-jalan di Car Free Day ini, standby PMI ini.
2: Standby PMI di depan Fatulemo.
0: Jadi kalau sudah merasa sehat bisa donor.
2: Dan waktunya sekarang bisa 2 bulan sekali.
0: Oh, bisa begitu.
2: Kalau dulu kan 3 bulan sekali.
0: Betul.
2: Ketentuannya. Tapi hari ini berdasarkan ketentuan terbaru dari Palang Merah Indonesia,
0: 2 bulan
2: sekali ternyata regenerasi sel darah dalam tubuh kita sudah terpenuhi untuk kita bisa berdonor kembali.
0: Oke, saya catat sudah ini, Pak. Saya ingat sudah, ilmu baru lagi ini.
2: Iya.
0: Oke, saya ucapkan terima kasih banyak lagi kepada Pak Ketua PMI Sulteng, Bapak Hidayat Lamakarate. Saya ucapkan terima kasih sudah membersamai kami, Pak, di studio ini. Ya, baik pendengar, demikian perbincangan kita dalam program Palu Menyapa pagi hari ini sekaitan dengan layanan dan kepastian stok darah di PMI Sulawesi Tengah. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Ketua PMI Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lamakarate, atas waktu dan informasinya kepada kita semua. Semoga perbincangan ini dapat menambah pemahaman masyarakat tentang pentingnya donor darah, serta mendorong semakin banyak masyarakat untuk berpartisipasi menjadi pendonor demi membantu sesama. Demikian pendengar, saya Sofyan pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada dialog Palu Menyapa berikutnya.

kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Saat lagi kita ikuti Halo RRI.

Pro 1 RRI Palu kembali mendengar. Saat ini sudah pukul 9 ya, dan kita masih meneruskan untuk perjalanan Palu pagi ini. Dan kembali kami menyapa Anda melalui program Halo RRI. Sampaikan kepada kami informasi-informasi yang perlu mendapat perhatian serius, kemudian juga pelayanan-pelayanan publik yang perlu ada perbaikan begitu ya, atau perlu ada penjelasan dari stakeholder terkait ataupun juga dari pemangku kepentingan, pemangku jabatan gitu ya, di 0811-456-03908. Insyaallah apa yang Anda sampaikan ini bisa terjawab begitu ya di hari ini juga. Jadi sampaikan kepada kami di 0811-456-03908 untuk program Halo RRI edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Ditunggu untuk atensi Anda pendengar di Halo RRI. Silakan saya buka line telepon di 0811-456-03908. Anda yang merasa ada pelayanan publik yang belum maksimal, belum sesuai SOP, ini bisa kita komparasi nanti ya bersama dengan Ombudsman Provinsi Sulawesi Tengah, dan juga langsung bersama dengan stakeholder terkait sesuai dengan apa yang Anda sampaikan. Oke, kita akan membuka sesi Halo RRI ini hingga pukul 10 pagi ini pendengar. Jadi silahkan manfaatkan waktu ini untuk bisa bersama RRI, bisa mendapatkan informasinya, jawabannya. Dan langsung saja radial di 0811-456-03908.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Kita lanjutkan kembali pendengar untuk Halo RRI kita di pagi ini ya. Oke, saya masih menunggu untuk informasi dari Anda pendengar. Silakan jika ada yang ingin Anda sampaikan, biar kami juga bisa untuk mencarikan jawabannya seperti itu ya. Oke, ditunggu untuk atensi Anda di Halo RRI di 0811-456-03908 agar kita bisa sama-sama begitu untuk bisa mencari solusi dari apa yang harus ada perbaikan, kemudian juga harus ada pembenahan, peningkatan mutu pelayanan seperti itu. Oke. Dan jangan lupa juga ya, mulai dengan bulan Mei ini sampai dengan Juli nanti, RRI sebagai media partner daripada pelaksanaan Piala Dunia, Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kita akan hadirkan informasi-informasi menarik seputar Piala Dunia, kemudian juga siaran langsung pelaksanaannya ya ketika di tercover untuk jam siar kita, dan ya tebak skor ataupun juga ulasan-ulasan negara-negara yang masuk dalam gelaran 4 tahunan ini. Jadi pastikan Anda selalu mendengarkan siaran RRI Palu. Oke. Kalaupun misalnya Anda juga punya negara yang menjadi favorit Anda, bisa nih Anda ulas sedikit gitu ya di WhatsApp kami di 0811-456-03908 agar kiranya kita bisa sama-sama untuk merasakan euforia dari kemeriahan Piala Dunia di 2026 ini. Yang menjadi faktanya ini adalah pertama kali dilaksanakan di 3 negara sekaligus begitu ya. Dari bulan Juni sampai dengan Juli, 19 Juli kalau saya tidak keliru. Oke. Lanjut yang mendengar, kita kembali menantikan atensi Anda di program Halo RRI pagi hari ini. Line telepon yang bisa Anda akses di 0811-456-03908 dan juga di 455-442. Oke, ditunggu.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem comigo, é bom. Podcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Kita lanjutkan kembali pendengar ya. Untuk Halo RRI ini, saya dapat informasi dari Halo RRI di Senin kemarin begitu ya, dari Pak Farhan di Sigi. Untuk air bersih yang terjadi sejak terjadinya bencana di Kabupaten Sigi ini masih belum terrealisasikan. Konfirmasinya ini Sigi ini kan cukup luas gitu ya Pak Farhan. Mungkin bisa lebih spesifik di wilayah mana begitu untuk bisa dicarikan solusi atau dijelaskan ya untuk terkait dengan air bersih yang belum mengalir katanya di untuk wilayah Kabupaten Sigi. Namun untuk Siginya wilayah mana? Ini perlu kita diinformasikan kembali. Oke, lanjut di 0811-456-03908. Boleh Anda kembali memberikan tanggapan Anda di Halo RRI pagi hari ini hingga pukul 10. Oh ya, jangan lupa juga jam 10 nanti Anda bisa mengikuti untuk program prioritas Asta Cita Nasional ya, terkait dengan bagaimana upaya pemberantasan korupsi yang dimulai dari anak. Jadi Ananda bersinar, anak bebas dari narkoba, seperti itu. Oke, jam 10 ini ya, jangan lupa Anda juga bisa memberikan masukan ataupun tanggapan Anda di line telepon nomor yang sama 0811-456-03908. Silahkan mendengar sampai pukul 10 untuk program Halo RRI. Ini masih ada 20 menit terakhir di hari ini untuk edisi siar kita 13 Mei 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Oke, baik pendengar, sampai di penghujung untuk Halo RRI kita di hari ini. Nampaknya kita belum ada aduan begitu ya. Belum ada laporan dari masyarakat terkait dengan pelayanan-pelayanan publik yang perlu untuk mendapatkan perhatian, peringkatan, dan juga perbaikan seperti itu. Mudah-mudahan memang pelayanan publik yang ada di Kota Palu ataupun juga yang dirasakan masyarakat ini sudah lebih baik daripada sebelumnya gitu kan. Tapi kalau misalnya masih ada yang masih ingin ditanggapi ataupun yang ingin disampaikan supaya ada perbaikan, boleh disampaikan di Halo RRI pagi ini di 0811 456 03 908. Kembali kami informasikan ya, pukul 10 pagi ini Anda dapat mengikuti program sanksi suara anti narkoba, korupsi, dan juga judi, yang mana untuk pekan ini kita berbicara tentang Ananda Bersinar begitu ya. Dari anak-anak ini bebas dari narkoba. Dan baik pendengar, kita cukupkan dulu untuk Halo RRI di edisi hari ini. Kita ketemu lagi hari Jumat ya, jangan lupa hari Jumat. Apa yang menjadi perhatian Anda dan semoga ada perbaikan, boleh Anda sampaikan di WhatsApp juga boleh, voice note juga boleh, tanpa harus komunikasi langsung gitu ya. Di voice note juga boleh, nanti kirimkan di WhatsApp kami di 0811 456 03 908.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial,

0: semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
1: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nego é bom.
0: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

Maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, karena informasi dan inspirasi, selamat pagi di siang pagi menjelang siang ini ya, bersama saya Dinda Kurnia Slami kembali hadir menemani pendengar semua. Dan di pagi hari ini kita di acara atau program sanksi nih ya, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dan pendengar dan pemirsa, untuk pagi hari ini juga kita ada live langsung ini ya, bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio. Tentunya kita akan berkenalan terlebih dahulu ini ya dengan beliau, siapakah dan akan membahas seperti apa di program sanksi kali ini. Dan kita sapa dulu untuk Bapak Pelman ini ya Pak ya.
1: Iya.
0: Iya, selamat siang ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bapak Pelman betul ya Pak ya, sebagai penyuluh anti narkoba ini, ahli muda ini Pak.
1: Iya, penyuluh narkoba.
0: Narkoba ahli ya, muda. Ya, oke, iya. Baik. Atau di flyernya ini Katim Pencegahan begitu ya, memang
1: kebetulan dipercayakan pegang Katim Pencegahan.
0: Oke, Masya Allah. Dan nanti kita akan coba membahas ini ya Pak ya, dan mungkin informasi juga untuk masyarakat. Tentunya tak gencar-gencar, tak berhenti juga ini kita selalu gaungkan anti narkoba, betul ya Pak ya?
1: Iya, betul.
0: Dan seperti apa di tema hari ini, yaitu aksi nasional anti narkoba dimulai dari anak bersih dari narkoba. Dan ada tagline juga ini ternyata ya Pak ya, namanya Ananda.
1: Ananda bersinar.
0: Ananda bersinar. Dan pendengar pemirsa bisa langsung untuk bergabung bersama kami di kanal YouTube kami juga di RRI Palu. Tentunya mungkin jika ada pertanyaan, nanti kita akan buka sesi pertanyaan juga nih di akhir. Boleh di komen ini ya di YouTube kami atau melalui line WhatsApp kami untuk mengajukan pertanyaan. Dan mungkin sebelumnya ini apa ya, karena memang sesuai dengan topik kita di pagi hari ini, di mana anti narkoba untuk anak-anak ini Pak. Kalau melihat dari di Sulawesi Tengah sendiri, seperti apa ini Pak situasinya narkoba, atau mungkin kondisi penyalahan narkoba di anak-anak muda di Sulawesi Tengah Pak? Silakan Pak.
1: Iya, makasih Mbak
0: Dinda Pak.
1: Mbak Dinda, iya. Jadi untuk trennya beberapa pekan ini, beberapa waktu ini, karena kami sudah lakukan selama ini, kalau untuk kita sendiri kan selalu bergerak pencegahan ini, selain kita melakukan kegiatan edukasi, ada juga yang kita lakukan screening awal. Jadi saya sudah dari kurang lebih bulan Februari awal melakukan edukasi dan screening awal. Dan untuk pada tingkat anak-anak SMP dan sebagian SMA itu kan mulai ada peralihan ini, sudah mencoba jenis narkotika baru.
0: Oke.
1: Iya. Jadi yang sekarang lagi tren, yang biasa dicampur di vape. Yang biasa dicampur di vape. Apakah cairannya dalam bentuk etomate kah? Intermediate itu ya, atau dia sintesis apa? Sintesis yang dalam bentuk ganja cair. Sintetis ya. Kemudian ada juga banyak istilahnya mereka itu. Ada juga termasuk sabu cair. Tapi dalam hal ini ada beberapa yang yang kami dapatkan itu adalah yang kategori tembakau gorila itu. Itu yang cairannya itu juga yang dicampur
0: gitu ya,
1: di dalam liquid vape itu.
0: Tapi sebenarnya mereka ini sadar tidak Pak kalau mereka sedang mungkin tadi karena tercampur sekarang kan baru ini, sadar tidak mereka ternyata terpapar atau memakai narkotika tersebut atau seperti apa ini Pak?
1: Sebenarnya mungkin beberapa temannya yang diajak itu tidak tahu. Tapi yang mengajak itu sadar karena dia sendiri yang melakukan, dia yang mencampur. Kemudian ngajak yang lain. Nah seperti itu. Karena dari kami sudah lakukan screening, selain edukasi yang saya katakan tadi, itu kalau untuk negeri di Kota Palu tingkat SMP, karena saya coba ambil SMP dulu, itu kan untuk tingkat negeri saja, SMP itu kan ada 22 plus Madani sama Satap, itu kan 24 berarti. Sekarang tinggal 3 sekolah yang belum kami masuki.

0: Okay.
1: Berarti sudah ada sekitar dari 25, berarti 22 sudah kami masuki semua.
0: Oke, itu dalam bentuk penyuluhan tadi Pak atau
1: penyuluhan dan sekarang langsung kita screening. Okay. Ada metode screening. Okay. Iya. Dan setiap sekolah itu pasti kita dapatkan ada yang bawa vape. Okay. Di situ. Hmm. Terlepas dari apakah dia sudah campur liquidnya atau tidak kan harus kita tes urin dulu untuk membuktikan. Tapi kalau dari keterangan mereka ketika setelah kita lakukan screening awal, kita lakukan assessment, iya banyak yang dicampur. Jadi istilahnya Mbak, ketika dia dilinting, dicampur tembakau yang disemprotkan di tembakau, kemudian dilinting yang katanya tembakau gorila, ada istilah di mereka yang anak-anak ini yang namanya rockset. Okay. Rokok setan.
0: Gitu. Istilahnya di anak-anak,
1: istilahnya
0: ini
1: anak-anak
0: ya?
1: Itu rokok setan. Nah, kalau yang dalam dicampur langsung cairannya tadi yang di dalam vape tadi, ada istilahnya peluru.
0: Okay.
1: Jadi peluru itu modelnya memang seperti ujung peluru. Harganya dimulai dari 50.000 sampai 150.000. Dan itu memang mudah didapat dijual.
0: Tapi ini Pak, kalau melihat tadi harganya 50.000, 100.000, sebenarnya kalau untuk anak-anak sekolah SMP apalagi belum memiliki penghasilan, ini kan termasuknya ini kan lumayan begitu ya Pak ya, kisaran harga segitu. Tapi tadi ya mudah didapat juga ternyata ya Pak ya. Dan setelah melakukan langsung di lapangan ternyata nggak satu dua saja dia Pak ya, ditemukan ya Pak ya.
1: Iya.
0: Nah, banyak ya Pak ya. Oke, nanti boleh by datanya seperti apa nanti ya Pak ya, atau biasa suka di share atau di mana ini Pak kalau untuk
1: kita untuk sementara untuk data yang secara umum menggunakan vape, karena kan itu kan harus dites untuk membuktikan bahwa itu memang tercampur liquidnya.
0: Oke, betul.
1: Tapi ada beberapa yang sudah mengakui bahwa iya saya campur. Secara umum mungkin setiap sekolah itu ada. Tapi kalau untuk penyalahgunaan itu kan memang tidak dibolehkan, kan rokok saja tidak dibuat tidak dibolehkan di sekolah, apalagi membawa itu. Nah, kita kan praduga tak bersalah saja. Mereka ini yang penting dia menggunakan vape dulu, baru setelah itu kita periksa. Nah, ketika kita di setiap sekolah, ketika kita tanya siapa yang sudah menggunakan vape atau pot atau vapor lah kan istilahnya, itu semua kan hanya berbeda-beda saja. Kalau pot itu lebih kecil, hanya penggunaan sekali pakai, vape-nya yang agak besar sedikit, dan vapor itu yang luar biasa harganya. Itu semua hampir bisa dikatakan banyak sekali yang angkat tangan.
0: Jujur.
1: Apakah dia, apakah dia coba-coba kah? Apakah dia pakai sama temennya? Ketika ditanya, kok pakai sama siapa? Oh, dia yang kasih pakai gitu. Ternyata menjurus ke satu dua orang gitu.
0: Okay.
1: Dan ketika ditanya alatmu mana? Keluar. Itu alat keluar.
0: Oke.
1: Okay. Ada Pak ini. Itu. Nah, nanti setelah itu baru kita tanya secara khusus. Campur enggak? Dengan metode kami, metode assessment kami.
0: Oh, tentunya.
1: Ada yang mengatakan iya Pak, dicampur. Karena beberapa kasus ada yang sudah memang terkapar gitu.
0: Oh iya.
1: Iya, cuman saya tidak sampaikan aja yang sekolah mana kan tidak enak.
0: Betul.
1: Sebagai privasi saja. Tapi ada yang sudah memang drop dan sudah kita bawa ke kantor aja. Orang tuanya sudah melepas tangan juga. Aduh, gimana ini Pak? Gitu.
0: Oke, baik. Sebagai pembuka ini ya Pak ya, melihat seperti apa kondisi untuk anak-anak terutama di Sulawesi Tengah, tentunya Kota Palu ini ya Pak ya. Dan melihat ternyata tanpa disadari ini, mungkin banyak orang yang masih awam juga ini ya Pak ya, bahwa tadi pot atau sejenisnya dan lain-lainnya ternyata sudah merambah bahkan ke anak-anak SMP ini Pak. Mungkin kalau kita pot itu kan biasa anak-anak yang sudah bekerja atau apa, karena memang yang tadi saya sampaikan harganya lumayan begitu ya Pak ya. Jadi mungkin ini peran orang tua juga ya Pak ya, tentunya melihat kondisi seperti ini terjadi di Sulawesi Tengah khususnya di Kota Palu, dan anak-anak SMP ya Pak ya.
1: Betul.
0: Dan kita kembali lagi nih Pak di topik kita tentunya tadi di Ananda Bersinar ini ya Pak ya. Ini sudah mulai tahun inikah atau mungkin seperti apa ini Pak?
1: Iya, jadi saya mulai dulu bahwa Ananda itu kan aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Artinya memang kategori anak-anak ini SD, SMP. Nah, target kita untuk se-Indonesia setiap kabupaten, kota, dan provinsi itu adalah 100.000 orang, anak, yang mendapatkan informasi edukasi tentang mau penyalahgunaannya, mau tentang apanya, jenis-jenisnya, termasuk salah satunya adalah yang tadi, jenis yang terbaru itu. Nah, itu target lumayan besar sih sebenarnya. Sampai ada protes sih dari beberapa daerah yang mengatakan bahwa kami aja jumlah penduduknya cuma 70.000, jumlah anak-anaknya berapa, kan gitu. Tapi memang ada kemudahan-kemudahan yang diberikan, bahwa termasuk salah satunya adalah bagaimana seperti ini, media ini, ketika ini disiarkan, kemudian orang mendengar, itu masuk kategori yang bisa kita ambil datanya, by data, bahwa ya sampailah informasi seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, Ananda itu bagaimana kita menargetkan tanpa menggunakan anggaran, memasuki setiap lini yang ada, dimulai dari anak-anak, untuk memberikan informasi tentang itu. Nah, seperti itu Ananda itu. Nanti dibarengi dengan yang saya katakan tadi, ada program IKAN, integrasi kurikulum anti narkoba, yang dimasukkan dalam satuan mata pelajaran. Nah, seperti itu. Nah, jadi memang itu, Mbak. Target kita 100, tapi untuk kami BNN Kota Palu sendiri sampai di bulan sebelum puasa ya. Sebelum puasa itu kami sudah capai 380.000.
0: Sudah tercapai sebenarnya.
1: Iya, sudah tercapai di tahun pertama.
0: Oh, iya, di
1: cuman
0: pertama
1: saya tidak
0: ya,
1: mau berhenti di situ aja.
0: Betul, betul.
1: Karena meskipun kita tidak ada anggaran, tapi kan kita tetap harus bekerja.
0: Okay.
1: Terlepas dari bagaimana nanti model penerimanya orang tentang ini, yang kita harapkan adalah kita mau semua mengerti, keluarga bisa mengetahui, dan ini bisa kelihatan kemarin bahwa ada beberapa orang tua, ketika saya masih sempat kemarin, saya masuk di salah satu sekolah, itu sampai orang tuanya bilang, Pak, oh ternyata itu bisa Pak ya disalahgunakan. Iya Pak, baru tahu.
0: Gitu.
1: Sehingga, jadi orang tua tadi katakan, oh kalau begitu Pak, saya akan tidak berikan lagi atau akan saya kancing. Nah, seperti itu. Tapi informasi ini yang penting.
0: Iya,
1: nah
0: betul,
1: itu yang
0: betul.
1: Itu yang kami lakukan sekarang, karena memang cuman ini program yang sementara kita boleh gaungkan di luar dari program pemberantasan dan rehabilitasi.
0: Betul, betul, betul. Iya. Luar biasa ini ya Pak. Ternyata memang tadi saya juga sempat kaget ini ya Pak ya, apalagi anak-anak SMP begitu kan Pak, yang tadi sudah diceritakan. Karena mungkin orang tua juga tren-tren sekarang ini, istilah-istilah anak-anak atau anak muda ini kan Pak, sudah berbeda lagi. Tadi ada rockset,
1: rockset.
0: Atau tembakau goreng dan lain sebagainya ini ya Pak ya. Dan mungkin sebenarnya kenapa ini Pak, akhirnya dari Ananda ini digencarkan begitu Pak? Mengapa upayanya ini dari anak-anak seperti itu Pak?
1: Iya, karena memang sasaran muda sekarang itu kan anak-anak Mbak. Dengan hanya, saya malah kaget juga kemarin bahwa ada lagi paketnya yang 25.000 Pak, ini cairan ini. Meskipun yang selama ini yang kami dapat, yang pernah kami sita pun ada yang 50.000. Saya sampai kaget ada yang seperti itu. Berarti memang khusus memang disasar ini adalah anak-anak, daya belinya mudah, kan anak-anak ini kan kategori ingin mencoba.
0: Betul.
1: Ketika ajak temannya, ngajak, ini ada yang bagus ini.
0: Ikut akhirnya.
1: Ikut akhirnya.
0: Betul, betul.
1: Beda kalau orang dewasa itu kan sudah mulai berpikir, wah jangan ah.
0: Iya.
1: Itu kan karena mereka tidak sistem mencoba-coba lagi, apalagi kalau sudah yang memang orang tua ya, orang tua itu tidak mau lagi berpikir ke arah kesana ya, hidup saja sudah susah apalagi mau beli yang begitu. Tapi anak-anak lain, dan karena daya belinya lebih banyak di anak-anak meskipun kecil, tapi sering ini jadi masalah, sehingga ya itu. Nah, targetnya anak-anak, yang kedua juga kan kita berpikir anak-anak ini kan di depannya sebagai tulang punggung pengganti kita ke depan, kalau sudah dirusak dari sekarang.
0: Betul.
1: Iya kan pasti akan rusak juga, sehingga kita harus dari sedini mungkin memberikan edukasi ke mereka, sehingga tahu itu. Karena kebanyakan ketika ditanya, banyak anak-anak yang tidak tahu. Padahal di zaman sekarang begitu banyak informasi di internet dan sekian banyak, sebenarnya bisa tahu, tapi kan bukan itu fokusnya mereka. Sehingga mungkin dengan pemberitahuan secara langsung berulang-ulang, mungkin bisa sedikit banyaklah bisa merubah mereka. Kita lakukan pendekatan baik yang saya katakan tadi, edukasi maupun screening secara dadakan. Itu penting. Sekolah rata-rata selalu meminta, Pak kalau bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, karena mungkin menurut mereka agak sedikit lebih bagus kalau kita yang melakukan screening. Screening itu seperti razia kecil-kecilan, dan banyak yang kita dapat. Mm-hmm. Karena kami punya pola tersendiri gitu. Mm-hmm. Nah, mungkin begitu.
0: Iya, kalau lewat sekolahnya langsung mungkin kayak sudah terdengar nih isu-isunya, oh, mau ada penggeledahan atau apa, kan biasa gitu.
1: Iya,
0: ini,
1: iya.
0: Jadi udah disimpan dulu barangnya atau seperti apa.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Nah, mungkin ini melihat ini ya Pak ya, karena anak-anak ya untuk sasarannya, kalau dari pandangan Bapak sendiri setelah mungkin turun ke lapangan dan lain sebagainya, seperti apa mungkin Pak, ada perbedaan gak ini Pak, anak-anak zaman dulu, zaman kita mungkin atau Bapak, dan untuk anak-anak sekarang ini, apa ini Pak mengenai narkoba sendiri, seperti apa ini Pak?
1: Iya, kalau di zaman saya ya, di tahun-tahun ya sudah lama lah. Ya memang tidak mengenal itu sih sebenarnya, okay, karena ya memang belum ada di zaman itu kan. Yang ada paling rokok. Itu pun rokok juga, kita kalau di sekolah dulu sampai ketahuan aja hukumannya luar biasa.
0: Betul.
1: Tapi kalau sekarang itu mereka anggap biasa saja.
0: Okay.
1: Dan mungkin karena informasi yang cepat, informasi yang cepat ke mereka, sehingga komunikasi antar mereka itu memang mudah gitu. Dan karena mudah diajak, mungkin juga perbedaan-perbedaan kan ini banyak, akses dan segala macam, kemudahan mendapatkan uang. Kalau kita dulu kan tidak.
0: Iya, betul betul.
1: Nah ini mungkin mudah dapatkan uang dari mana, sehingga ya mereka saling ngajak, ketika tidak ada uang lagi terus ngajak tambah-tambah gitu.
0: Iya.
1: Dan makanya memang penting sekali teman sebaya itu penting. Program di tahun kita kemarin ada yang namanya remaja teman sebaya, bagaimana mengajak karena ini anak-anak, kalau kita orang dewasa atau guru dia enggak percaya.
0: Oke.
1: Kan begitu. Yang ngajak, oh jangan, enggak, paling sepintas lagi. Tapi kalau temannya yang memang
0: teman
1: sebaya, ya sebaya dengan dia, biasanya masuk, Mbak.
0: Okay.
1: Serius, biasanya masuk. Ibarat saya pernah belajar dari kasus COVID dulu.
0: COVID
1: dulu itu kalau kita petugas yang mau, ayo di apa?
0: Pakai masker,
1: ini cuci tangan, ayo disuntik, gitu kan? Itu enggak masuk. Tapi kalau sesama pedagang bercerita, enak kok di COVID, pasti mau dia. Nah sama ini,
0: tuh
1: anak-anak itu ketika rekannya, oh jangan pakai narkoba, kemarin begini-begini, masuk di dia. Sehingga program itu yang kita kemarin dan lumayan berhasil. Cuman sayang di tahun ini program itu hilang, bukan hilang karena ya itu tadi pengurangan anggaran, efisiensi anggaran, kita diefisiensikan sehingga untuk beberapa dan hampir semua kabupaten kota itu tidak dapat program itu. Sehingga ya kita tidak bisa lagi memaksimalkan, cuman saya tetap memaksimalkan satgas yang sudah dibentuk di sekolah itu, dalam hal ini pengurus-pengurus OSIS dan OKP yang ada, untuk mendekati temannya dan melaporkan indikasi apabila memang membutuhkan kami.
0: Okay.
1: Seperti itu.
0: Luar biasa. Luar biasa ini ya Pak, programnya semoga nanti berjalan lancar juga ini ya Pak. Amin. Dan tadi sudah capai target juga untuk audiensnya ini ya Pak,
1: alhamdulillah
0: ya.
1: Di triwulan ini tercapai.
0: Dan pendengar pemirsa, tentunya di mana kita melihat fenomena untuk narkoba kemudian di kalangan anak-anak ini juga seperti yang tergambar langsung di lapangannya ini ya. Dan ternyata tidak hanya dari BNN sendiri, sekolah, tapi tadi ya Pak ya, peran orang tua,
1: peran
0: keluarga
1: orang
0: ini
1: tua,
0: sangat
1: keluarga
0: penting ini. Dan mungkin kalau untuk seberapa pengaruh ini Pak kiranya Pak untuk keluarga sendiri Pak, dari apa ya pencegahannya untuk anak-anak ini?
1: Sebenarnya memang peran keluarga itu besar, Mbak. Karena kan kalau di sekolah dia cuma berapa? 8 jam kah? Setelah itu kan di luar. Pengawasan itu penting sebenarnya dari keluarga. Karena contoh kasus yang kemarin aja, kan saya barusan juga sih dari kemarin, sama sebenarnya hari ini, seandainya tidak acara hari ini mungkin saya masuk lagi di salah satu sekolah. Itu ketika saya tanyakan itu yang bersangkutan, salah satu anak itu, kebetulan anak itu orang tuanya sudah pisah. Ini sedikit kita bercerita ini, curhat ini. Karena kemarin saya tanya-tanya, orang tuanya sudah pisah, terus dia juga bekerja, ada kerja sampingan untuk bisa mendapatkan uang.
0: SMP itu Pak?
1: SMP.
0: SMP, oke. Okay.
1: Dia bekerja seperti apa? Badut ya, yang jadi badut itu.
0: Okay.
1: Kebetulan menggunakan yang saya katakan tadi.
0: Okay.
1: Itu rokset itu, rokok setan itu. Terus saya tanya kenapa, ternyata faktor keluarga. Udah tinggal sama keluarga yang satunya dan sebenarnya tidak merasa nyaman. Ketika saya tanya, lebih nyaman mana, di sini atau di sini? Lebih nyaman di sini sih sebenarnya. Dan itu di depan guru-gurunya. Saya bilang, ini permasalahan sama orang tuanya, karena ada orang tuanya datang. Tapi hanya satu. Saya bilang, permasalahannya bukan di situ. Permasalahannya adalah di keluarga. Dia jadi begini, berupaya begini, sebenarnya untuk menolak. Dia berupaya untuk ini, tapi ya itu. Dia berusaha untuk menolak, yang namanya gangguan. Tapi belum parah, karena saya katakan kemarin bahwa dia masih nyamun dan masih mau pingin jalan lurus yang penting. Jangan terlalu ditekan, karena dari faktor keluarga yang lain menekan. Pak, kalau bisa dites urin aja, Pak, gini-gini. Wah, dia tertekan ini anak SMP. Mau ditekan seperti itu, saya bilang jangan. Belum tentu dia salah gitu. Mungkin dia begini, dia butuh teman pegangan sebenarnya. Butuh teman, butuh yang membela. Tapi itu dia tidak dapatkan. Sampai nangis loh Mbak dia kemarin. Serius, makanya saya bilang, ada ini kadang kala memang peran keluarga itu penting. Jangan selalu menyalahkan anak. Kadang kita yang punya masalah, anak yang kena. Makanya perlunya pengawasan, jaga situasi rumah. Karena rata-rata anak yang bermasalah adalah anak yang broken home.
0: Nah,
1: seperti itu.
0: Jadi mungkin tadi ya, banyak faktornya tadi ya,
1: banyak faktornya.
0: Iya, dari keluarganya tadi, atau mungkin memang dia merasa butuh dimengerti tadi,
1: butuh
0: ya,
1: dimengerti, iya.
0: Atau mau bercerita akhirnya malah bingung mau cerita ke siapa begitu kan, Pak. Akhirnya mungkin ada satu temannya yang kita nggak tahu juga ya, Pak ya, entah dia memberikan seperti apa pengaruhnya dan akhirnya bisa terjerumus ini kan, ini kan menjadi apa ya, tantangan terbesar juga untuk keluarga, terutama orang tua ini ya, Pak.
1: Betul.
0: Ya. Nah, mungkin kalau dari orang tua sendiri, pengawasan gadget ataupun kebiasaannya melakukan tadi vape atau apa ini seperti apa ini mungkin, Pak, atau sudah di stop aja tadi, ada yang mau dikancing atau apa?
1: Iya, karena kalau yang rata yang kemarin yang saya tanya, ketika mereka sudah mengakui ya, ketika di screening, pertanyaan saya yang pertama adalah, orang tua kamu tahu enggak kamu rokok menggunakan vape? Oh tidak, Pak. Wah, saya ancam, saya kasih tahu orang tua kamu ya, jangan, Pak. Berarti memang orang tua tidak tahu, jadi dia menggunakannya di luar gitu. Artinya dalam arti kata ini secara sembunyi-sembunyi. Nah, pentingnya pengawasan orang tua, karena kalau seandainya kami tidak lakukan screening seperti itu, ini tidak akan kedapatan.
0: Betul.
1: Dan
0: betul,
1: proses penyalahgunaan narkoba ini secara umum itu dimulai dari tadi ya, maksudnya mulanya biasanya dari rokok dulu, kemudian sampai berkembang gini-gini kan, itu yang bisa dicapai seperti itu. Nah, jadi ya bagaimanalah kita saling mengawasi. Sebenarnya orang tua kan mungkin sudah ya dengan situasi hidup sekarang.
0: Betul.
1: Sehingga kadang sudah, aduh ini saja sudah susah hidup, ini anak-anak bermasalah lagi. Jadi menyerahkan semua persoalan ke sekolah.
0: Betul.
1: Nah, padahal sebenarnya banyak masalah itu nanti ketahuan setelah ketika orang tuanya diundang. Makanya ke depan ini beberapa sekolah yang sudah saya masuki itu punya program. Kemarin saya minta kalau bisa, ketika Bu penerimaan siswa baru kah atau penerimaan rapor, kalau bisa jangan cuma siswanya, saya mau pingin ketemu sama orang tuanya. Mungkin penjelasan lebih mendetail juga ke orang tua. Orang tua kan banyak yang mungkin belum tahu ini, bahwa ini bisa disalahgunakan.
0: Betul, betul.
1: Sebagai alat, jangankan vape, mau piting lampu saja bisa.
0: Iya.
1: Apalagi yang sudah memang tersedia.
0: Tadi kan melihat juga nih ya, pola untuk anak-anak di masa orang tuanya sama masa sekarang ini
1: Betul.
0: Sangat berbeda.
1: Berbeda.
0: Jadi informasi-informasi mungkin yang orang tua belum tahu sekarang, fungsinya langsung sosialisasi juga nih ya, Pak ya, ke orang tua ini, supaya
1: orang tua lebih
0: merata.
1: Bagus. Karena memang di sekolah itu, Mbak, itu kan memang tidak diperbolehkan ya, kalau untuk SMP menggunakan membawa HP. Ada beberapa itu ketika ada mata pelajaran yang membutuhkan itu, dengan HP. Dan saya sudah masuk di beberapa sekolah, itu HP-nya mereka dikumpul di satu tempat, nanti pulang baru bisa diambil. Seperti itu. Jadi memang tidak dia. Tapi kan setelah sekolah itu kan tidak dijamin apakah anak tersebut dalam pengawasan menggunakan HP atau tidak. Nah, ini yang jadi masalah. Seperti itu.
0: Oke, luar biasa ini ya Pak. Kalau kita melihat ternyata untuk apa ya, pendekatan kemudian pengawasan terhadap anak ini tadi tidak hanya dari pihak sekolah saja ya, Pak, tapi keluarga, kemudian orang tua, terutama mungkin keluarga terdekat juga ini sangat penting gitu ya, melihat kondisi anak seperti apa.
1: Betul.
0: Kemudian jangan sampai kita apa ya, lalai lah seperti itu, karena dari hal kecil aja tadi ya Pak ya, ternyata anak ini sudah mulai tertarik, kemudian melampiaskan mungkin amarahnya tadi ya Pak ya. Oke, luar biasa. Dan pendengar mungkin dari BNN sendiri tidak berjalan sendiri ini, dan dibutuhkan kerjasama banyak pihak ya Pak ya, terutama informasi-informasi seperti ini agar sampai ke masyarakat, khususnya juga orang tua ini.
1: Iya.
0: Dan mungkin kalau diberi edukasi nih Pak, kita melihat di lapangan juga seperti apa Pak respon dari anak-anak, mungkin yang belum tahu jadi tahu, atau seperti apa Pak responnya ini Pak kalau kita melihat
1: ketika saya sampaikan. Banyak yang kaget.
0: Oke, kaget juga ya.
1: Serius, banyak sekali yang kaget kalau ternyata ada itu. Sempat ada seperti contoh, siapa yang sudah menggunakan rokset? Istilah rokok setan. Kalau ditanya siapa yang tahu rokset? Mungkin ada satu dua yang angkat tangan. Okay. Tapi yang lain sebenarnya apa itu? Apa itu? Nah, ini berarti faktor ketidaktahuan. Sehingga kami jelaskan lagi dulu bahwa itu adalah seperti ini yang sudah dilakukan seperti ini. Siapa yang sudah pernah lihat? Spontannya ketika biasa dikatakan seperti itu, ada biasa yang saling tunjuk, saya pernah lihat dia loh. Itu jadi
0: anak-anak biasa
1: ya, gitu namanya polos aja kan. Saya pernah lihat itu. Itu nanti yang di ini dulu, dipanggil dulu. Kau pernah lihat ini? Ya, siapa orangnya sini? Nanti tanya lagi nih, kau pernah ini yang pernah lihat? Ya Pak, cuman coba dengan ini. Nanti dipanggil lagi, nanti modelnya seperti itu, nanti akan terbuka gitu. Tapi dengan kita beritahu, mereka lebih pada hati-hati. Di Instagram kami BNN dan secara pribadi ketika membagikan nomor itu banyak sekali WA yang masuk. Pak, ada ini yang menggunakan ini, ada yang menggunakan ini. Jadi sebagai, karena mereka sudah tahu, mereka ikut membagikan informasi itu. Pak, ada yang menyalahgunakan di sini, Pak. Ini kira-kira apa? Dan itu cepat, cepat Mbak. Saya cepat respon yang begitu. Contoh ada salah satu SMP yang agak lumayan di pinggiran, itu cepat ketika difoto, Pak ada yang begini, saya langsung pergi. Sahuti itu, karena kalau kita biarkan itu bisa jadi masalah. Ya kan, karena sudah jelas ketahuan situ modelnya. Nah, seperti itu.
0: Oke, jadi ternyata dari anak-anak ini tadi ya Pak ya, belum tahu juga, kaget
1: belum
0: juga.
1: Belum tahu, iya. Dan makanya saya bilang memang penting informasi itu dilakukan secara berulang-ulang, itu untuk mengingatkan kembali. Karena kalau hanya sekali, itu kadang-kala kan ya ibarat kita lah. Kalau menerima informasi hanya sekali itu belum masuk di otak, tapi kalau berulang-ulang pasti akan masuk. Nah, seperti itu. Sehingga memang kami juga perlu bantuan dari berbagai instansi, itu memang sangat perlu, termasuk seperti ini RRI. Kemudian kita juga butuh bantuan dari apa, Kominfo.
0: Sebenarnya
1: iya,
0: lebih luas
1: seperti ya. Apa ya, Videotron apa yang yang itu kalau seandainya ditampilkan terus menerus, meskipun orang lewat hanya lihat sekilas, tapi kalau berulang kali pasti akan dia hafal.
0: Betul.
1: Kan begitu, karena memang yang paling ketika sudah terpatri di otak itu pasti akan mudah dihafal dan tidak dilupa. Ketika kita lakukan di situ bahwa narkoba itu merusak, narkoba itu seperti ini, meskipun hanya dilihat lewat. Pasti akan dihafal. Cuman jadi persoalannya adalah sekarang kan kita masih mencoba. Semoga bisa, karena memang itu kan butuh anggaran sih sebenarnya. Tapi kita tidak dibuat di apa? Tidak ada anggaran untuk itu. Sehingga ya kalau memang Pemda mau, sebenarnya boleh ditampilkan seperti itu, ibarat tidak boleh melanggar lalu lintas, sama juga dengan itu. Karena situasi kita dengan narkoba, ketika orang
0: sama darurat
1: ya, kan gini imbasnya, ketika orang menyalahgunakan narkoba pasti dia akan juga menyalahi aturan lalu lintas, kena juga kan begitu. Nah, sedangkan tidak menyalahgunakan narkoba bisa saja salah, apalagi sejelas-jelas menggunakan narkoba kan seperti itu.
0: Betul. Jadi mulai dari sebenarnya langkah-langkah kecil juga yang tidak terpikirkan tadi, betul sih apa ya, kalau kita melihat berulang-ulang mungkin narkoba merusak masa depan apa segala. Anak-anak mungkin yang lewat, apalagi ini anak-anak, untuk anak-anak juga kan pasti kan terpatri terus ya Pak ya di
1: dalam
0: pikirannya.
1: Dalam otaknya terpatri terus, sehingga kami selalu katakan di setiap kelas itu ada, di SMP 1 itu saya sebutin aja namanya karena mereka punya kelas bagus, kepala sekolahnya membuat 3 kelas khusus memang untuk ini, kelas khusus untuk narkoba. Maksudnya mereka difungsikan untuk bagaimana dalam aura ruangannya itu banyak sekali himbauan tentang penyalahgunaan narkoba, luar biasa. Dan itu ketika nanti adik kelas yang masuk lagi di kelas itu itu sudah ada. Bayangkan kalau di dekorasinya seperti itu, sehingga informasi apapun tentang ini ada di situ. Mereka hanya dengan begitu masuk, dia lihat, membaca sedikit, lama-lama akan terpatri di otak.
0: Betul. Nah itu langkah-langkah kecil
1: yang kadang-kadang bisa mengubah segalanya itu yang tidak terpikirkan oleh orang. Selama ini kita selalu berpikir bahwa sudah di ini aja, kenapa tidak ditangkap. Kalau kita hanya bergerak di selalu adalah pemberantasannya, tanpa merubah di bawahnya akar permasalahannya, itu susah. Makanya ini harus bekerja bersama. Di satu pihak kita harus memang melakukan pemberantasan ke yang besarnya, di pihak lain kita harus mencoba untuk menekan ini.
0: Iya, betul.
1: Mencegah ini yang di bawah-bawah ini, yang di umur-umur yang masih sangat muda ini, supaya jangan terlalu mengenal itu. Artinya mengenal penyalahgunaannya, narkobanya. Nah, ya penyalahgunaannya. Jadi kalau narkobanya kita kenalkan bahwa ini yang merusak ini. Seperti itu.
0: Tapi ini Pak, kalau kita berbicara tadi ya, jangan sampai anak-anak ini mengenal ya Pak tadi ya, menyalahgunakan lah. Tapi kalau misalnya yang sudah tertangkap misal tadi ya Pak ya, atau dites kemudian positif, ini kan kalau untuk anak-anak kita belum ada hukumannya, atau seperti apa Pak langkahnya ini Pak biasanya Pak?
1: Pertama biasanya kami kan sering kerjasama dengan Polres, banyak juga anak-anak yang dibawa itu, termasuk beberapa tahun bulan sebelumnya kan sempat ada geng motor juga itu yang dibawa oleh teman-teman dari Polres, dan indikasinya pasti selalu positif. Itu kan setelah dia lakukan asesmen, itu dilihat tingkat keparahannya seperti apa. Kalau memang bisa direhabilitasi, kita rehabilitasi, difasilitasi untuk rehabilitasi di luar. Kalau tingkat keparahannya sebatas kita tidak terlalu parah, mungkin karena hanya masalah keluarga, dan harus bisa penanganannya di sini hanya menggunakan psikolog, kita lakukan di sini. Tapi ada pertemuan konseling keluarga seperti itu. Nah, kadang ada informasi salah dari luar, kalau cuman direhabilitasi di sini cuman bicara-bicara, padahal tidak seperti itu. Maunya harusnya keluar-keluarnya. Enggak, yang keluar itu kalau parah. Yang tidak parah itu dilakukan di sini, konseling keluarga itu. Kenapa kadang-kala tidak berhasil konseling keluarga itu, yang kami perhatikan adalah rata-rata keluarga itu datang hanya membawa anaknya, dilepas seperti itu. Padahal sebenarnya konseling keluarga itu harus dengan orang tuanya. Mungkin ada masalah di keluarga itu. Ini yang harus dirubah. Ini yang tidak clear biasanya. Kadang hanya anaknya yang datang melapor. Wah, ini kayak jadi wajib lapor. Tidak akan berhasil ini kalau begini. Seperti itu kan.
0: Dan ternyata seperti itu nih ya, melihat langsung keadaannya langsung di terutama yang ada di Sulawesi Tengah. Dan pendengar pemirsa mungkin yang sedang mendengarkan kita di siang hari ini, boleh yang mau bergabung bersama kami untuk memberikan pertanyaannya nih ya kepada narasumber kita Bapak Pelman Esos sebagai penyuluh narkoba ahli muda atau dari Katim Pencegahannya langsung ini ya. Silakan bergabung bersama kami melalui komen YouTube ataupun melalui line telepon kami ini ya. Boleh ya, kami tunggu sampai nanti akhir sesinya ini ya. Nanti boleh dibantu juga ini bersama Kak Juan untuk informasinya atau komennya. Melalui line interaktif juga bisa di 0811456039 08, pendengar, atau melalui live streaming kami langsung di YouTube RRI Palu tentunya. Kami masih menunggu. Dan untuk siang hari ini pendengar, luar biasa ini ya, ternyata tadi sudah diceritakan juga bahwa ternyata narkoba, bahaya narkoba ini memang harus ditanamkan juga ini untuk anak-anak ini ya, karena anak-anak sendiri melihat untuk generasi masa depan tentunya,
1: generasi
0: apa ya
1: masa depan.
0: Dan dimana tadi juga sudah dijelaskan bahwa keluarga atau khususnya orang tua ini sangat penting begitu. Dan kita melihat ternyata di Sulawesi Tengah yang kita bisa bilang ini apa ya, narkobanya iya, luar biasa loh, juga. Kemudian BNN ini tidak bisa mungkin sendirian ya Pak ya,
1: tidak
0: butuh
1: bisa,
0: dukungan banyak.
1: Sangat-sangat tidak bisa, harus butuh dukungan semua. Sampai masyarakat yang terkecil pun kami butuh bantuan sih sebenarnya.
0: Iya, betul. Tapi kalau melihat sekarang ini Pak, mungkin sekarang kan penyebaran informasi sudah sangat mudah ya Pak ya,
1: iya,
0: jadi bisa terbantu. Atau mungkin pernah tidak Pak menemukan lagi nih ya Pak, kita melihat lagi anak-anak yang akhirnya cari tahu gitu Pak, dari yang tidak tahu jadi cari tahu di internet, malah pengen coba gitu. Ada yang mungkin nggak menemui di lapangan langsung ini Pak seperti itu?
1: Ada. Ada. Kalau kita pernah tanya, ketika sudah kita pisahkan lah, ketika screening kan selalu dipisahkan. Bisa tanya, dapat informasi dari mana? Oh, lihat di sini Pak.
0: Oke.
1: Lihat di YouTube gitu. Dapat informasi dari ini. Jadi memang media itu memang bisa jadi baik, bisa juga jadi buruk. Tergantung penggunaannya seperti apa. Makanya memang penting pengawasan. Pengawasan orang tua ketika anaknya menggunakan HP seperti apa, itu perlu dikontrol. Karena kalau dari pernyataan anak itu, ya iya, seperti itu kejadiannya. Bahwa kadang belajar dari media tanpa terus ngajak temannya. Nah, seperti itu.
0: Okay.
1: Dan ini bukan hanya pada laki-laki saja, perempuan pun ada.
0: Tidak hanya laki-laki ya,
1: tidak hanya laki-laki, perempuan juga ada.
0: Okay.
1: Cuman yang membedakan adalah kebanyakan laki-laki itu biasanya mereka ada yang 1-2 orang dalam satu grup itu, tidak lebih banyak, biasanya paling tinggi 5. Kalau perempuan kan lebih banyak. Kalau yang saya dapatkan ini kadang penyalahgunaannya itu, contoh ketika menggunakan vape lah, itu mereka sampai 10-20 orang satu kali. Itu berarti itu kelihatan bahwa mereka mencoba. Yang saya katakan itu bahwa oh, dia mencoba untuk membuktikan bagaimana lo ini bagus enggak ini. Kadang saya tanya, jadi hasilnya gimana, apa yang kurasakan? Tidak enak Pak, batuk-batuk. Nah itu kan, tapi jadi pembelajaran juga buat buat dia bahwa memang itu tidak bagus. Nanti tinggal penguatan dari kita bahwa itu bisa disalahgunakan lo kalau seandainya ini dicampur ini nanti oleh teman begini, jangan bikin lagi dua kali.
0: Oke.
1: Nah seperti itu pendekatan kita, cuma bisa seperti itu.
0: Oke, luar biasa ini ya Pak ya. Oke, dan ini ada satu pertanyaan juga ini Pak, mungkin bahaya ya Pak ya, dari narkoba sendiri, mengenal narkoba sejak usia dini ataupun dari ini juga apa namanya, baik dari sisi kesehatan ataupun mental, ini bagaimana nih Pak kalau dilihat Pak?
1: Iya, jadi memang kalau untuk anak-anak, kalau metode pemberitahuan tentang narkotikanya atau narkobanya itu tidak boleh ada polanya, tidak boleh. Kita hanya cukup mengenalkan dan memberitahukan bahayanya kalau pada anak. Itu pun tertentu saja. Tidak boleh kita contoh, oh ini sabu berbahaya, kalau dapat begini cara pakainya begini, tidak boleh. Nanti dia coba. Tidak pernah, jangan pernah sampaikan seperti itu. Atau contoh seperti saya katakan tadi, ini piting lampu bisa disalahgunakan. Itu kalau pada orang tua boleh saya pergunakan bahwa begini loh caranya mereka, tapi kalau pada anak jangan. Nanti dia buat karena dia akan coba, oh ternyata ini bisa, katanya begini. Nah itu kita salah memberikan informasi. Cukup kita tahu bahwa oh ini bisa disalahgunakan, yang kita sampaikan itu ke orang tuanya. Kalau kepada anak-anaknya paling bagus kita sampaikan itu, ini loh dampaknya, perlihatkan itu. Contoh ketika dia menggunakan, orang yang sudah terpapar itu sampai dia jadi ada video-videonya itu yang kayak menjerit, kemudian dia sampai muntah apa. Nah itu kan menimbulkan rasa takut. Nanti kita barengi dengan pengetahuan yang mendasar tentang bagaimana cara kerjanya di otak seperti ini, daya rusaknya seperti apa. Nah biasanya mereka, oh ternyata begitu, oh ternyata begitu. Karena anak ini pingin takutnya luar biasa.
0: Iya, betul.
1: Makanya metodenya Mbak di setiap itu berbeda. Anak SD, SMP itu karena rasa keingintahuannya, ada metode tersendiri dan ada materi tersendiri. Untuk SMA dan mahasiswa itu kan karena orangnya sudah mulai
0: bisa membedakan,
1: sudah bisa membedakan, benar, sudah mulai kritis, pasti banyak pertanyaan. Itu harus penuh dengan logika, ada teknis materinya sendiri.
0: Betul.
1: Dan pada orang tua kita lebih banyak mengajak
0: aja.
1: Memberitahu ini contoh kalau temukan yang seperti ini ada indikasi penyalahgunaan seperti ini. Mm-hmm. Sehingga mereka bisa juga memprotek di rumah. Mm-hmm. Seperti itu. Okay. Jadi tidak bisa disamaratakan sih sebenarnya.
0: Iya. Tapi tentunya kalau kita melihat dari sisi kesehatan tadi yang paling parah tadi yang kalau misal overdosis atau apa misalnya apa ya bisa menyebabkan kematian ini ya.
1: Bisa.
0: Ya?
1: Mm-hmm. Kalau kita lihat YouTube yang ada. Mm-hmm. Rokok saja kan dalam kemasannya kan sudah dilarang. Mm-hmm. Oleh pemerintah sih sebenarnya. Kalau lihat dalam di YouTube itu bahwa penggunaan vape itu lebih parah daripada rokok sih sebenarnya, karena kalau rokok itu masih punya filter. Mm-hmm. Kalau vape itu kan tidak difilter, dia langsung. Terus ada beberapa isi dari itu memang berbeda dengan rokok itu.
0: Tadi apa ya?
1: Kandungan-kandungan seperti itu.
0: Oke, jadi memang ini jadi PR juga ini ya Pak, kalau vape tadi, karena katanya kalau misal dari anak-anak mungkin melihat nggak ngevape nggak keren kan gitu,
1: nah,
0: ya
1: itu
0: biasanya.
1: Istilah, kadang itu hal kecil sebenarnya, itu hal kecil. Hal kecil tapi kadang-kadang membuat anak-anak ini jadi harus mencobanya. Contoh. Kalau tidak vape, kamu tidak dikatakan laki-laki, itu bahaya sebenarnya. Okay. Slogan kecil tapi memanggil mereka untuk mencoba semua.
0: Ya. Saya laki-laki nih, mau coba kan
1: mau
0: gitu
1: coba
0: ya.
1: Mau coba ini, aduh gimana sih rasanya. Karena tidak vape sepertinya ya, tidak keren, seperti ya. Istilah seperti itu kan. Dan itu istilah-istilah itu yang juga kita harus lawan dengan istilah yang lain. Kita munculkan juga. Contoh ya, jangan bagaimana, tidak dikatakan pintar apabila bagaimana lah istilahnya kalimat seperti itu. Itu sebenarnya untuk ini kan ibaratnya kita kayak perang begitu.
0: Iya,
1: perang
0: betul.
1: Perang anu kan. Perang bagaimana kita menciptakan kalimat-kalimat yang bagus untuk meng-counter itu.
0: Anak pintar tidak pakai narkoba.
1: Anak
0: apa
1: pintar
0: ya?
1: Tidak pakai narkoba. Kayak seperti itu istilahnya.
0: Iya betul.
1: Waktu
0: betul,
1: pertemuan betul. Kita beberapa tahun sebelumnya kami pernah ada seorang akademisi Pak Doktor. Itu sampai katakan begini, kalau seandainya pada kalimat-kalimat himbauan yang sudah terlalu lama mereka dengar dan sudah bosan, contoh stop narkoba atau apalah,
0: jauhin
1: narkoba, itu mungkin mereka sudah bosan. Sekali-sekali diubah, buat yang lebih bisa menampilkan, meskipun kalimatnya agak nyeleneh gitu katanya.
0: Iya, betul.
1: Saya sempat tanyakan seperti apa Pak contohnya, ini saya tanya sama dokter, bilang jauhi narkoba, kalau tidak nanti kamu cepat istrimu cepat menjanda.
0: Oh, iya.
1: Kalimat itu kadang-kadang muncul, meskipun kelihatannya memang sepele sih, tapi betul juga.
0: Betul,
1: artinya
0: iya.
1: Karena kalau yang sudah seperti biasanya bahwa yang sudah umum jauhi narkoba, stop narkoba, apa itu kan orang sudah tahu semua.
0: Okay.
1: Tapi mungkin beliau mungkin yang agak nyeleneh gitu katanya.
0: Tapi betul itu kan realitanya juga seperti itu, enggak jauh.
1: Ya, begitu.
0: Oke, dan
1: kalimat-kalimat seperti itu katanya. Buat aja yang seperti itu, mungkin itu lebih memotivasi mereka, menjadikan mereka lebih melihat okay, ternyata
0: betul.
1: Seperti ini. Nah, itu.
0: Luar biasa ini apa kita melihat langsung ini ternyata di lapangan ini banyak sekali hal-hal yang dilakukan BNN juga tentunya ya Pak ya, mulai
1: banyak.
0: Dari tadi
1: iya.
0: Pendekatan kemudian untuk informasi-informasi untuk target dan sasaranku juga berbeda ya Pak ya.
1: Berbeda.
0: Karena melihat masyarakat ini kan polanya juga banyak ya Pak ya tentunya ya Pak ya.
1: Banyak sekali.
0: Dan tadi sekali lagi bahwa BNN ini perlu dukungan banyak mulai dari masyarakat, pemerintah dan semuanya ini apa bergerak untuk memerangi narkoba tentunya.
1: Betul.
0: Iya. Dan ini tidak terasa ini Pak ngobrolnya dari
1: kadang memang kita membicarakan sesuatu ini kadang waktu itu tidak dirasa.
0: Oke, nah mungkin boleh nih Pak untuk pesan dan harapannya untuk masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah khususnya mungkin Pak. Silakan Pak.
1: Terima kasih. Mungkin yang bisa saya sampaikan pada masyarakat Sulawesi Tengah khususnya masyarakat Kota Palu. Jadi di luar dari edukasi yang memang penting, ada satu yang kemarin sempat juga saya komentari di FB dan begitu banyak komentar yang masuk. Setelah saya perhatikan ternyata banyak yang tidak tahu informasi tentang apa itu rehabilitasi, seperti apa, bagaimana prosesnya, dan bagaimana rata-rata komentarnya. Sehingga saya sempat komentari bahwa coba datang bawa dulu, nanti kami berikan informasi. Intinya bahwa jangan ragu, apapun informasi tentang penyalahgunaan narkoba, mau direhab kah, mau minta penyeluhan di tempatnya kah, organisasi-organisasi, kami siap.
0: Okay.
1: Mari kita saling bantu. Kalau ada penyalahgunaan, boleh dilaporkan penyalahgunaan di situ, nanti kami rehab. Kalau ada transaksi jual beli narkoba, silahkan dilaporkan juga, kami akan lanjutkan ke timnya.
0: Okay.
1: Untuk dilakukan pemberantasan itu penting. Kalaupun nanti kita tetap akan tidak ada anggaran, kita tetap akan bekerja sama dengan stakeholder yang ada, entah teman-teman dari kepolisian dan yang lain-lain. Intinya kita jangan patah semangat. Mari kita bersama-sama. Jangan katakan bahwa itu kan hanya pekerjaannya BNN, pekerjaannya polisi. Ini pekerjaan kita semua, karena yang dirusak adalah generasi kita semua. Karena tidak ada jaminan, mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia apapun, narkoba ini bisa masuk dimanapun, karena jenisnya banyak. Dan ada beberapa yang tanpa disadari bisa terkena dengan kita. Nah, seperti itu.
0: Okay.
1: Jadi jangan ragu, silakan melapor. Kami siap, BNN Kota Palu ada di Jalan Ponegoro.
0: Kalau melalui line telepon ini, Pak, di mana?
1: Ya, saya ada di Instagramnya aja.
0: Okay, langsung di
1: karena
0: Instagram.
1: Kita punya line telepon ini kadangkala tidak tersambung.
0: Okay.
1: Di IG kita bisa di masuk di info BNN Kota Palu.
0: Okay.
1: Silakan melaporkan apapun di situ. Silakan mau bertanya juga boleh. Nanti ada admin yang akan menyampaikan ke bidang masing-masing.
0: Okay.
1: Insya Allah kami akan respon dengan cepat selama masih memang diberikan kesempatan.
0: Baik.
1: Mungkin demikian.
0: Terima kasih banyak ini Pak Pelman, Pak, untuk informasinya, sharingnya di siang hari ini, tentunya di acara aksi apa ya, Nasional Anti Narkoba, dimulai dari anak, bersih narkoba. Ananda Bersinar. Dan pendengar, pemirsa Pro 1 RRI Palu, perbincangan kita banyak ini ya yang bisa kita ambil tentunya tadi. Dan kita bersama-sama untuk perang melawan narkoba ini ya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Kapan
0: nih?
1: Lagi?
0: Jadi mulai sekarang, tentunya dari diri kita, keluarga, semua anak-anak di sekitar kita, kita harus aware ini ya, supaya memang tadi Ananda Bersinar ini dapat dibantu juga untuk disukseskan selalu. Jangan sampai semuanya ini lengah begitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Terima kasih banyak juga ini sudah hadir Bapak di studio Pro 1 RRI Palu. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Semoga untuk tadi program-programnya semakin semangat lagi nih dari BNN juga, lancar semuanya. Amin.
1: Amin. Amin.
0: Amin. Pendengar dan pemirsa, saya Dinda Kurnia Islami sekaligus narasumber kita di siang hari ini pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: arti sepasang sepatu bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
1: Diam!
2: Ayah!
0: Nay! Nayla! Maafkan ayah! Maafkan ayah, Nay!
3: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

Dunia kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom. Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Prosatu, kali informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami. Selain ini kita akan mendengarkan podcast kerjasama LKBN antara dan RRI dengan program transmigrasi di era baru bersama dengan Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.
1: Yang kita lihat sekarang ini negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot. Ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
2: Pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali. Karena memang itu.
3: Stand by on the record.
1: Ya, selamat datang di podcast Antara on the record. Sobat Antara, hari ini kita akan membahas tentang satu program unggulan dari pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto. Ini adalah program transmigrasi yang katanya saat ini punya wajah baru nih. Nah, kira-kira seperti apa ya transmigrasi di era baru ini? Kita tentunya akan membahas bersama dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia,

transformasi ini melampaui yang lama. Jadi perubahan paradigma baru ya. Kalau saya harfiahkan itu bahwa bukan lagi dari tempat yang penduduknya padat ke tempat yang jarang begitu, tidak. Atau apalagi pulau

0: transmigrasi hari ini selaras sejalan dengan otonomi daerah gitu.
1: Sejauh ini yang diterima baik di daerah mana, Pak?
0: Hampir semuanya terima baik, bahkan di Papua saya sekarang kerepotan. Kenapa kerepotan? Karena banyak kepala daerah datang kepada saya, hampir semuanya. Kemarin juga saya bertemu dengan hampir semua gubernur, meminta transmigrasi lokal. Meminta transmigrasi lokal, meminta satu desain pembangunan kota baru. Justru kita sekarang harus kewalahan mengingat anggaran yang cukup terbatas. Saya melihat kalau misalkan di seluruh provinsi yang ada di Papua itu kita lakukan industrialisasi dengan mengajak para investor masuk ke kawasan transmigrasi, itu kan membutuhkan energi. Nah, ada sungai besar di Papua, Sungai Mambremo kalau tidak salah namanya.
1: Iya, iya.
0: Itu panjangnya itu 600 sampai dengan 1026 km.
1: Nah, potensi apa tuh Pak yang bisa digali dari
0: saya situ? Saya pernah membaca ada kajian dari BPPT tahun 99. Itu potensinya listrik 12 gigawatt. Nah, listrik 12 gigawatt itu untuk Papua sendiri lebih daripada cukup. Dan bisa diserap oleh provinsi-provinsi yang lain. Nah, tapi saya sampaikan sekali lagi, konsumennya itu harus dibangun dulu, yakni industri tadi. Jadi sebetulnya transmigrasi hari ini adalah tentang pembacaan potensi daerah atau wilayah setempat untuk dikembangkan menjadi kota baru.
1: Ngomong-ngomong soal membaca potensi atau pemetaan tadi, ini kan juga melibatkan tim ekspedisi Patriot ya, Pak. Sejauh ini seperti apa sih, Pak?
0: Jadi ada 2.000 peneliti sekarang, di antara yang 44 guru besar, 300 lebih S2, S3, sisanya itu adalah S1 dan mahasiswa ongoing. Sejauh mana? Sangat-sangat besar sekali supporting mereka. Mereka memang nanti memvalidasi kawasan transmigrasi ini cocok atau tidak sih untuk dikembangkan. Bisnisnya adalah bagaimana kawasan transmigrasi itu bisa mendatangkan investor atau dunia usaha. Contohnya, contoh yang sering saya jadikan contoh, itu adalah salah satunya kawasan transmigrasi di Melolo, di Sumba Timur. Itu di kawasan transmigrasi itu, ya satu kabupaten dulu angka kemiskinannya 32%. Nah, semenjak adanya mulai ada industri, ya industri tebu, pabrik gula, di dalam kawasan transmigrasi, dengan nilai investasi sekarang saja sudah 5,4 triliun rupiah. Sementara kami dari transmigrasi itu insentif per bulannya paling tahun ini saja hanya mampu 28,5 miliar rupiah. Nah, sementara investor itu tahun ini sudah bertekad, berkomitmen, ya mereka menandatangani letter of intent untuk menambah 4 triliun rupiah pengembangan kawasan transmigrasi. Uangnya berputar di dalam kawasan transmigrasi. Itu sekarang menurun angka kemiskinannya dari 32% ke 27%. 5%. Menurunkan 5% itu enggak mudah.
1: Gampang.
0: Jadi, Mbak Nabila, jadi sebetulnya relevansi transmigrasi hari ini itu adalah untuk memberantas kemiskinan melalui industrialisasi dan hilirisasi agar membuka lebih banyak lapangan kerja. Hulunya industri itu kan lahan. Jadi tidak lagi yang swasembada, tetapi harus surplus untuk bisa dinikmati oleh orang lain, untuk bisa diekspor ke tempat lain. Nah, inilah harapannya ada pertumbuhan ekonomi. Disinilah transmigrasi menyasar, jadi harus ada off-takernya. Maka saya ingin mengawinkan antara tadi kekuatan transmigrasi, lahan dengan tenaga kerja, dikawinkan dengan kekuatan dunia usaha. Tadi ada teknologi, kemudian ada modal dan off-taker.
1: Supaya pertumbuhan ekonominya tadi lebih cepat begitu ya Pak ya?
0: Exactly. Bahkan bahkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi bagus di atas kertas, tapi yang inklusif dan berkelanjutan.
1: Betul.
0: Artinya
1: SDM-nya berkembang.
0: Ya.
1: Pak, tapi kalau ngomong-ngomong soal target revitalisasi kawasan transmigrasi ini seperti apa? Kan sebelumnya sudah pemetaan di 154 ya yang akan dikembangkan. Nah, sejauh ini untuk target revitalisasinya seperti apa?
0: Sekarang ini kita fokus di Rempang.
1: Oke.
0: Nah, di sana sebetulnya yang sedang kita kembangkan bukan hanya kawasan industrinya, bahkan yang sekarang sedang didalami oleh tim ekspedisi Patriot itu adalah potensi pelabuhan bebas. Karena ada satu pantai dan lautnya itu, kedalamannya itu sekitar di bawah 20 meter. Apa dampaknya kalau kita nanti memiliki pelabuhan yang draftnya kedalamannya

0: di bawah 20 meter. Itu kapal-kapal besar di atas 300 ribu GWT bisa bersandar di sana. Dan itu kan salah satu lalu lintas perdagangan laut terpadat di dunia. Ini kan salah satu contoh yang baik di Rembang itu sekarang atas jasa dari pemerintah Kota Batam dan BP Batam. Mereka diberikan tempat, lahan, kemudian tidak perlu harus pindah dari Pulau Rempang. Jadi tidak terusir dari kampung halamannya sendiri. Yeah. Nah sekarang kita sedang lakukan desain di sana yang terintegrasi. Jadi kita bangun SD-nya, SMP-nya, puskesmasnya sudah berdiri. Terus kemudian nanti ada dari KKP itu membangun dermaga nelayan. Kita juga akan memberikan bantuan insentif kapal nelayan, termasuk BP Batam juga. Bahkan saya juga akan mendirikan kampus patriot di sana. Nanti akan ada sekitar, khusus di Rempang, insya Allah akan ada 300 beasiswa S2 untuk seluruh generasi muda yang ada di Indonesia untuk kuliah di sana.
1: Dan ini menarik ya Pak ya, terutama saya generasi muda, kalau bisa sih mungkin saya mau ikut ya, menjadi transmigran di program transformasi transmigrasi ini.
0: Kenapa enggak?
1: Iya, benar gak sih? Banyak insentif, terus kita bisa sekolah S2. Tapi memang apakah dari program Transpatriot ini menyasar generasi muda begitu Pak? Atau seperti apa?
0: Perintah Bapak Presiden begitu. Kita sekarang dapat bonus demografi. Ini luar biasa, bonus demografi ini harus kita manfaatkan agar produktif, bukan menjadi beban bagi negara. Saya, Mbak Nabila, mungkin ya, bagi sebagian orang, saya ditanya, emang ada yang mau ikut transmigrasi? Kalau bicara data, kita sekarang over capacity. Karena kapasitasnya cuma 1.394 tahun ini, sekarang yang mendaftar transmigrasi itu sekitar 8.000 kepala keluarga pendatangnya, di atas 8.000, sementara lokalnya di atas 20.000, lebih banyak lagi. Nah sekarang kan posturnya 93-94% lokal. Nah 6-7% itu pendatang. Jadi bisa dibayangkan dari postur itu saja kalau lihat dari animo hanya sekedar memindahkan penduduk begitu sebetulnya sudah jauh lebih daripada itu. Tapi kan kita tidak ke sana arahnya. Kita arahnya itu adalah bagaimana sekali lagi membangun kota baru melalui industrialisasi dan hilirisasi sehingga masyarakat bisa lebih banyak mendapatkan pekerjaan agar bisa mendapatkan pendapatan dan kesejahteraannya lebih meningkat. Pak Presiden sebetulnya sudah dua kali memanggil saya, nyampaikan, kamu dana itu cukup nggak rasa-rasanya dengan program yang akan kamu kembangkan, kamu lebih banyak lagi butuh dana, betul? Jadi saya sangat-sangat hormat sekali pada Bapak Presiden, sangat memuliakan gitu ya, sekali perhatian dengan program transmigrasi. Cuma saya sampaikan sama beliau, saya harus mengupgrade dulu kemampuan dari para pegawai saya. Bahkan secara kuantitas saja pada awal-awal, kan kami sangat kurang. 492 pegawai, sekarang sudah double up, sekarang sudah di atas 1.020 dua pegawai dari sisi kuantitas. Nah, yang paling saya tekankan sisi kualitas pegawainya dulu. Karena saya sampaikan, saya tidak ingin mereka nanti hanya sekedar bikin program. Terus pengetahuannya pun soal transformasi minim. Nanti balik lagi ke fokusnya hanya memindahkan penduduk begitu. Itu yang tidak kami inginkan. Tadi saya sampaikan 4 bulan ini mereka mungkin hanya sebatas pra FS. Nah insya Allah tahun depan kita fokuskan ke FS-nya.
1: Tahun depan kan ini Transpatriot dibuka kembali begitu ya Pak? Atau dikirimkan? Nah ini jumlahnya sebetulnya berapa, kemudian mereka dari kalangan yang seperti apa saja, dan seberapa banyak sebetulnya target yang dibutuhkan, karena kalau kita lihat dari poster yang kita lihat sekarang ini, negara membutuhkan Anda, bergabunglah menjadi transmigran patriot, ini artinya nampaknya sih membutuhkan anak muda yang lebih banyak lagi.
0: Jadi saya kemarin baru kuliah umum di Unhan, saya tanya sama para mahasiswa Unhan, apa syarat dasar transmigrasi hari ini? Kata mereka, ada salah satunya ya sarjana kedokteran, ya mahasiswa kedokteran namanya Regina, dia bilang pembangunan manusia butuh SDM unggul. Saya bilang pinter sekali ya, bagus sekali, karena memang itulah yang disasar oleh Kementerian Transmigrasi. Artinya saya bersyukur bahwa perjalanan kami satu tahun ini juga ternyata sudah ada dalam hati dan pikirannya anak-anak muda ini gitu. Uh-huh. Nah, yang saya juga takjub, kemarin kita baru kedukaan, ada salah satu anggota tim ekspedisi Patriot yang meninggal dunia.
1: Yang di fak-fak itu ya Pak? Ya,
0: saya katakan gugur. Kenapa gugur? Karena almarhum sedang menjalankan tugas. Dia sedang melakukan riset dan pemetaan potensi ekonomi. Setelah melakukan penelitian dalam perjalanan pulang ke tempat tinggalnya, hanya kurang lebih 1 kilometer dari rumahnya itu, dia tergelincir dalam keadaan hujan deras. Satu hari sebelum dia berangkat ke Papua, dia diskusi panjang dengan ayahnya selama 5 jam. Kenapa begitu? Ayahnya mengatakan begini, jangan jauh-jauh cari uang sampai ke Papua. Tapi dalam 5 jam diskusi itu, ayahnya diyakinkan oleh almarhum Bimo. Dengan mengatakan bahwa, ayah, ilmu saya harus bermanfaat untuk rakyat Papua dan tanah Papua. Kebetulan dia adalah mahasiswa jurusan ilmu tanah. Jadi menurut saya sungguh luar biasa, Nobel sekali.
1: Ya.
0: Nah, saya yakin itu ada dalam jiwa para patriot yang lain. Jadi saya sangat optimis dengan keterpanggilan anak-anak muda kita sekarang. Begitu. Ini semacam antitesa dari ada orang yang mengkampanyekan misalkan kabur aja.
1: Ya kan? Ya.
0: Itu ada ke luar negeri. Begitu. Itu semacam antitesa. Ternyata ribuan orang, banyak sekali yang ingin bergabung membangun negara ini.
1: Oke.
0: Nah, sekarang hari-hari ini tim kami dan beberapa universitas sedang menyusun dan melakukan negosiasi nih. Karena misalkan ada satu universitas yang, Pak, kalau kami 1 tahun cukup S2. Ada yang bilang, Pak, harus 2 tahun. Tapi ada yang bilang, Pak, 13 bulan. Nah, kita lagi cari titik tengahnya berapa bulan untuk S2 ini.
1: Iya.
0: Jadi kurang lebih kalau yang saya dengar update pagi ini itu sekitar 18 bulan, 1 tahun setengah gitu. Nah, desainnya juga sedang disusun, program studinya apa saja. Misalkan ada teknik kimia, ada teknik industri, kita fokus STEM ya, walaupun social science juga kemungkinan ada juga yang dibuka. Kemudian teknologi pertanian dan sebagainya. Nah, kemudian nanti mereka yang membedakan beasiswa Patriot ini dengan beasiswa lainnya, itu adalah ada masa pengabdian, ada semacam ikatan dinas. Masih juga dihitung antara 6 bulan sampai dengan 1 tahun. Jadi total pengabdian para Patriot itu 2 sampai dengan 2,5 tahun. Itu yang sedang kita coba konkretkan. Kemudian harapannya adalah mereka itu betul-betul bisa hidup dengan dunia nyata. Jadi ketika bicara soal kemiskinan, itu bukan di ruang ber-AC atau hanya sekedar demonstrasi, hanya sekedar menyuarakan aspirasi, tapi mencari solusi. Karena perguruan tinggi itu kan punya tridharma, ya kan? Satu adalah pendidikan, 2 penelitian, 3 pengabdian masyarakatnya. Jadi kampus Patriot ini alih-alih hanya pendidikan dan penelitian, tapi ada pengabdian masyarakatnya sepanjang tahun. Sepanjang dia melakukan pendidikan. Kan kalau sekarang ini paling KKN, forumnya kan, wadahnya itu. Hanya beberapa bulan saja. Kalau ini sepanjang dia melakukan pengabdian, pendidikan dan penelitian, kemudian ditambah lagi tadi ada masa pengabdian berikutnya. Nah, kita berharap mereka betul-betul bisa mendapatkan solusi untuk tadi memberantas kemiskinan, karena angka kemiskinan kita per Maret tahun ini saja masih cukup tinggi. Menurut data SEN, itu ada sekitar 8,47% atau jumlah jiwanya sekitar 23,85 juta jiwa yang hidup dalam angka kemiskinan. Nah, kalau dulu kan saya sering dapat excuse, ya kan? Ya wajar dong kalau masyarakat kita banyak yang miskin karena penduduk kita besar, ya kan, 285 juta. Sekarang ada fakta, Tiongkok yang penduduknya 1,4 miliar, itu hampir zero kemiskinan. Masa kita nggak malu dengan Tiongkok? Jadi itu juga harus ada dalam diri para pemuda bahwa sebenarnya dengan bonus demografi ini insya Allah kita bersama-sama bisa untuk menuntaskan kemiskinan yang ada di Indonesia.
1: Untuk para transmigran kita ini fasilitas apa saja Pak yang diberikan? Apakah mungkin masih tanah 2 hektar kah? Ya. Atau misalnya sekarang ditambah dengan kepemilikan rumah, ditambah lahan usaha, seperti apa tuh Pak?
0: Jadi terkait haknya itu tergantung jenis transmigrasinya. Ya, kalau transmigrasi umum atau reguler ya, itu mereka akan dapat lahan pekarangan, kemudian lahan usaha, hak milik, kemudian tempat tinggal. Kemudian juga ada catu pangan, ya jadi selama kurang lebih 1 tahun mereka diberikan dulu tiap bulan itu sembako gitu supaya mereka bisa bertahan hidup.
1: Untuk
0: karena mereka kan
1: gitu ya,
0: butuh transisi kan gitu. Kemudian ada juga bantuan perbekalan. Bantuan perbekalan itu mulai dari cangkul, skop, terus kemudian furniture ya, terus kemudian piyama ya kan, baju kerja ya kan, kemudian panci dan sebagainya. Itu namanya kayak perbekalan. Kalau di transmigrasi swakarsa berbantuan itu kita kan modelnya menyertakan dunia usaha. Maka yang dapat adalah lahan pekarangan, rumah tinggal, kemudian juga ada lahan usahanya, tetapi lahan usahanya tidak harus selalu hak milik. Bisa juga dalam bentuk hak yang lain. Ditambah catu pangan, ditambah perbekalan. Nah, sementara kalau yang transmigrasi swakarsa mandiri, itu transmigrasi swakarsa mandiri itu adalah transmigran menghasilkan transmigran. Kita sering pakai istilah itu pecah kakak. Jadi misalkan kalau ayahnya Mbak Nabila transmigran misalkan ya, terus kemudian jadi transmigran, terus kemudian punya anak, terus anaknya itu menikah. Jadi satu rumah 2 kakak gitu.
1: Yeah.
0: Nah gitu kita bisa ikutkan transmigrasi swakarsa mandiri. Kita cuma berikan lahan tinggalnya saja, lahan pekarangannya, nanti yang membangun rumahnya mereka. Tidak ada lahan usahanya. Itulah fasilitas yang diterima oleh para transmigran dalam desain yang lama ya. Nah yang hari ini kan kita tambahkan dengan transmigran patriot. Nah kalau transmigran patriot itu mereka mendapatkan beasiswa pendidikan ke S2, kemudian juga insya Allah nanti insentifnya juga di atas rata-rata, saya selalu promosikan di atas LPDP, saya bilang gitu. Wow. Karena kan yang terbaik sekarang LPDP.
1: Iya. Kalau kita lihat dan perhatikan begitu ya Pak ya, ini untuk membangun desa supaya mandiri, supaya tadi punya nilai ekonomi yang besar dan memajukan kesejahteraan masyarakatnya, ini kan tentu perlu kolaboratif dari berbagai pihak juga. Tapi kalau dilihat secara kebutuhan begitu Pak, sebetulnya kemampuan bidang seperti apa sih yang dibutuhkan di kawasan transmigrasi ini supaya bisa itu tadi Pak mendesain satu daerah yang berkemajuan begitu Pak. Ya. Dan di situ kan mungkin terlihat ada kawasan-kawasan yang ternyata kebutuhannya ini tidak hanya di urusan pertaniannya atau di urusan perikanannya. Ya. Kemampuan seperti apa yang dibutuhkan untuk SDM berikutnya yang akan masuk di kawasan transmigrasi supaya bisa menyulap kawasan itu menjadi kawasan yang lebih maju.
0: Jadi apa yang sampaikan Mbak Nabila itu sangat benar sekali bahwa tentulah dibutuhkan keahlian-keahlian khusus untuk mendesain suatu wilayah baru. Dan ini juga yang banyak tidak dipahami oleh masyarakat luas bahwa potensi-potensi kawasan transmigrasi juga tidak melulu hanya pertanian. Ya, banyak beberapa tempat seperti contoh di Mamuju dan Mamuju Tengah. Itu sekarang lebih banyak orang bertanam sawit. Bahkan ini ada istilah transmigran kaya di Mamuju itu. Karena hampir tiap rumah punya mobil. Saya tanya berapa pendapatannya di atas 20 juta rupiah. Ada salah satu transmigran yang berseloroh cerita kepada saya. Pak, kalau dulu katanya, ya kan, yang orang yang punya banyak uang naik haji, ya kan. Kalau yang banyak utang ikut transmigrasi katanya gitu, ya kan. Tapi kata dia, saya bersyukur Pak ikut transmigrasi. Kenapa? Sudah 3 kali naik haji.
1: Oh, lebih-lebih ya kan? Dari yang punya uang tadi.
0: Ya, jadi atau salah satu dirjen di kementerian, ayahnya transmigran. Dulu waktu berangkat ke Lampung dicemooh, wah orang miskin nih ikut transmigrasi. Sekarang kata beliau, kami Pak sudah sering pulang ke Bali. Orang Bali belum tentu bisa ke Lampung.
1: Iya.
0: Jadi memang dalam cerita-cerita yang parsial begitu, saya bisa memberikan mendapatkan gambaran bahwa desain di tiap-tiap itu beda-beda. Ada yang tadi khusus padi misalkan seperti di Salor. Sekarang sedang dikembangkan juga perikanannya di sana. Kemudian ada yang perkebunan. Uh-huh. Tapi jangan lupa ada juga yang pariwisata. Uh-huh. Tapi belum sangat dieksplorasi. Uh-huh. Contohnya adalah ada salah satu resort termahal di Indonesia. Namanya Nihi Sumba. Uh-huh. Itu berada di dalam kawasan transmigrasi Lamboya. Makanya saya lagi promosikan, mm-hmm. ya kan, mudah-mudahan lebih bisa kita lebih banyak bangun desa wisata di sana, yeah. sehingga banyak orang untuk datang ke sana dan menikmati keindahan alam di sana tanpa merusak lingkungannya. Mm-hmm. Ada juga beberapa daerah kawasan transmigrasi yang potensinya pertambangan. Contoh di Maloy itu ada batu bara, di Aceh Barat itu juga batu bara. Jadi tidak terbatas sebetulnya hanya pertanian gitu. Kalau dulu kan karena SDM kita juga kurang kan, uh-huh. dan memang dulu fokusnya kan kita swasembada pangan. Uh-huh. Sekarang dengan ternyata yang namanya sektor tanah itu bukan luas, hanya di atas iya. permukaan, ternyata di bawah permukaan juga uh-huh. ada potensinya dan sebagainya. Uh-huh. Jadi itulah yang kita butuhkan dari SDM unggul ini untuk memetakan. Dan terus saja kemampuannya akan diharapkan sesuai dengan desain uh-huh. dari apa potensi akan kita kembangkan di sana, uh-huh. begitu.
1: Terakhir Pak, pertengahan Oktober lalu kan Bapak melakukan kunjungan kerja ya ke Cina.
0: Yeah.
1: Dan kita tahu Cina ini menjadi satu negara yang sukses untuk terbebas dari kemiskinan,
0: yeah.
1: bahkan hingga 0%, tadi yeah. Bapak sudah menyebutkan. Apa yang bisa kita pelajari Pak dari negara Cina? Karena kemiskinan mereka yang 0% itu ternyata dari strategi transmigrasinya tadi.
0: Yeah. Saya bolak-balik tanya itu kepada mereka dan saya saksikan langsung. Memang kata kuncinya, industrialisasi dan hilirisasi. Itu kata kuncinya. Nah, yang kedua adalah pembangunan manusia. Jadi pembangunan manusia ini bukan hanya soal keahliannya, tapi tanggung jawab sosial. Hmm. Itu penting. Ini saya gambarkan ya, ini yang saya pelajari. Pertama, mereka itu cari dulu nih di situ potensinya apa. Bahkan mereka bisa mengundang, misalkan di Amerika ada pabrik teknologi yang labornya itu tinggi sekali. Mm-hmm. Mereka bilang di kami tenaga kerja murah, udah bangun aja di sini pabriknya. Mm-hmm. Ya kan? Nah, akhirnya dibangunlah industri, terus kemudian bisa membuka lebih banyak lapangan kerja, semua harus punya pekerjaan. Kata kuncinya, semua harus kerja. Mm-hmm. Semua harus kerja, supaya punya pendapatan. Kalau punya pendapatan, mereka punya daya beli. Kalau punya daya beli, mereka kesejahteraannya akan meningkat. Uh-huh. Atau contoh misalkan mereka ya sudah selama kurang lebih 100 tahun bercita-cita memanfaatkan sungai Yangtze. Yangtze itu adalah sungai ketiga terbesar dan terpanjang di dunia. Uh-huh. Yang ada di Tiongkok. Mereka bilang ini cocok untuk energi ini, PLTA. Uh-huh. Karena mereka mau bangun lebih banyak industri. Uh-huh. Nah, akhirnya dibikinlah bendungan di sana dan harus merelokasi 1,3 juta melalui program transmigrasi tadi. Mm. Nah, yang menarik nih di Yichang, kota Yichang itu sudah ada potensi jeruk di situ. Ya kan? Tapi tidak berkembang. Mm. Karena ada transmigrasi, terus kemudian ada akulturasi budaya antara pendatang dengan setempat. Padahal saya ke perkebunan jeruknya, saya dialog dengan para petaninya sejak tahun 78 itu stagnan begitu. Mm-hmm. Tapi sejak tahun 93-94 mulai ada program transmigrasi, ada mulai insentif pemerintah, maka industri jeruknya berkembang pesat. Sebagai perbandingan, pendapatan per kapita Tiongkok secara keseluruhan itu sekitar $13,000. Mm-hmm. Nah, petani jeruk transmigran yang ada di Chang itu sekitar $30,000. Jadi lebih dari dua kali lipat pendapatannya. Nah, tapi kembali lagi fokus tadi, industrialisasi supaya dapat lapangan kerja, supaya masyarakat punya pendapatan. Dan yang lebih penting lagi mereka diajari tentang pendidikan, ratusan ribu orang dikirim ke Amerika untuk belajar S2 dan S3. Nah, yang paling bagus menurut saya dan itu juga yang saya dorong nih kepada masyarakat Indonesia, S1-nya biar di dalam, supaya ada akarnya, supaya ada rohnya gitu ya. Nah, baru nanti untuk networking, ya kan, untuk meningkat wawasan, pengetahuan, baru S2, S3-nya keluar. Nah, di Tiongkok mereka menerapkan itu. Kemudian yang ketiga juga komitmen yang kuat antara pimpinan dengan rakyatnya. Jadi, pimpinannya itu ada semacam di target. Kalau misalkan angka kemiskinan tidak tercapai, nah memang ini yang agak berbeda nih antara Tiongkok dengan Indonesia, yang mereka sadari juga seperti itu. Kalau di kita kan nggak bisa kita mengganti bupati, gubernur sebelum 5 tahun melalui pemilu kan. Kalau di sana mereka bisa copot bupati, wali kota. Kalau target menurunkan angka kemiskinan itu
1: gagal
0: gitu. Jadi ini yang ada sedikit membedakannya. Tapi pada prinsipnya ada komitmen yang kuat antara rakyat dengan pimpinannya untuk sama-sama keluar dari kemiskinan. Kalau saya boleh katakan ya, yang pimpinannya sangat bermimpi supaya rakyatnya itu sejahtera dan berusaha untuk mewujudkannya. Yang rakyatnya juga punya satu kesadaran untuk bahwa mereka tidak bisa kalau misalkan tidak bekerja untuk keluar dari jerat kemiskinan itu. Itulah yang ingin kami tiru, ya, ingin kami tiru dengan cara bagaimana industrialisasi, buka lebih banyak lapangan kerja, memberdayakan masyarakat lokal, dan juga ada keterpaduan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk membantu rakyat ini.
1: Dan harapannya bisa diadopsi sepenuhnya di sini, sehingga ya angka kemiskinan kita jadi nol dan pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8% juga jadi tercapai ya Pak.
0: Benar,
1: ya?
0: Benar.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Sama-sama,
1: Pak Iftirta, untuk ngobrol-ngobrolnya luar biasa. Gelas saya jadi penuh nih Pak, soal transmigrasi. Dan terima kasih juga Sobat Antara sudah menyaksikan podcast Antara On The Record hari ini. Jangan lupa untuk menyaksikan podcast kami lainnya hanya di antaranews.com dan kanal YouTube Antara TV Indonesia. Saya Nabila Karisti pamit, sampai jumpa. Terima kasih Pak.
2: Stand by. On the record.

Pendengar Bro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi. Baru saja kita mendengarkan podcast kerjasama LKBN Antara dan RRI, program transmigrasi di era baru, bersama dengan Menteri Transmigrasi ini ya, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih setia mendengarkan kami, di mana kami akan hadirkan informasi langsung untuk pendengar semua bersama dengan rekan Muhammad Sidik ini ya, yang akan memberikan informasi langsung dari Komisi A DPRD Kota Palu melaksanakan kunjungan ke SDN 15 Palu dan SMP Negeri 1 Palu dalam rangka melaksanakan evaluasi program MBG dan sistem penerimaan murid baru. Kita akan terhubung dengan rekan Sidik yang ada di sana. Halo, selamat siang rekan Sidik.
1: Baik, terima kasih rekan Lidia di studio dan juga pendengar dimanapun Anda berada.

sistem penerimaan murid baru atau SPMB yang saat ini tengah disiapkan dan juga ada beberapa sekolah yang telah melaksanakan. Adapun rombongan Komisi A pada pagi menjelang siang hari ini melaksanakan kunjungan kerjanya dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A yaitu Bapak Irsan Satria, didampingi oleh Bapak Muhammad Haikal Ishak yang merupakan anggota

5 anggota Komisi A DPRD Kota Palu pada pagi hari ini melaksanakan kunjungan kerja di SDN 15 dan juga SMP 1 Kota Palu hari ini merupakan tindak lanjut dari sejumlah aduan masyarakat di mana pelaksanaan penerimaan murid baru yang menerima beberapa keluhan dari masyarakat. Dan juga di dalam kesempatan kunjungan

juga temuan-temuan di lapangan terkait dengan sistem penerimaan murid baru. Dari pihak sekolah sendiri, baik dari SDN 15 Kota Palu dan juga SMP Negeri 1 Palu,

dan juga dukungan dari pemerintah Kota Palu melalui dinas pendidikan Kota Palu. Dan saat ini tim dari Komisi A sedang melaksanakan diskusi bersama pihak SMP Negeri 1 Palu yang ditemui langsung.

0: BN 15 dan juga SMP Negeri 1 Palu yang dibawahi pemerintah Kota Palu, di mana sekolah, dua sekolah ini dinilai menjadi percontohan sekolah di Kota Palu saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan kunjungan kerja dari Komisi ADPRD Kota Palu dalam rangka meningkatkan fungsi pengawasan. Kembali ke studio, rekan Dinda, terima kasih.
1: Baik, terima kasih rekan Sidik untuk informasi langsung ini ya dari lapangan yang sudah menyampaikan informasinya. Tentunya pendengar tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kita akan hadirkan informasi menarik lainnya tentunya bersama kami, dan di siang hari nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan hadirkan Warta Berita Sentral Dinamika Olahraga.

0: Peringatan Pro 1 RRI Balikpapan, informasi dan inspirasi. Kita akan mendengarkan dinamika olahraga berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Di bawah usia 17, Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albi Celeste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albi Celeste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today, Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level master.

0: sekitar 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal di Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan, hasilnya bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pur 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap, dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026, termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Juga ada dialog, ya, TikTok, ya, pecah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh.
3: Ya, program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya, ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya, kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya, jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co.id. Pada portal berita RRI Co.id, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lainnya menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pembiayaan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi, dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesa Bola Dunia 2023.

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Demokratik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya, ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas netra. Coba

0: program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial. Ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Hana. Usai pemaparan nanti, rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Tak usah lagi diganti channelnya, bro.
1: Anu, itu yang request lagu-lagu jadul dan kenangan Indonesia.
0: So, frekuensinya itu 90,8 FM, Pro 1.
1: Pastela, toh?
0: No, apa dan? So, DP Jami nih.
2: Lagu-lagu kenangan Indonesia. Request dan dengarkan di sini. Pastela. Pasti

Pasti Anda suka tembang lama. Setiap hari pukul 12.30 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kecuali hari Jumat pukul 13 hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pastela. Pastela. Tentu hanya di Pro 1 RRI Palu 90,8 FM. Kanal Inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pastela. Pasti Anda suka tembang lama. Di siang hari ini bersama saya Dinda ini ya, menemani pendengar semua tentunya, mengenang lagu-lagu di era 70, 80, 90. Ini lagunya penuh kenangan begitu ya. Dan pastinya pendengar bisa dengarkan langsung melalui RRI Digital juga bisa ini ya. Dan kita mohon maaf untuk hari ini belum live lagi karena masih ada maintenance ini ya untuk live TikTok kami. Untuk itu kami masih menerima request di Pastela tentunya bersama pendengar kita melalui line telepon kami juga. Dan jangan lupa untuk request ini ya di Pastela tentunya di hari ini, hari Rabu. Rabu ini paling enak dengarkan lagu-lagu apa nih kalau hari Rabu, ada jadwalnya enggak ya ini ya? Boleh untuk mendengar semua yang mau bergabung bersama kami di nomor telepon RRI Pro 1 Palu tentunya. Dan sudah terhubung ini satu pendengar kita. Ada, halo, kita sapa dulu. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastela, pasti Anda suka tembang lama.
0: Iya, pasti Anda suka tembang lama dengan Pak Sahrun. Dengan Pak Sahrun di Sunju. Bapak, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik. Harapan juga seperti itu ya Dinda ya.
0: Amin, iya. Sehat selalu juga ini ya, selalu bersyukur Pak Sahrun. Ini dari tadi teleponnya masuk, sudah masuk mau request lagunya siapa ini Pak Sahrun?
1: Saya mau dengar lagunya ini dulu, siapa? Ani Ibon ya.
0: Ani?
1: Ani Ibon.
0: Judulnya apa ini Pak?
1: Rindu bilanglah rindu.
0: Rindu bilanglah rindu. Jadi jangan malu-malu ini ya.
1: Jangan usah sembunyi. Kalau rindu bilanglah rindu.
0: Bilanglah rindu, jangan gengsi ya Pak ya. Iya, nanti Dinda coba bantu carikan ini lagu request dari Pak Sahrun di Sunju nih. Rindu, iya, iya, iya. Bilanglah oke, rindu.
1: Banyak ya, Pak Dinda, ya?
0: Iya, sama-sama. Amin.
1: Di rumah ya.
0: Amin. Amin. Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang lagunya. Kita masih menerima satu request kembali. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
2: Halo juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pastela.
2: Pastela, pasti Anda suka tembang lama.
0: Aduh, passwordnya ini ya, pasti Anda suka tembang lama. Dengan Bunda Astria, Astria, iya Bunda. Ini masih di Tombolo Tutu, betul Bunda?
2: Iya.
0: Iya, masih ya, masih di Tombolo Tutu. Ini Tombolo Tutu mendung juga kah atau masih panas ini?
2: Mendung.
0: Mendung ya, karena tadi panas tiba-tiba mendung gitu kan.
2: Mendung panas.
0: Mendung panas ya, di sana masih mendung panas ya. Waduh, ini
2: kalau tapele awan mendung lagi matahari.
0: Oke, di iya tapele awannya ini ya. Jadi mendung lagi, nanti panas lagi. Asal jangan hati kita ini Bun yang mendung.
2: Jangan hati kita mendung.
0: Iya. Papele, ya. Iya, ini Bunda Astria mau dengarkan lagunya siapa ini Bunda?
2: Lagunya mau putus nanti.
0: Lagunya?
2: Lagunya Pance masih boleh?
0: Pance boleh dong Bunda. Lagunya apa nih Pance?
2: Ternyata tambur dia gitu.
0: Oh tadi Pance sudah diputar tapi boleh deh. Boleh satu lagi Pance. Kau telah apa Bunda?
2: Berdua di sana.
0: Oh, kau telah berdua di sana ini ya. Tadi lagu pembukanya lagu dari Pance juga. Kau telah berdua tadi ada dari Pance cinta terukir di hati. Sekarang kau telah berdua ini ya. Oke, okay, Bunda Asria.
2: Lantaran asik didengar.
0: Cuma lagu katanya. Oke, okay, Bunda. Iya, terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada dua request dari pendengar kita tentunya. Dan boleh yang mau bergabung kembali nih, nanti Dinda ada live TikToknya. Biasa ini kita terima request melalui TikTok, tapi kali ini kita dari penelpon terlebih dahulu nih. Ada dari Ani Ibon.

satu area di Palu karena informasi dan inspirasi di Pastela. Pasti Anda suka tembang lama tentunya. Tadi lagunya ada dari Pance Pondang, Kau Telah Berdua. Ini lagunya sedih ternyata ya. Jadi duri di dalam dirimu katanya tak mau, mending kau bahagia bersama yang lainnya tentunya. Dan liriknya di dalam pendengar, boleh ini kita mau dengarkan lagu-lagu lainnya di Pastela tentunya, tembang lama yang membuat kita bernostalgia ini ya. Kita coba terima satu

0: Dapat 100 katanya ya. Waduh. Mudah nih sehat.
1: Sehat sama juga dengan Rinda.
0: Iya, alhamdulillah. Bunda ini siang-siang ternyata enggak panas tapi mendung ini ya, Bun ya. Di sana ya, juga. Mendung tadi panas
1: mendung
0: padahal.
1: Tak berarti hujan.
0: Waduh. Mendung tak berarti hujan, betul. Ini Bunda Hani mau dengarkan lagunya siapa ini, Bunda?
1: Lagunya Dita Natalia, Kangen.
0: Mm-hmm. Kangen dari?
1: Dita Natalia.
0: Dita Natalia. Oke, okay. Baik, nanti kita bantu carikan ini ya untuk Bunda Hani di Tulo lagunya. Yeah. Terima kasih, Bunda.
1: Linda.
0: Iya. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya Kangen dari Lydia Natalia ini ya. Kita coba terima satu telepon kembali. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Stella.
2: Halo, assalamualaikum, Pak Stella. Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa, di mana ini?
2: Bunda Yanti di Sumari.
0: Baik, Bunda Yanti di Sumari. Salam kenal, Bunda. Iya. Iya, sehat.
2: Cari suaranya.
0: Waduh. Terima kasih, Masya Allah, Bunda Yanti. Alhamdulillah, sehat semua untuk kita ini ya. Iya.
2: Dengar lagunya Endang Estaurina.
0: Endang?
2: Apa
0: ini judulnya, Bunda?
2: Nikmatnya Cinta.
0: Nikmatnya Cinta. Ini lagunya beatnya bahagia apa gimana nih, Bun?
2: Bahagia dong.
0: Bahagia ya, Bun ya.
2: Iya, nikmatnya. Galau-galau harus bahagia.
0: Waduh, betul, ya, betul, Bun.
2: Harus bahagia kita meskipun kita lagi kacau, harus bahagia.
0: Wah.
2: Harus berbagi bahagia, kebahagiaan.
0: Oke.
2: Okay.
0: Iya, betul ya, Bun ya.
2: Bahagia cantik.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa ini untuk bunda-bunda kita. Nanti kita bantu putarkan juga lagu yang sudah di request tentunya di siang hari. Kita coba satu telepon lagi nih ya untuk requestnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Stella.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa, di mana ini?
3: Dengan Maya di Gorontalo.
0: Oh iya, Kak Maya ini ya, suaranya tidak asing lagi, Kak Maya dari Gorontalo, mendengarkan lewat RRI Digital ini ya.
3: Iya, benar.
0: Iya, sudah lama enggak masuk ini. Hah, gimana?
3: Oh, kemarin dulu kalau enggak salah.
0: Heeh. Oke.
3: Jangan mujurnya aja, Mbak. Aduh, mujur. Kayaknya susah banget.
0: Mm. Airnya masuk ini ya.
3: Kan, banyak pinjamannya juga. Jadi kan saking banyaknya sampai kitanya tuh yang jauh susah banget masuknya. Aduh, mujur aja deh. Pokoknya
0: sabar-sabar
3: aja.
0: Gitu. Iya, ini sekarang sudah masuk ini ya. Kak Maya mau dengar ke lagunya siapa ini?
3: Lagunya Inkatrisi Teratai.
0: Teratai judulnya. Oke, siap. Nanti kita bantu putarkan ini ya. Ini lagunya
3: ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya dari Kak Maya. Ini luar biasa ini untuk Pak Stella tentunya, di mana saja pendengarnya di seluruh Indonesia dan dimanapun. Kita dengarkan dulu ini satu lagu dari request pendengar kita, ada Endang Estaurina dan Ratih Purwasi juga ini, Nikmatnya Cinta.

0: Pastela, pasti Anda suka tembang lama. Kita hadirkan lagu-lagu yang menemani kita tentunya di siang hari ini nih ya. Tadi ada lagu dari Inka Kristi, juga dari Lydia Natalia, dan boleh bergabung kembali nih pendengar kami. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Waalaikumsalam.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dari seputaran Taipa.
0: Oke, okay. Oh iya, Pak Ali ya, Pak Ali di Taipa. Iya, Pak Ali tadi sudah masuk ini ya. Mau request lagunya siapa ini, Pak Ali?
1: Lagunya Penbers.
0: Lagunya Penbers, judulnya apa ini?
1: Mama.
0: Mama ya, waduh, ini lagunya.
1: Karena perempuannya yang bungkar, jadi lagunya Mama.
0: Oh gitu ya. Karena penyiarnya perempuan juga ini ya, dan mama-mama, jadi lagunya dari Penbers Mama ini. Siap Pak Ali, nanti dibantu carikan ini ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya dari Penbers Mama ini ya. Tapi nanti kita coba bantu carikan untuk pendengar semua ini. Mama ini lagunya Penbers atau Trio Ambisi ini ya. Boleh, ini judulnya Mama ini ya. Mama, kita coba terima satu telepon kembali dari pendengar tentunya. Dan disayangkan sekali ya, hari ini kita tidak ada live di TikTok. Mungkin nanti next kalau sudah selesai perbaikannya, nanti kita bantu live lagi melalui TikTok, bisa request melalui TikTok. Dan sebelumnya, mungkin yang mau request melalui line WhatsApp kami juga bisa ini ya. Ada dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kru RRI Pro 1, apa kabar semuanya? Dalam acara Pasti Anda Suka Tembang Lama katanya. Dari Kawatuna, Pak Islan BL dan Yuliana ingin dengar lagunya Indra Lesmana, Jangan Duakan Cintaku katanya. Makasih Mbak Dinda, sehat selalu bersama keluarga. Sehat selalu juga ini ya untuk Pak Iswan, BL dan Yuliana. Nanti kita bantu carikan nih lagunya. Dan boleh ini yang mau request juga untuk pendengar semuanya. Ada juga dari Bunda Ani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya Percik-percik Kerinduan dari Hati Kusendang ini. Hati Kusendang ini ya maksudnya ya. Boleh. Semoga sehat selalu juga ini ya untuk Bunda Ani di Tondo. Dan pendengar boleh yang mau bergabung kembali bersama kami di line telepon, kita masih menerima ini ya requestnya ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Pastela.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pastela.
2: Pastela, pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa, di mana? Betul.
2: Iya. Sandora, mari bermain tali.
0: Mari bermain tali, boleh ya. Siap Bunda, Bunda Noraini. Mari bermain tali nih ya, nanti kita bantu.
2: Oke,
0: putarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat berduga, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih. Ini sudah kita dapatkan requestnya dari pendengar semua. Dan kita dengarkan dulu ini untuk request pertama ada Mama.

0: Selamat siang pendengar Pastela, pasti Anda suka tembang lama tentunya bersama Dinda ini ya. Tadi kita sudah putarkan lagu-lagu yang di request, ada dari Indra Lesmana juga, ada Mama ini ya tadi ya, dan Jangan Duakan Cintaku. Ini ternyata lagu-lagu di era 1991, ini ternyata lagunya memang masih enak ya didengarkan sampai sekarang ini. Jadi di mana lagu cinta klasik ini yang lagunya masih di era 1991-an dan ada nuansa pop-popnya ini ya, dan jazz tadi liriknya ini, tadi kalau didengarnya ada kecemburuan yang kuat gitu kan. Dan untuk pendengar semua yang masih menikmati lagu-lagu di era 70-80-90, mau bergabung bersama kami untuk dengarkan lagu-lagu kenangan tentunya. Kami masih menerima request dari pendengar semua ini ya. Silakan untuk bergabung bersama kami. Dan kita akan terhubung dengan satu pendengar kita ini. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pastela.
1: Halo, assalamualaikum, Pastela.
0: Iya, Pastela, pasti Anda.
1: Pasti Anda suka tembang lama.
0: Pasti Anda suka tembang lama. Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Pak Mahendra di Lubuk Bangga ini.
0: Oke, Pak Mahendra ya Pak ya, di Lubuk Bangga ini. Iya, baru masuk, mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Mahendra?
1: Black Sweet, Sunyi Hati Ini.
0: Sunyi Hati Ini, dari Black Sweet ini ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Lagu ini buat yang tersayang lebih paling.
0: Waduh, buat yang tersayang ini, dengarkan lagunya ini ya. Sunyi.
1: Maya juga di Gorontalo, salam kenal dari Pak Mahendra.
0: Iya, salam kenal semuanya ini ya dari okay. Siap, terima kasih Pak Mahendra, lagunya. Iya, terima kasih. Ada lagunya Sunyi Hatiku ini ya dari Black Sweet katanya, boleh. Nanti kita bantu carikan ini. Halo, assalamualaikum, Pastela.
2: Halo. Waalaikumsalam, Pastela, Mbak Dinda.
0: Iya, Pak Sugiono.
2: Iya,
0: iya. Pasti Anda,
2: Anda suka
0: tembang lama. Pasti Anda suka tembang lama.
2: Oh, saya kira teman lama.
0: Waduh, jangan ya. Aduh, jangan teman lama ya. Iya, kalau teman lama namanya CLBK nanti Pak.
2: CLBK.
0: Iya, teman lama ya Pak Sugiono di Asam ini. Mau dengarkan lagunya siapa ini Pak Sugiono?
2: Lagunya Ahmad Albar, boleh?
0: Ahmad Albar, judulnya apa ini Pak?
2: Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara, ini masih lagu di bawah 2000 ini ya Pak ya? Di bawah lagu 2000-an?
2: Pastilah Mbak.
0: Oke, boleh nanti kita bantu putarkan ini buat Pak Sugiono. Iya. Sama-sama. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 2 request ini ya, kita masukkan ke dalam list. Nanti boleh yang mau bergabung kembali, nanti kita putarkan juga lagu-lagu yang belum diputar ini ya, yang sudah kita bacakan tadi pesan WhatsApp-nya. Untuk itu masih bersama kami pendengar di Pastela tentunya, lagu kenangan ini ya untuk siang hari ini. Tadi agak mendung, sekarang lumayan naik lagi nih ya mataharinya ya, sambil menikmati suasana yang tak menentu. Kita dengarkan dulu, ada lagu dari Black Sweet ini, Sunyi Hatiku.
3: Saya rasa kenal lagu ini enggak?

Selamat siang Pak Stella, pasti Anda suka tembang lama. Tadi kita sudah putarkan nih ya lagu-lagu yang di request tentunya. Dan ada juga yang masuk ini ya melalui WhatsApp kami. Ada dari Ibu Nunu juga ini. Dari Ibu Nunu di Watu Sampu, request dong lagunya, katanya dari Meriam Belinda Begitu Indah. Iya, waalaikumsalam ini ya Bunda ya, baru masuk di WhatsAppnya kami. Ada juga dari Bunda Asmarani, katanya Mbak Dinda, salam Pastela, boleh request lagunya dari Inka Kristi. Tadi Inka Kristi sudah kita putarkan ini ya Bunda ya. Ada Teratai tadi ya yang sudah di request tentunya di siang hari ini. Dan pendengar yang tidak terasa ini ya, Dina sudah menemani pendengar semua sebelum pukul 14.00 tentunya. Dina sekaligus pamit undur diri terlebih dahulu ini. Kita putarkan lagunya yang sudah di request juga ini, mohon maaf yang mau masuk di line telepon kami juga belum terputar semua ini ya. Tapi kita coba nanti next Pastela boleh ini ya, karena hari ini tidak ada live juga. Jadi kita sembari bersapa-sapa melalui line WhatsApp kami. Dina pamit undur diri terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi tentunya. Bersama dengan Dinda di Info Pro 1 Buletin Daerah siang hari ini, kita akan hadirkan informasi di Sulawesi Tengah dan Kota Palu tentunya. Dan kantor wilayah Dijen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah berkomitmen untuk mewujudkan lapas dan rutan bebas dari peredaran narkoba dan barang terlarang lainnya seperti handphone. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Berdasarkan penandatanganan ikrar bahwa seluruh lapas dan rutan bebas narkoba, handphone, pungutan liar, dan juga penipuan pada bulan April lalu, kantor wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan buktikan komitmennya melalui pemusnahan barang hasil penggeledahan di lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah, serta peneguhan ikrar halinar. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah Bagus Kurniawan mengatakan, barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan petugas saat melakukan penggeledahan di kamar setiap warga binaan selama Januari hingga April 2026. Diakui untuk kasus penyelundupan barang yang dilarang berupa handphone masih sering terjadi meski mengalami penurunan, dan upaya penyelundupan narkoba juga masih dilakukan sejumlah pihak namun berhasil digagalkan oleh petugas. Ditegaskan, kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan setiap kamar warga binaan tetap akan dilakukan guna menjamin tidak ada pelanggaran selama masa pembinaan di lapas dan rutan.
2: Tegak dari depan, dari PJWU, dari warga binaannya, dari keluarganya, maupun dari petugas kami untuk teliti dalam hal penggeledahan.
1: Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maksi menambah,

0: Info Pro 1.
1: Pendengar masih di Pro 1 Kolom Informasi dan Informasi di Buletin Daerah, di mana kita hadirkan informasi rumah tahanan negara rutan kelas 2B Donggala menyita sejumlah barang ilegal milik warga binaan saat menggelar penggeledahan di seluruh blok hunian. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga lingkungan pemasyarakatan tetap aman dan bebas dari barang terlarang. Selengkapnya laporan Sofyan.
2: Negara atau rutan kelas 2B Donggala kembali menggelar razia di seluruh blok hunian warga binaan. Dalam penggeledahan tersebut, petugas menemukan dan menyita sejumlah barang ilegal yang diduga milik warga binaan. Di antaranya handphone ilegal hingga

0: senjata tajam. Kepala Rutan Kelas 2B Donggala Rusli Suryadi mengatakan, razia ini merupakan bagian dari komitmen pihaknya dalam menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, aman, dan berintegritas. Menurut Rusli, kegiatan tersebut juga menjadi tindak lanjut dari komitmen pemberantasan halinar atau handphone ilegal, narkoba, dan pungutan liar yang telah diikrarkan oleh seluruh jajaran pemasyarakatan.
1: Kami menggeledah seluruh kamar hunian narapidana untuk memastikan tidak ada gangguan keamanan dan barang-barang ilegal di dalamnya. Setelah dilakukan penggeledahan, kita temukan barang-barang yang dilarang di dalam rutan, seperti benda-benda tajam, termasuk juga alat tato, rakitan, dan alat komunikasi ilegal, handphone. Untuk mengetahui dari mana barang tersebut, kita perlu sampaikan bahwa ini ditemukan di kamar mandi umum, sehingga saat ini kami masih melakukan pendalaman dan menggali informasi lebih lanjut. Namun demikian, kami pastikan rutan Donggala harus bersih dari barang-barang ilegal.
0: Rusli menambahkan rutan Donggala akan terus memperketat pengawasan serta rutin melaksanakan penggeledahan guna memastikan lingkungan pemasyarakatan tetap aman dan bebas dari halinar. Ia juga memastikan setiap bentuk pelanggaran, baik yang dilakukan warga binaan maupun petugas, akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, tetap di Info Pro 1. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengingatkan potensi dampak ketersediaan air bersih akibat fenomena El Nino yang diprediksi mencapai puncaknya pada September mendatang. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
2: BMKG memprediksi musim kemarau panjang turut berdampak pada menurunnya sumber air di Sulawesi Tengah. Kondisi ini dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih hingga ketahanan pangan. Kepala BMKG SPAG Lore Lindu, Asep Firman Ilahi, menuturkan bahwa fenomena El Nino lemah mulai pelan-pelan dirasakan di daerah ini sejak bulan Mei dan mencapai puncaknya pada September mendatang. Hal ini dinilai turut berdampak terhadap ketersediaan air bersih. Asep menuturkan, musim kemarau yang dibarengi El Nino dapat menyebabkan menurunnya air baku serta menurunnya permukaan air tanah. Hal ini berpotensi dapat berdampak pada ketersediaan air bersih masyarakat, khususnya di wilayah pesisir.
3: Air tanah yang biasa dibuat sumur oleh masyarakat, oleh warga, baik itu sumur tradisional maupun sumur bor sekarang ya, udah banyak sekali warga Palu yang menggunakan itu. Nah, ketika itu berkurang, maka kita yang ada di permukaan, apalagi wilayah yang ada di dekat pantai, ketika ruang-ruang itu kosong, maka yang ada adalah intrusi air laut yang akan mengisi kantong-kantong air air minum masyarakat warga yang suplainya berkurang. Makanya nanti dikhawatirkan juga kita ya, mungkin untuk wilayah yang masyarakat yang ada di pesisir sana, airnya itu sudah terasa asin karena sudah bercampur dengan intrusi air asin itu kan di situ.
2: Mengingat potensi tersebut, BMKG telah memberikan rekomendasi kepada pemerintah provinsi untuk melakukan antisipasi kekeringan sedini mungkin. Langkah ini diperlukan agar persiapan matang dapat dilakukan guna meminimalisir dampak langsung kepada masyarakat.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Sebagai upaya mengatasi kelangkaan stok darah, Palang Merah Indonesia Sulawesi Tengah mengandalkan database pendonor aktif. Melalui sistem data tersebut, petugas PMI dapat segera mendeteksi pendonor yang sudah memasuki masa waktu aman untuk kembali mendonorkan darahnya. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
2: Indonesia PMI Provinsi Sulawesi Tengah mengandalkan sistem database pendonor aktif sebagai solusi utama dalam mengatasi potensi kelangkaan stok darah. Langkah ini dilakukan terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap golongan darah tertentu yang jumlahnya terbatas. Ketua PMI Sulawesi Tengah Hidayat Lamakarate menjelaskan, stok darah secara umum tersedia di unit donor darah di seluruh wilayah Sulawesi Tengah. Namun tantangan sering muncul saat permintaan masyarakat tidak sesuai dengan jenis golongan darah yang tersedia di penyimpanan, seperti golongan darah AB atau resus tertentu. Melalui sistem data tersebut, petugas PMI dapat segera mendeteksi pendonor yang sudah memasuki masa waktu aman untuk kembali mendonorkan darahnya. Jika terjadi kekosongan stok pada jenis darah tertentu, tim dari PMI akan langsung menghubungi pendonor darah tersebut untuk melaksanakan donor darah.
3: Setiap hari kita itu melakukan kegiatan yang namanya donor darah. Tiap hari kita mengunjungi instansi, organisasi, kelompok masyarakat yang tiap hari itu ada datanya. Nah, cuma darah-darah yang terkumpul kan kadang-kadang darah tertentu jumlahnya banyak. Nah, itu darah tertentu jumlahnya terbatas. Nah, jadi itu yang mungkin dianggap bahwa ada kelangkaan darah. Karena ketika mereka butuh darah AB misalnya, A plus misalnya, gitu-gitu B plus, itu kan darah yang jarang itu di masyarakat. Yang punya golongan darah itu. Memang tapi kami selalu berupaya untuk menyetok darah dan kemudian memiliki data masyarakat yang punya golongan darah tertentu. Jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan golongan darah tertentu dan mereka tidak di PMI tidak tersedia, itu kita langsung menelpon menghubungi orang-orang yang punya golongan darah tertentu itu.
2: Hidayat menambahkan, selain mengandalkan database pendonor, PMI Sulawesi Tengah juga rutin melaksanakan kegiatan jemput bola dengan mengunjungi dan berkolaborasi bersama instansi dan organisasi. Jadwal donor darah keliling tersebut telah disusun secara sistematis agar sirkulasi stok darah di unit donor darah tetap terjaga sepanjang bulan. Selain itu, meski saat ini PMI Sulawesi Tengah sedang menghadapi efisiensi anggaran, Hidayat memastikan sistem manajemen data pendonor dan sektor pelayanan tidak akan terganggu. Inovasi berbasis data ini dinilai lebih efektif dan efisien dalam menyelamatkan nyawa.

0: Info Pro 1.
1: Pendengar Pro 1, kita beralih ke informasi berikutnya. Kabupaten Tojo Una-Una, Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Sivia 47 Tojo Una-Una mengoptimalkan koordinasi dengan pemerintah, kecamatan dan desa dalam pengawasan dan pemanfaatan hutan.
2: Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH Sivia 47 menurut Kasih Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Kesatuan Pengelola Hutan Ambar Subekti menyebut KPH memiliki 5 resor mulai dari kecamatan Ampana Tete, Ampana Kota, Ulu Bongka, Tojo dan Tojo Barat yang bertugas di tingkat lapangan untuk menjaga dan mengkoordinasikan jika terjadi kerusakan hutan atau rencana alih fungsi lahan.
3: Nah, terkait pengawasan, KPH selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, dengan pemerintah desa. Karena di setiap kecamatan itu apa? Di setiap kecamatan kita punya resor. Jadi kita di KPH Sivia 47 ini ada 5 resor yang melaksanakan tugasnya di tingkat tapak. Itu dari kecamatan Ampana Tete, Ratu Lindo, Ampana Kota, Ulu Bongka, Tojo, dengan Tojo Barat. Jadi kalau ada laporan-laporan dan sering melakukan koordinasi di tingkat desa maupun di kecamatan, itu selalu terkendali dan selalu terjalin koordinasi. Memang ada beberapa masalah-masalah di lapangan, di tingkat resort, tapi itu segera ditindaklanjuti.
2: Ambar Subekti mengaku, jika ada rencana pengalihan lahan, khususnya lahan yang ada di kawasan hutan negara, akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan untuk mengetahui jenis hutan yang akan dialihfungsikan untuk memudahkan proses pengalihan lahan yang dimaksud. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Info Pro
1: 1. Pendengar, berita dari Kabupaten Tojo Una-Una sekaligus menutup perjumpaan kita di Info Pro 1 Buletin Daerah. Dan kami akan hadirkan informasi lain tentunya. Pendengar, bersama saya Dinda Kurnia Islami pamit undur diri terlebih dahulu bersama rekan yang bertugas. Sampai jumpa di Info Pro 1 berikutnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi baru saja kita mendengarkan info Pro 1 Buletin Daerah, tentunya tetap bersama kami. Karena saat ini kita akan menghadirkan untuk feature yang sudah diproduksi oleh Angkasawati RRI Palu tentunya dengan judul Penjara Bukan Jawaban Terakhir.

0: Suara dentuman terdengar memecah siang di halaman lapas kelas 2 Apalu. Asap tipis membumbung ketika satu persatu barang hasil penggeledahan dimusnahkan. Ratusan telepon genggam, kabel ilegal, senjata tajam, rakitan hingga benda-benda terlarang lainnya menjadi simbol perang terhadap narkoba dan pelanggaran di lingkungan pemasyarakatan. Hari itu seluruh unit pelaksana teknis pemasyarakatan di Kota Palu berkumpul dalam deklarasi zero narkoba, handphone ilegal dan pungutan liar. Namun di balik pemusnahan barang bukti itu tersimpan pesan yang jauh lebih besar tentang bagaimana negara memperlakukan orang-orang yang pernah melakukan kesalahan.
1: Jadi barang buktinya itu yang banyak itu adalah HP. HP sekitar ada ratusan HP. Ada sajam, ada macis gas, sendok, kabel-kabel, itu barang buktinya.
0: Bagi Kepala Bapas Kelas 2 Palu, M. Nur Amin, persoalan pemasyarakatan tidak berhenti pada razia atau pemusnahan barang ilegal. Ia melihat ada persoalan yang lebih mendasar, cara masyarakat memahami hukuman. Selama ini penjara sering dianggap sebagai jawaban utama bagi setiap tindak pidana. Semakin lama seorang dipenjara, dianggap semakin tuntas pula persoalannya. Namun menurut Nur Amin, kenyataannya tidak sesederhana itu.
1: Jadi ada beberapa tingkatan terkait dengan pemidanaan. Yang pertama itu adalah penjara, tutupan, pengawasan, kerja sosial, dan denda. Jadi ini adalah sistem pemidanaan lima ini yang dilakukan, yang bisa dilakukan oleh hakim. Jadi pidana yang paling rendah itu adalah denda. Alternatif terakhir yang bisa dilakukan oleh hakim adalah penjara. Tapi harus melalui dulu ini. Karena dianggap tidak berbukti. Malahan berapapun penjara itu tidak akan pernah kosong.
0: Kalimat itu meluncur tenang, tetapi menyimpan makna besar. Baginya sistem pemasyarakatan bukan tentang membalas kesalahan seseorang, melainkan bagaimana negara mampu mengembalikan seseorang agar bisa hidup kembali di tengah masyarakat.
1: Nah, anggapannya bahwa jangan-jangan ini bukan tambah banyak, karena pidananya itu, misalnya itu ringan, tidak dipenjara. Tapi kita harus berpikir bahwa memang sistem pemidanaannya kita harus berubah. Harus berubah, bukan pemenjaraan, balas dendam, tapi pemulihan. Pemulihan bagi korban dan pelaku.
0: Jadi tidak. Pandangan itu lahir dari pengalaman panjangnya bekerja di dunia pemasyarakatan. Saat itu, seseorang perempuan mencoba menyelundupkan narkoba ke dalam lapas untuk suaminya yang sedang menjalani hukuman.
1: Jadi kebetulan ada satu yang mendapatkan pegawai berprestasi yang menangkap penyelundupan narkoba. Alhamdulillah pada saat itu saya menjabat sebagai PLT Lapas Ampana. Dan itu terjadi pada saat kepemimpinan saya di Lapas Ampana. Jadi sekitar 0,8 lah sabu-sabu yang akan dimasukkan ke dalam Lapas Ampana karena suaminya berada di dalam. Dan pada saat itu pegawai kita, saya selalu sampaikan bahwa kita harus teliti fokus semua orang dan barang yang masuk.
0: Ketelitian petugas akhirnya berhasil menggagalkan penyelundupan sabu hampir 1 gram. Petugas yang menemukan narkoba itu kemudian mendapatkan penghargaan dari kantor wilayah dan BNNP Sulawesi Tengah. Namun bagi Nur Amin, keberhasilan terbesar pemasyarakatan bukan hanya menggagalkan narkoba masuk ke lapas, tetapi bagaimana mencegah seseorang kembali melakukan tindak pidana setelah bebas nanti.
1: Khususnya kalau di lapas, kita tidak punya warga binaan pemasyarakatan, tetapi kita punya klien pemasyarakatan. Klien pemasyarakatan itu adalah warga binaan yang sudah reintegrasi sosial, melaksanakan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, CMD, di dalam bimbingan dan pengawasan oleh Bapas. Kita harapkan selama menjadi masa pembimbingan, klien kita tidak terpengaruh dengan hal-hal yang seperti itu.
0: Di Balai Pemasyarakatan, mantan narapidana yang menjalani pembebasan bersyarat disebut sebagai klien pemasyarakatan. Mereka tidak lagi tinggal di balik jeruji besi, tetapi tetap berada dalam pengawasan negara. Setiap bulan mereka wajib melapor. Mereka juga mendapatkan penyuluhan, pembinaan hingga pendampingan sosial agar dapat kembali menjalani hidup secara normal.
1: Jadi pada saat dia melaksanakan pembebasan bersyarat, itu kan 2/3 dari masa pidana. Jadi kalau kayak dia 5 tahun, 2/3-nya itu, sisanya itu dia laksanakan di luar sudah. Pengawasan dan pembimbingan BAPAS. Jadi setiap bulan dia harus melapor. 3 kali melapor berturut-turut, kita akan cabut PB-nya dan kita tangkap kembali untuk melaksanakan sisa PB-nya itu.
0: Tetapi pengawasan saja dianggap tidak cukup, sebab seorang yang keluar dari penjara tetap membutuhkan kesempatan untuk memulai hidup baru. Karena itu, BAPAS Palu mulai mendorong pembinaan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Harapannya sederhana, mantan warga binaan tidak kembali ke jalan yang sama karena alasan ekonomi ataupun stigma sosial.
1: Harapan saya sebagai Kabapas Palu bahwa kedepannya itu adalah warga binaan itu bisa menjadi wirausaha. Jadi statusnya bisa berubah. Jadi warga binaan setelah keluar dia bisa menjadi wirausaha melalui pembinaan kemandirian yang dilakukan oleh BAPAS Palu. Jadi dia bisa berdikari.
0: Harapan itu perlahan mulai terlihat nyata. Salah satu mantan klien BAPAS Palu kini membuka bengkel motor dan mempekerjakan sesama mantan narapidana. Sebuah langkah kecil yang menunjukkan bahwa kesempatan kedua benar-benar bisa mengubah hidup seseorang.
1: Contoh, sekarang sudah ada kita punya klien yang membuka bengkel motor dan memberdayakan teman-temannya yang baru bebas ikut bekerja di tempat itu. Itu karena kalau tidak ada keterampilan skill, ya ujung-ujungnya pasti akan kembali lagi karena tidak tersedianya tempat kerja di luar.
0: Di tengah stigma yang masih melekat pada mantan narapidana, perjuangan pemasyarakatan ternyata bukan hanya soal menjaga tembok penjara tetap aman, tetapi juga memastikan mereka yang pernah jatuh memiliki kesempatan untuk bangkit dan kembali diterima sebagai bagian dari masyarakat.

Pendengar Bro Satu RRI Palu, kan informasi dan inspirasi kita mendengarkan 100% Indonesia, tentunya lagu-lagu pop yang 100% Indonesia ini ya. Lagu-lagunya khusus lagu Indonesia dan sekaligus lagu ini akan menemani pendengar semua sampai nanti sore ini ya, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Akan dilanjutkan dengan rekan saya Umi dan saya Dinda Kurnia Slami. Pendengar pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suasana pagi di pasar, aktivitas mulai terasa. Dari satu lapak ke lapak lain, produk lokal tersusun rapi, menunggu untuk dibawa pulang.
1: Ayo kak, produk lokalnya. Masih segar loh, baru dibuat.
0: Di balik setiap produk UMKM, ada cerita perjuangan. Ada keluarga yang menggantungkan harapan dari usaha kecil yang terus berjalan.
2: Saya sekarang lebih sering beli produk lokal. Rasanya enak, kualitasnya juga tidak kalah.
0: Dengan membeli produk lokal, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan, tetapi juga membantu usaha kecil untuk terus tumbuh dan berkembang. Inilah langkah sederhana yang berdampak besar menggerakkan ekonomi dari sekitar kita, memperkuat kemandirian bangsa.
1: Terima kasih ya sudah mendukung usaha kami.
0: Mari dukung UMKM. Pilih produk lokal, karena dari langkah kecil kita bisa menciptakan perubahan besar.
3: Cintai produk lokal, wujudkan ekonomi kuat menuju Indonesia maju.

0: Raka, ayo cepat, nanti terlambat sekolah.
1: Bu, Raka kayaknya mau berhenti sekolah aja.
0: Loh, kenapa nak?
1: Raka mau bantu ibu kerja, biar ada uang tambahan.
0: Nak, ibu memang butuh bantuan. Tapi, ibu lebih ingin kamu punya masa depan yang lebih baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Guru, silakan masuk.
2: Saya dengar Raka mau berhenti sekolah.
1: Iya, Pak.
2: Raka, pendidikan itu kunci masa depan. Kalau kamu berhenti sekarang, kesempatanmu jadi lebih sempit.
1: Tapi, Pak, biaya.
2: Sekolah punya program bantuan. Yang penting, kamu mau terus belajar dan tidak menyerah. Apalagi sekarang, kan ada sekolah rakyat.
0: Pergilah sekolah, nak. Ibu akan selalu mendukungmu.
1: Baik, Bu. Pak, Raka akan lanjut sekolah.
0: Pendidikan adalah kunci meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jangan berhenti sekolah. Masa depan dimulai dari hari ini. Karena informasi dan
3: inspirasi. Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk kelanjutan dari 100% Indonesia, Anda bisa ikuti dari saat ini sampai dengan pukul 16 nanti. Setelah sebelumnya Anda ditemani oleh rekan saya, Adinda Kurnia Islami. Dan kini saatnya saya, Mikael Sumjawas, akan mengawal siaran RRI dari sore hari pukul 15 sampai dengan 20 malam nanti ya. Ada beragam program acara tentunya akan kami hadirkan. Jangan lewatkan salah satu program yang masuk dalam Asta Cita yang menjadi program RRI dan juga tentunya mensukseskan program presiden kita akan hadir melalui literasi digital sore nanti di pukul 16 ya. Dan jangan lewatkan juga untuk sajian informasi berjaringan melalui Gema Saripati Maju. Dan untuk malam hari kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program yang mengajak tentunya komunitas ataupun juga sesuatu yang menginspirasi ya untuk malam hari ini dalam program Ngobras ya. Oke, sedikit gambaran untuk Anda. Yang pasti hari ini kita akan bersama-sama ya. Dan terima kasih untuk partner teknik saya yang masih setia, Pak Edi, semangat ya. Oke. Oke, mari kita menyambut sore hari dengan penuh semangat dan juga ceria ya. Walaupun ini masuk di tanggal 13, mendekati pertengahan bulan, tapi tetap semangat walaupun mungkin saja ya kondisi cuaca ini kadang-kadang up and down ya, kadang panas, kadang mendung ya. Yang pasti semuanya lancar-lancar aktivitas Anda, begitu halnya juga dengan kami yang akan mengawal siaran RRI. Semoga diberikan kelancaran dan kemudahan ya. Dan untuk selanjutnya saya akan hadir dengan salah satu informasi yang penting juga untuk Anda ketahui, bahwa saat ini untuk wilayah Kota Palu dan sekitarnya telah memasuki waktu pelaksanaan salat asar ya. Selamat menjalankan ibadah salat Anda.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu sholat. Azan adalah panggilan Allah yang maha besar. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah. Hadis riwayat Tabrani. Azan mulai diisyaratkan pada tahun kedua Hijriah. Mulanya pada suatu hari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kebingungan untuk menyampaikan saat waktu sholat tiba kepada seluruh umatnya. Maka dicarilah berbagai cara. Dia pun mengumpulkan para sahabat untuk memusyawarahkannya. Adalah Abdullah bin Zaid yang bermimpi bertemu dengan seseorang yang memberitahunya untuk mengumandangkan azan dengan menyerukan lafaz-lafaz azan yang sudah kita ketahui sekarang. Mimpi itu disampaikan Abdullah bin Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia langsung keluar sambil menarik jubahnya dan berkata, demi Tuhan yang mengutusmu dengan hak, ya Rasulullah, aku benar-benar melihat seperti yang ia lihat di dalam mimpi. Lalu Rasulullah bersabda, segala puji bagimu. Yang kemudian Rasulullah menyetujuinya dan menggunakan lafaz-lafaz azan itu untuk menyerukan panggilan sholat.

0: Beras udah, mentega juga udah, snack, deterjen, apalagi ya? Wah, apa tuh? Kok rame-rame? Wah, ada diskonan susu kotak. Beli yang banyak, mumpung lagi diskon, biar aku bisa lebih hemat.
1: Udah deh belanjanya.
0: Udah dong, Kak. Tinggal bayarin ya, Kak.
1: Giliran bayar, aku yang disuruh maju. Sesampainya di rumah setelah menata barang. Dek, bikin mie dong. Sekalian susu tadi, hujan-hujan gini enak kali makan yang anget-anget.
0: Oke, sebentar, Kak. Loh, Kak, sini-sini. Kak, ini kenapa nih?
1: Kenapa?
0: Kok susunya berjamur gini ya, Kak? Padahal kan aku pingin campur sama minyak. Kayaknya enak, kan? Aduh, mana aromanya juga nggak enak. Aduh, mual banget nih, Kak, perut aku.
1: Mana susu yang kamu beli tadi? Coba, Kak, cek deh. Oh, alah, Dek. Kamu tuh kalau belanja gimana sih? Asal ambil aja. Coba cek dulu, cari tahu dulu. Lihat nih barangnya, udah kadaluarsa apa belum? Makanya, jangan tergiur barang murah. Cek dulu tanggal kadaluarsanya. Ingat itu.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.

mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bu!

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
2: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
3: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
2: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
3: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.

0: Pendengar Prosater Ari Palu, kanal informasi dan juga inspirasi di tengah kebutuhan hidup yang semakin kompleks ya. Kita tuh harus dituntut untuk memiliki kemampuan mengatur keuangan ya. Kalau bicara soal kemampuan mengatur keuangan, kita langsung teringat bahwa kita harus bertitelkan pakar ekonomi. Gak juga sih sebenarnya ya. Yang namanya kebutuhan hidup itu kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat. Karena banyak orang bekerja keras setiap hari ya, namun belum semuanya memahami cara mengelola pendapatan ya. Kemudian menabung, kemudian merencanakan masa depan, sampai dengan menggunakan layanan keuangan secara bijak. Dan untuk itu, literasi keuangan menjadi salah satu kunci utama pendengar dalam membangun kesejahteraan masyarakat dengan pemahaman keuangan yang baik. Tentunya masyarakat dapat lebih cerdas, kemudian mengambil keputusan, terhindar dari jerat hutang ya. Kemudian juga jerat hutang ataupun penipuan finansial, serta mampu mempersiapkan masa depan lebih aman dan juga sejahtera. Kata aman dan sejahtera ini menjadi dua kunci yang harus tetap kita konsisten untuk menjaganya ya. Dan untuk itu hal ini akan dibahas dalam literasi digital, salah satu program yang tentunya kami hadirkan untuk menemani sore Anda di beberapa menit ke depan. Dan sudah hadir di studio Pro 1 saat ini atau sore hari ini, saya akan menyapa dulu untuk pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI Palu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya. Dan juga saya ingin menyapa selamat sore untuk narasumber kita sore hari ini, ada Bapak Abdul Rahman Tahir SEMMCRP ya. Ada kaitannya juga, tentu kita akan membahas bagaimana hal-hal yang sudah saya sampaikan di awal ini ya, Pak Abdul Rahman. Saya manggilnya apa nih Pak, biar kita lebih santai, lebih bisa menikmati suasana sore ini, ditambah lagi dengan menunggu senja kayaknya ini. Iya, ya betul. Apa itu Pak ya?
1: Saya cukup dipanggil Rahman.
0: Oke, Pak Rahman ya. Kalau saya cukup dipanggil Umi aja ya.
1: Baik.
0: Karena kalau panggilan sayang itu bahaya. Oke, Pak Rahman, kita akan bicara tentang literasi keuangan sebagai kunci kesejahteraan masyarakat ya. Yeah. Artinya ada beberapa hal yang menjadi catatan penting. Namun sebelum kita masuk pada beberapa poin-poin pertanyaan yang akan saya hadirkan nanti sepanjang kebersamaan dan obrolan kita, mungkin boleh disampaikan dulu nih ya, pengantar ataupun juga sekilas tentang topik yang kita pilih, literasi keuangan sebagai kunci kesejahteraan masyarakat. Mengapa hal itu begitu sangat penting?
1: Baik, Mbak Umi, ya. Panggil Mbak Umi ya.
0: Iya.
1: Sebenarnya sebelum saya memberikan penjelasan, izinkan saya memperkenalkan diri. Ya. Saya Abdul Rahman Tahir, salah satu dekan di Universitas Abdul Aziz Lamajuda, dalam hal ini adalah dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
0: Ya.
1: Nah, memang sore hari ini memang sangat cuaca sangat mendukung kita untuk mendengarkan penjelasan-penjelasan dari kami nanti. Sebenarnya literasi keuangan ini sangat penting bagi masyarakat itu untuk mereka ketahui. Kenapa? Melalui literasi keuangan yang mereka pahami, mereka akan mampu bagaimana mengelola pendapatan yang mereka miliki saat ini.

0: dan bagaimana menggunakan keuangan itu dengan bijak, sehingga kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat itu bisa lebih terjamin, dan mereka tidak akan merasa kekurangan dari dana-dana atau uang yang mereka miliki. Itu sih sebenarnya intinya.
1: Kemudian Pak Rahman ya, kalau Pak Rahman sendiri melihat tingkat pemahaman dari masyarakat kita terkait pengelolaan keuangan untuk saat ini sudah sejauh mana?
0: Berdasarkan data yang saya dapatkan dari OJK 2022, itu memang pemahaman masyarakat kita tentang literasi keuangan ini masih sangat rendah.
1: Rendah.
0: Itu secara Indonesia masih rendah. Bagaimana kita sendiri di Sulawesi Tengah, itu masih jauh sekali pemahaman tentang literasi keuangan ini. Karena kalau kita lihat, banyak masyarakat kita yang memang terjebak dengan pola dan perilaku hidup yang tidak berdasarkan pada pengelolaan keuangan yang sesungguhnya.
1: Dengan kata lain, mungkin lebih besar keinginan daripada kebutuhan.
0: Nah, seperti itu. Seperti itu. Bahkan masyarakat itu tidak mampu membedakan mana yang kebutuhan, mana yang menjadi keinginan.
1: Nah, itu dia tuh masalahnya di sini.
0: Ini masalahnya ada di sini. Ya, apalagi di era digital sekarang ini, itu cukup mempengaruhi kehidupan dan pola hidup masyarakat kita.
1: Betul.
0: Dan dari sisi pengelolaan keuangan memang masih sangat buruk karena pemahaman itu yang kurang.
1: Pemahaman yang kurang, ini berarti ada faktor penyebabnya. Ya, kalau kita lihat ya, masyarakat sekarang dalam penggunaan media sosial ya, kemudian banyak hal-hal yang mereka lihat seperti gaya hidup ya, kemudian juga banyak apa ya, kalau di media sosial itu karena apa ya, sifatnya dunia maya gitu ya. Kadang-kadang ada yang gak nyata gitu ya, tapi seolah-olah nyata. Kadang-kadang ini juga menjadi pemicu gitu ya. Literasi keuangan ini apa ya, memiliki peranan yang sangat penting. Semisal kalau ini ya, kita ngambil contoh nih Pak Rahman ya. Saya itu punya keinginan misalnya, saya pengen mendapatkan barang ini gitu ya, tapi ada cara instan. Ya, itu tadi. Dengan penawaran-penawaran dari financial online gitu. Nah, apa sih sebenarnya yang harus dipahami oleh masyarakat gitu ya? Sebenarnya arti apa ya, kehadiran dari financial online itu ya sebenarnya positif. Namun ketika masyarakat tidak paham, ini yang menjadi malapetaka. Nah, sebenarnya seperti apa harusnya masyarakat itu memahami peruntukan atau penggunaan dari financial online ini?
0: Baik, harusnya masyarakat itu melihat dulu apakah keuangan secara online ini mereka mereka memang betul membutuhkan atau hanya sekedar ingin memenuhi apa yang menjadi keinginan. Ini masyarakat harus sebenarnya memilah ini, mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau kebutuhan, dengan uang yang mereka miliki saat ini, dengan tingkat pendapatan yang ada, sebenarnya bisa terpenuhi. Tetapi yang lebih mendorong keras ini adalah keinginan. Sehingga keinginan ini terkadang tidak terbendung, maka dia terjebaklah dengan finansial secara online. Nah, kalau ingin memilih finansial secara online, ya artinya pilihlah finansial yang online ini yang memiliki
1: lisensi
0: terjamin oleh OJK, khususnya di OJK itu dia memiliki izin dari OJK. Sebenarnya itu sih yang harus masyarakat harus melihat. Dan di era digital saat ini banyak informasi yang biasa didapatkan itu lewat media sosial. Nah, ini harus pandai-pandai masyarakat itu memilih dan memilah mana sebenarnya informasi yang memang betul-betul yang memiliki keakuratan. Kalau misalnya ada peluang atau ada tawaran dari pihak lain, tolong ini dilakukan konfirmasi atau menanyakan ke OJK. OJK kan terbuka memberikan informasi itu, sehingga masyarakat tidak terjebak. Apalagi di Sulawesi Tengah yang kemarin-kemarin itu sempat heboh dengan investasi bodong. Banyak masyarakat kita tergiur dengan pendapatan yang dia dapatkan dari investasi itu. Sebenarnya kalau masyarakat pintar, ini harus dia melihat kenapa pendapatan uang yang kita korbankan itu sedikit tetapi memiliki pendapatan yang tinggi. Ini harus menjadi tanda tanya, apakah ini betul-betul resmi atau tidak, sehingga yang heboh kemarin itu yang sempat viral bahwa akhirnya banyak masyarakat kita yang rugi. Akhirnya sedikit ada yang stres, khususnya di Kota Palu ini. Akhirnya tadinya dia mengatakan mendapatkan penghasilan, akhirnya di penghujung dia stres
1: sampai kehilangan asetnya
0: itu sampai ratusan juta, tidak sedikit. Kenapa kita tidak berinvestasi pada lembaga yang sudah ada, misalnya Bursa Efek Indonesia? Nah, di situ banyak kita mau berinvestasi mulai dari 100.000 sampai ke atasnya, itu bisa kita lakukan melalui Bursa Efek Indonesia. Jauh lebih aman ketimbang yang mereka tawarkan kemarin itu. Seperti itu.
1: Jadi terkadang masyarakat ini juga perlu diberikan pemahaman nih, Pak Rahmani, ya.
0: Iya.
1: Kan kita membahas tentang literasi keuangan yang menjadi salah satu kunci peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau ditanya lebih jauh lagi, ya, dampak yang bisa terjadi kalau misalnya di masyarakat memiliki pemahaman keuangan yang rendah tadi itu, selain gampang terhasut, istilahnya tertipu oleh aplikasi finansial. Kadang-kadang kan begini juga nih, Pak Rahmani, contoh gitu ya. Nomor kita ini kan sepertinya bukan hal yang privacy lagi gitu ya.
0: Betul.
1: Bukan privacy lagi. Nah, kadang ada orang-orang juga yang menyalahgunakan nomor kita, kontak kita, ya, untuk keperluan-keperluan yang ada kaitannya dengan financial online tadi. Nah, kalau misalnya kita ditawarin nih, ya kan, tiba-tiba muncul nih promo apa gitu ya, dari leasing lah ya. Iya, kan ada pembiayaan, karena kan sekarang mereka bukan melayani pembiayaan jual beli kendaraan saja atau beli apa saja gitu ya. Tapi sekarang sudah merambat ke dunia peminjaman dana gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar bisa memilah-milih gitu ya penawaran yang ditawarkan oleh produk-produk tersebut, kalau dari Pak Rahman sendiri analisanya?
0: Kalau pandangan saya begini, Mbak Umi, sebenarnya simpel saja masyarakat ini. Informasi yang didapatkan itu kita harus lihat dulu apakah informasi ini benar melalui analisa kita. Kalau tidak paham ya baru kita tanyakan ke orang-orang yang memahami ini. Nah, biasanya masyarakat kita itu begitu dia membaca, melihat kondisi ini, langsung merasa senang, dia akan mendapatkan peluang. Nah, harusnya masyarakat kita itu bertanya dulu, paling tidak kalau terkait dengan pinjaman online, apakah platform itu resmi atau tidak, kita harus bertanya ke OJK. OJK ini kan salah satu pengawas tentang lembaga keuangan, bank maupun non-bank, sehingga mereka bisa mengetahui. Nah, dengan rendahnya pemahaman masyarakat kita tentang literasi keuangan, itu mereka banyak terjebak dengan utang yang berlebihan.
1: Nah, ini nih kata kunci yang ditunggu-tunggu, utang yang berlebihan. Oke, berarti bisa dipastikan yang memiliki utang berlebihan ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan terjebak, atau memang secara pengetahuan literasi keuangannya ini masih kurang.
0: Ya, dia terjebak dengan utang yang berlebihan itu dikarenakan tidak memahami literasi keuangan. Artinya orang yang memiliki literasi keuangan itu berarti orang yang memiliki kemampuan, memiliki pengetahuan tentang bagaimana mengelola keuangan dari pendapatan yang diperoleh.
1: Oke.
0: Nah, ini yang kebanyakan masyarakat kita itu, walaupun dia misalnya tingkat pendidikannya sudah S1, belum tentu bisa memahami
1: tidak menjamin
0: itu. Makanya kita di perguruan tinggi itu selalu memberikan edukasi tentang bagaimana mengelola keuangan itu secara bijak, apalagi uang yang kita miliki itu harus dikelola, digunakan dengan bijak sehingga semua kebutuhan-kebutuhan terpenuhi. Itu yang saya bilang dari awal tadi, kan masyarakat kita ini ada dua, kebutuhan dan keinginan itu dia tidak bisa pisahkan.
1: Okay.
0: Kadang dia mau beli ini, itu adalah kebutuhan, ternyata belum.
1: Sebenarnya kalau kacamata emak-emak gitu ya, Pak Rahman, nah, ya,
0: arah pembicaraan saya sebenarnya ke situ.
1: Iya, kalau emak-emak kan nanti juga akan butuh gitu ya, mumpung dapat diskon gitu ya, ya udah beli aja promo gitu. Itu kan bahasa-bahasa apa ya, tawaran-tawaran menjebak sebenarnya itu ya. Mana di pertengahan bulan misalnya terus ada promo, kayaknya menarik tuh. Oh iya, kalkulator-kalkulator emak-emak itu kan kadang-kadang, oh iya ya kalau saya belinya ini terus nanti kalau besok bisa aja naik harganya. Ah, berarti penambah, kalau saya dapat hari ini dengan harga khusus, berarti saya bisa hemat dong. Saya bisa alihkan lagi ke tempat lain. Padahal sebenarnya harusnya kayak gimana itu, Pak Rahman?
0: Harusnya harusnya dilihat dulu apa ini saya butuhkan saat ini. Harusnya,
1: oh berarti yang saat ini
0: harus kita lihat, saya membutuhkan ini saat ini.
1: Oke.
0: Kalau keinginan itu kan nanti beberapa waktu kemudian,
1: kayak belum butuh tapi
0: belum butuh,
1: mikirnya ah mungkin satu atau pekan depan saya akan butuh atau 1-2 hari saya akan butuh. Harusnya jangan seperti itu ya,
0: harusnya
1: Pak Rahman?
0: Jangan seperti itu.
1: Oke. Baik. Ya,
0: sehingga nanti ini akan muncul bahwa ini tuh adalah keinginan, bukan kebutuhan. Kebutuhan kita sih sebenarnya makan, perumahan yang kita butuhkan,
1: transportasi juga masuk loh sekarang,
0: masuk di situ kebutuhan kita,
1: komunikasi
0: sekarang. Komunikasi itu yang menjadi kebutuhan sekarang. Nah, jalan-jalan kemana saya itu kan keinginan.
1: Oke.
0: Berwisata kemana itu kan keinginan kita. Saya mau baju ini deh, tapi apa saya butuh sekarang? Nah itu yang harus
1: mungkin
0: yang
1: jadi pertanyaannya adalah saya butuhnya sekarang atau saya butuhnya nanti gitu ya.
0: Iya.
1: Kalau sekarang berarti kebutuhan, kalau nanti berarti keinginan.
0: Keinginan.
1: Oke. Nah, sebenarnya kalau ada gitu ya, kalau boleh ngasih tips gitu ya Pak Rahman ya, selaku orang yang memang ataupun juga praktisi yang memang paham gitu ya tentang bagaimana secara keilmuannya, kemudian juga mungkin bisa membagikan juga bagaimana penerapannya. Kalau cara sederhana agar masyarakat dapat mulai menerapkan yang namanya pengelolaan keuangan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa baiknya, Pak?
0: Masyarakat itu harus pahami, ada yang namanya terapkan anggaran 50-30-20.
1: 50-30-20.
0: Iya.
1: Oke.
0: Kalau ini diterapkan oleh masyarakat kita, saya bisa jamin dengan kondisi keuangan yang mereka miliki itu bisa terpenuhi. Artinya 50% itu, 50% itu adalah kebutuhan pokoknya. Itu yang diutamakan. Sewa rumah, makan, listrik, pendidikan, dan lain sebagainya. Itu masuk di 50%.
1: Okay.
0: Sedangkan 30% itu adalah keinginan gaya hidup. Jadi mau gaya hidup bagaimana, sudah tersisihkan keuangan yang mereka miliki.
1: Okay.
0: Nah, sedangkan 20, tadi 50, 30, 20, 20 itu adalah tabungan atau investasi.
1: Oke, kan ada yang bilang gini Pak Rahman, tapi kan pendapatan saya hanya sekian gitu, gimana saya mau menyisihkan untuk menabung, sedangkan untuk harga-harga sekarang aja udah mulai gila-gilaan misalnya gitu. Masih bisa atau harus di, memang kalau yang namanya menabung itu harus sesuatu yang dipaksakan atau gimana itu Pak?
0: Menabung itu memang sesuatu yang harus dipaksakan.
1: Oke.
0: Karena kalau tidak, pada saat ada saatnya, ada saatnya kita membutuhkan pendanaan dan kita tidak punya itu.
1: Oh, oke.
0: banyak di lingkungan keluarga saya sendiri mengatakan, eh, sudahlah nanti aja itu, bisa, tiba masa tiba akal. Saya bilang nggak bisa begitu. Kita memang dari sekarang kita harus planningkan kebutuhan kita, dari dana yang kita dapatkan, gaji yang kita miliki, itu kita harus atur porsinya. 50, 30, 20. Kalaupun misalnya 30 itu gaya hidup masih ada tersisa, kita alihkan ke
1: 20 tadi.
0: Ke yang 50.
1: Oh, 50.
0: Kebutuhan itu.
1: Oh.
0: Yang 20 pun bisa kita tambah, naikkan lagi. Kalau yang 30-nya tadi gaya hidup, ya sudahlah, kita gaya hidup kita kita turunkan dulu, kita alihkan ke yang lainnya. Nah, kalau masyarakat kita terapkan pola ini 50 30 20, saya yakin dengan tingkat pendapatan yang dia miliki itu bisa teralokasikan dengan baik. Tapi itu harus konsisten.
1: Okay.
0: Tidak bisa hari ini dilakukan, besok bulan ini lakukan, bulan depan tidak. Ya, sama
1: atau tiga
0: saja.
1: Bulan depan puasa, puasa gitu, nggak dilakukan gitu ya. Oke, tadi sempat disinggung soal kebiasaan yang harus dipaksakan, yaitu menabung, Pak Rahman ya. Menurut Bapak nih, seberapa penting budaya menabung dan juga investasi bagi istilahnya usia muda gitu?
0: Kalau di usia muda kita sebenarnya adik-adik kita atau anak-anak kita itu harus memang sudah dibiasakan, bahkan di lingkungan keluarga itu sudah dibiasakan.
1: Harus ada contoh.
0: Harus ada contoh. Okay. Jadi yang umuran yang masih SD itu dikasih, misalnya dikasih
1: jajan
0: 10.000, 5.000 masukkan di tabungan. Nah, itu sudah membiasakan dia untuk menyimpan. Itulah yang bisa
1: konsisten.
0: Secara konsisten nanti dan itu sangat penting. Kenapa? Dengan investasi dari tabungan itu kita bisa mendapatkan pendapatan di luar itu. Apalagi kalau berinvestasi misalnya di bursa efek. Dapatkan hasil dari hasil investasi. Artinya anak muda sekarang harus kita paksakan untuk bisa melakukan investasi seperti itu, untuk menabung. Tidak bisa tidak.
1: Baik.
0: Karena nanti kedepannya seperti apa? Kalau dari pendapatan yang dimiliki sekarang tidak diterapkan pola itu, maka kehidupan nanti selanjutnya dia akan lebih boros.
1: Baik. Berarti menabung ini harus dipaksakan ya.
0: Harus dipaksakan.
1: Saya jadi ini juga gitu ya, soal kebiasaan menabung. Karena kita namanya juga sekarang diperhadapkan dengan situasi perekonomian yang tidak baik-baik saja.
0: Iya, betul.
1: Ya. Kalau mau dijabarkan satu persatu, kayaknya PR dari ibu rumah tangga itu nambah gitu ya.
0: Betul,
1: nambah
0: betul.
1: Yang kemarin mungkin udah lumayan berat gitu ya. Kesini-kesini makin berat juga gitu. Karena harus mensiasati gimana caranya kita bisa mengendalikan diri kita, kemudian juga mengendalikan pengeluaran dan juga memaksimalkan pemasukan. Kayak gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, Pak Rahman, ini kan kalau kita bicara soal peran ya, peran perguruan atau pendidikan perguruan tinggi dalam meningkatkan literasi keuangan masyarakat, hal apa yang menjadi materi khusus misalnya ketika Pak Rahman memberikan istilahnya pembelajaran gitu ya? Karena kan mahasiswa-mahasiswa ini adalah orang-orang yang akan nantinya terjun ke masyarakat.
0: Betul.
1: Gitu ya. Nah, apa sesuatu ataupun poin-poin penting dalam ilmu yang di-sharing kepada mereka yang nantinya ini bisa diterapkan di masyarakat luas?
0: Baik, di perguruan tinggi itu pada umumnya itu sudah menerapkan pengetahuan-pengetahuan tentang manajemen keuangan. Nah, di manajemen keuangan ini mahasiswa itu diajarkan bagaimana mengelola keuangan itu dengan efektif, termasuk di kalau dia memiliki perusahaan, dia mampu mengelola keuangan perusahaannya. Nah, sekarang kita berbicara tentang pengelolaan keuangan secara pribadi. Nah, kalau pengelolaan keuangan secara pribadi itu, mereka diajarkan bagaimana pendapatan itu kita belanjakan, kemudian setelah itu dia mendapatkan penghasilan dari hasil investasi yang mereka keluarkan. Inilah yang selalu kita terapkan di perguruan tinggi. Jadi di kurikulum kami, di kurikulum perguruan tinggi itu Artinya perguruan tinggi ini selalu bagaimana ilmu yang mereka dapatkan dari perguruan tinggi itu bisa diterapkan di masyarakat nanti. Nah, sehingga kami itu selalu berupaya pemahaman mahasiswa ini tentang bagaimana pengelolaan keuangan, khususnya di ilmu ekonomi. Di ekonomi itu kan ada dua, ada akuntansi, ada manajemen. Nah, kedua prodi ini semua diajarkan itu tentang manajemen keuangan. Nah, terlebih lagi ditambah lagi dengan ilmu tentang analisis pasar modal, kemudian teori portofolio. Ini semua bekal diberikan kepada mahasiswa ini agar mereka paham bagaimana nantinya setelah selesai memanfaatkan peluang yang ada, misalnya dia bursa efek, dia memanfaatkan itu, kemudian dia sudah mampu menghitung, sudah mampu berinvestasi di situ. Nah, itu peranan kami di perguruan tinggi. Nah, selain itu kita juga dosen ini memiliki tridharma, salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, dan itu kita selipkan di situ bagaimana masyarakat itu, khususnya ibu-ibu, mendapatkan ilmu tentang pengelolaan keuangan.
1: Itu kalau dari prospek Pak Rahman sendiri gitu ya, melihat bahwa edukasi yang saat ini diberikan ke masyarakat gitu ya, kalau kita lihat juga masih banyak masyarakat kita yang menjadi korban dari investasi-investasi bodong ya, karena itu tadi tergiur karena di awal diiming-imingi, kemudian juga ada juga pertanyaan seperti ini ya dari pendengar kita, apakah semua bentuk investasi misalnya seperti dari badan yang ada sudah lisensinya ya, kita sebut saja Bursa Efek Indonesia ya, ataupun investasi ataupun lembaga-lembaga investasi, misalnya sekarang kan ada saham tuh, main-main saham, main ya saham. Sekarang tuh lebih trennya gitu main-main saham, kemudian bentuknya kan beda-beda, ada Bitcoin atau apalah gitu ya. Sebenarnya kalau dari prospek Pak Rahman sendiri, apakah edukasi di masyarakat yang sekarang ini sudah maksimal atau perlu ditingkatkan lagi atau seperti apa?
0: Edukasi di masyarakat sebenarnya masih perlu ditingkatkan.
1: Okay.
0: Kerjasama dengan berbagai lembaga, lembaga keuangan, kemudian lembaga non keuangan ini yang memang memiliki produk-produk yang mengarah ke pembiayaan masyarakat, itu harusnya lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang literasi keuangan. Nah, kami di perguruan tinggi itu sudah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia, perwakilan Sulawesi Tengah. Nah, kebetulan di kampus kita itu sudah ada galeri investasi. Jadi mahasiswa itu kita arahkan ke masuk ke galeri investasi itu untuk belajar, kemudian bagaimana menularkan ke masyarakat yang ada di paling tidak di lingkungan sekitarnya dia sendiri, atau di lingkungan rumah itu sudah bisa tertularkan ke adik-adiknya atau orang tuanya atau keluarga yang lainnya. Nah, sehingga inilah yang perlu ditingkatkan sebenarnya, khususnya peranan dari lembaga keuangan, perbankan, maupun lembaga non perbankan itu bisa kerjasama dengan perguruan tinggi untuk melakukan edukasi ke masyarakat, sehingga masyarakat kita ini tidak terjebak di dalam di dalam peminjaman yang tidak resmi, sehingga terjebak dengan hutang yang berlebihan seperti yang kita sampaikan tadi.
1: Itu. Okay. Pak Rahman, cara untuk istilahnya kayak gini ya, masyarakat ini kan levelnya ada tingkatannya ya, Pak Rahman ya.
0: Betul.
1: Ada yang tingkat pemahamannya ataupun secara basically pendidikannya bisa menjangkau ya, bisa menjangkau tentang literasi keuangan. Nah, bagaimana kalau misalnya masyarakat itu dari skala tingkat pendidikannya ini, kita tidak mengatakan rendah, tidak mengatakan tinggi, tapi di tengah-tengah, tapi belum paham gitu, belum ya paham. Nah, cara menjangkau masyarakat atau cara istilahnya bagaimana cara menjangkau masyarakat di daerah agar lebih mengerti lagi tentang pengelolaan keuangan ini, khususnya ada kaitannya juga nih dengan peran media, baiknya harusnya seperti apa?
0: Sebaiknya masyarakat yang di lingkungan kita itu dari seperti saya bilang tadi, dari semua elemen yang ada, lembaga keuangan, perbankan, non perbankan, perguruan tinggi, itu harus bekerja sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat kita ini. Dan elemen-elemen ini sebenarnya kalau bekerja sama, saya yakin masyarakat kita bisa jauh lebih memahami, sehingga tidak ada yang terjebak melalui media sosial. Sebenarnya sudah juga bisa kita lakukan, dan itu dapat memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya di China. Jadi artinya masyarakat ini pertama pola hidupnya itu harus dirubah, diperbaiki. Okay. Pastikan keinginan dan kebutuhan itu ini dua hal yang beda tipis.
1: Beda tipis.
0: Tetapi memiliki substansi yang sangat berbeda. Seperti itu Mbak Umi.
1: Okay. Karena literasi digital ini merupakan salah satu di antara beberapa program yang masuk dalam program Astacita, Bapak Presiden kita. Nah, kalau menurut Pak Rahman sendiri, program apa nih yang paling efektif yang istilahnya untuk meningkatkan kesadaran finansial masyarakat nih, Pak Rahman?
0: Kalau dari saya sih, itu tadi, di samping kita lewat media sosial, kita mungkin bisa melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan di lapangan, mengumpulkan masyarakat, kemudian kita mengedukasi secara langsung. Kalau melalui media sosial atau melalui siaran radio, itu persentasenya mungkin kecil. Tapi kalau kita kumpulkan di dalam satu kegiatan, kemudian disitulah kita melakukan edukasi, saya pikir ini yang cukup menarik untuk bagi mereka. Karena masyarakat kita di Sulawesi Tengah ini khususnya masih membutuhkan itu, dan edukasi kita kepada masyarakat juga masih sangat dibutuhkan. Makanya kami dari perguruan tinggi itu tidak segan-segan turun langsung ke lapangan memberikan edukasi kepada masyarakat. Di mahasiswa kami kita sudah bekali, nanti lewat kuliah kerja nyata, KKN-nya itu kita bekali dengan pemahaman itu, sehingga ini sampailah ke masyarakat di pedesaan.
1: Kalau bicara soal kegiatan ataupun prakteknya di kuliah kerja nyata dari mahasiswa, bimbingan dari Pak Rahman sendiri, apa adakah program yang mereka sudah buat gitu ya, mungkin angkatan yang berikutnya atau yang sebelumnya gitu ya, terkait dengan literasi keuangan yang mereka sudah terapkan gitu di tempat mereka menjalankan program mereka?
0: Ada sih yang mereka tinggalkan, sehingga nanti angkatan berikutnya tinggal melanjutkan. Kegiatan itu. Jadi bukan lagi kegiatan yang sifatnya baru.
1: Harus dirancang lagi.
0: Dirancang lagi, tapi sudah ada itu tinggal dilanjutkan. Nah, kayak kami kemarin itu KKN-nya berada di lingkungan Kabupaten Sigi. Nah, ini kami minta di situ lagi supaya program yang kita sudah rencanakan sebelumnya itu nyambung terus.
1: Berkontinu. Oke. Itu sudah berapa lama tuh Pak dijalankan programnya?
0: Programnya ini dijalankan itu sejak terbentuknya di lingkungan kita itu di Aslam itu terbentuknya galeri investasi. Galeri investasi ini kalau nggak salah masih di 2014.
1: Oke, ada pihak lain yang diajak untuk berkolaborasi dalam menunjang program ini, Pak Rahman?
0: Ada sih, Bursa Efek Indonesia salah satunya, kemudian lembaga keuangan yang lainnya, itu juga kita bisa ajak untuk bekerja sama untuk memberikan edukasi itu. Di samping tenaga-tenaga pendidik kita dari dosen-dosen ini juga yang memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi, sehingga inilah bekerja sama untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
1: Okay. Karena itu sudah dimulai dari 2014 ya.
0: Iya.
1: Okay. Bagaimana respon masyarakat?
0: Alhamdulillah dengan kehadiran kami itu masyarakat sangat sangat.
1: Adakah semacam before and afternya gitu setelah program itu masuk dan kemudian dilanjutkan oleh angkatan-angkatan yang lainnya?
0: Ada.
1: Progresnya?
0: Ada progresnya, kronologisnya cukup bagus.
1: Wow.
0: Cukup bagus sehingga kami melihat ini peluang yang harus terus kita kembangkan. Nah, sehingga masyarakat kita itu terkesan, oh ini bagus. Anak KKN ini datang sehingga mereka bisa memberikan edukasi ke kita.
1: Oke. Saya yakin apa yang mereka terapkan itu adalah bagian dari cerminan bagaimana bimbingan yang diberikan oleh dosen-dosen yang ada di lembaga pendidikan mereka gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, dan ini mungkin bisa menjadi salah satu opsi juga ya ke masyarakat. Nah, ini kan akan masuk ke tahap penerimaan mahasiswa ini ya. Oke, mungkin ini bisa dijadikan salah satu referensi juga ini Pak Rahman ya, untuk memilih lembaga pendidikan yang artinya dari skala keilmuan ini sebenarnya yang saat ini yang perlu di apa ya, banyak di menjadi pilihan itu yang ada kaitannya dengan ekonomi.
0: Betul
1: ya,
0: ekonomi.
1: Oke.
0: Dan di kita ekonomi itu memiliki mahasiswa yang lebih banyak ketimbang yang lain.
1: Apakah itu memang sudah sengaja dirancang dari awal atau gimana? Atau ya, memang peminatnya banyak ke situ nih?
0: Di samping peminatnya yang memang mau masuk ke situ, memang kita sudah rancang sebelumnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi kedua-duanya bisa nyambung.
1: Baik. Ini sangat menarik sebenarnya kalau kita istilahnya mempelajarinya lagi. Investasi saham, investasi apapun itu ya, sebenarnya sesuatu yang bisa mendongkrak perekonomian kita.
0: Betul.
1: Kalau kita paham, seperti
0: kalau
1: itu
0: paham,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang Bapak sampaikan tadi ya. Kalau kita paham, jadi jangan asal-asal FOMO gitu ya.
0: Betul.
1: Ngikut-ngikut gitu ya. Orang ngajakin, ini bagus loh, ini menjanjikan loh. Tapi kita sendiri nggak paham. Jadi betul, harus paham dulu
0: harus
1: ya.
0: Harus paham dulu. Sehingga masyarakat itu tidak terjebak seperti yang terjadi sebelumnya.
1: Iya.
0: Tadinya jaya-jaya, akhirnya jadi baya-baya. Itu Pak yang
1: Aman,
0: terjadi.
1: Lucu deh.
0: Tadinya dia berinvestasi dengan jaya-jaya-jaya, tapi akhirnya jadi baya-baya.
1: Aduh, ini adalah pencair suasana obrolan kita di sore hari ini, pendengar ya. Tapi itu bisa dijadikan sebuah renungan sih sebenarnya ya. Jadi selain itu sebagai jokes kita untuk sore hari ini adalah itu sebagai pengingat kita, apalagi masyarakat gitu ya.
0: Iya,
1: khususnya nih yang mudah terpengaruh kan biasanya ibu-ibu gitu ya.
0: Ibu-ibu
1: ya. Jadi ibu-ibu hati-hati kalau misalnya mau diajakin untuk investasi gitu ya. Iya. Mendingan investasi itu yang pasti-pasti
0: yang
1: aja
0: pasti
1: deh. Kalau Pak Rahman sendiri milih investasi yang aman dan pasti itu kayak gimana?
0: Saya lebih memilih investasi
1: secara pribadi nih ya.
0: Secara pribadi saya memilih investasi di Bursa Efek.
1: Bursa Efek.
0: Ambil salah satu perusahaan misalnya PT Antam.
1: Ya, misalnya.
0: Nah, wah, itu Amerika tambang ini kan sahamnya kan bagus.
1: Iya, benar.
0: Nah, tinggal kita lihat berapa dividen yang diberikan ke kita. Nah, hanya cuman yang masyarakat kita itu inginnya yang instan.
1: Oh iya.
0: Harusnya ini yang harus dibuang jauh-jauh.
1: Ada prosesnya gitu ya.
0: Harusnya punya proses.
1: Benar.
0: Tapi kita berinvestasi itu tidak harus langsung besar. Misalnya nanti punya uang 50 juta, 100 juta baru investasi. Nah, mahasiswa itu,
1: kalau secara pengalaman sendiri Pak Rahman mulai investasi itu?
0: Saya mulai investasi itu dengan nilai hanya 500 ribu. Bahkan mahasiswa itu kita ajarkan kamu bisa berinvestasi di memilih salah satu perusahaan yang memiliki saham yang bagus, cukup dengan nilai 100 ribu kan. Kita bisa beli saham perusahaan itu misalnya per lembarnya dia 1.500. 1.500 kita beli satu lot. Satu lot itu kan 100 lembar. 100 lembar ini berarti hanya 150 ribu. Nah, kita sudah bisa dapatkan dividen dari saham itu. Apalagi kalau kita punya uang banyak. mending investasi ke situ daripada investasi seperti yang terjadi yang sebelumnya.
1: Oke, jadi yang pasti-pasti aja yang pasti-pasti gitu ya. Saja. Kayak investasi. Tapi kalau menurut Pak Rahman sendiri, investasi properti, kemudian investasi logam mulia atau investasi, boleh sih kita ikut main saham gitu. Kalau dari ketiganya ini, kalau disuruh memilih, Pak Rahman milih yang mana nih?
0: Kalau saya ingin memilih
1: secara logika,
0: dengan melihat kondisi nilai emas saat ini, itu memang sangat menjanjikan. Saya pilih emas.
1: Oke.
0: Karena di samping emas itu nilai jualnya dia akan selalu meningkat.
1: Oke.
0: Kalau kita ingat beberapa waktu yang lalu harga emas itu mungkin hanya 300-200
1: iya.
0: per gram.
1: Sekarang nembus 3
0: sekian.
1: Wow. Oke.
0: Okay. Bahkan nilai tadinya kita hanya milih 10 gram, begitu di
1: rupiahkan
0: lumayan besar.
1: Lumayan besar ya. Iya. Oke. Baik. Mungkin di akhir nih dari perbincangan kita terkait literasi digital ya, Pak Rahman, pesan Bapak kepada masyarakat agar lebih bijak, kemudian juga smart, cerdas gitu ya, dalam mengelola keuangan demi masa depan yang lebih sejahtera.
0: Iya,
1: itu betul. Seperti apa? Silakan.
0: Di tahun 2026 ini tantangan ekonomi semakin dinamis.
1: Iya.
0: Kemampuan mengelola keuangan bukan lagi sekedar pilihan, tetapi itu adalah menjadi satu keharusan bagi masyarakat itu untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang literasi keuangan, sehingga nanti kita bisa melakukan berbagai macam pengelolaan tentang literasi keuangan ini. Nah, bisa kita mulai dengan disiplin terhadap anggaran yang seperti yang saya sampaikan tadi, 50, 20, 30, 20. Kemudian setiap pengeluaran kita itu harusnya tercatat.
1: Pembukuan
0: yang sifatnya sederhana, baik di catatan kecil maupun kita melakukan pencatatan di handphone.
1: Sampai
0: kita.
1: Yang kalau misalnya belanja-belanja receh gitu mesti dicatat juga ya?
0: Seharusnya tercatat.
1: Okay.
0: Supaya kita bisa melihat, oh sudah sekian pengeluaran saya.
1: Oke. Okay.
0: Biasanya yang kecil-kecil itu kita tidak hitung.
1: Benar.
0: Tetapi ini jumlahnya banyak. Kalau 5 misalnya 100 rupiah ini dikali banyak kan banyak juga jumlahnya. Nah, kemudian prioritaskan kebutuhan.
1: Oke.
0: Okay. Bukan keinginan yang menjadi prioritas. Kemudian yang berikutnya adalah lindungi masa depan dengan dana darurat. Dana darurat itu misalnya tabungan kita yang 20 tadi. Itu yang kita manfaatkan.
1: Okay.
0: Kemudian kerjasama dengan asuransi.
1: Oh, oke, okay. Asuransi.
0: Karena biasanya masyarakat kita masih alergi dengan asuransi.
1: Mikirnya aduh nambah lagi nih biaya.
0: Ya, sebenarnya asuransi khususnya asuransi kesehatan itu sebenarnya bisa memberikan jaminan sehingga kesehatan itu bisa
1: tercover. Baik.
0: Kemudian cerdas mengelola utang.
1: Mengelola
0: utang dan investasi.
1: Iya. Oh, oke. Okay.
0: Jadi kita sudah punya utang, jangan lagi dari sini.
1: Nambah lagi.
0: Akhirnya, gitu ya. Nah, itu yang pengelolaan utang yang kurang bagus. Jadi kita harus cerdas mengelola utang.
1: Iya.
0: Kemudian yang terakhir, tingkatkan literasi keuangan, banyak belajar dan membaca di sosial media sosial itu sudah banyak platform-platform yang memberikan edukasi tentang literasi keuangan ini. Tinggal kita yang sebenarnya yang rajin-rajin untuk membuka di media sosial itu. Literasi pengetahuan tentang literasi keuangan itu sudah banyak mereka tebarkan di media sosial. Tinggal masyarakat harus rajin untuk membukanya.
1: Intinya masyarakat ikro gitu ya.
0: Iya, membaca.
1: Oke, Pak Rahman, terima kasih, sangat menarik ya perbincangan kita, betul-betul ngena dengan program kita literasi digital ya, yeah, literasi keuangan, karena itu juga sangat saat ini apa-apa tuh semuanya serba digital gitu ya, jadi memang harus dipelajari dengan baik. Apa yang sudah disampaikan, semoga ini bisa menjadi pesan dan tertanam ya. Betul. Dan juga tentunya bisa diaplikasikan. Diaplikasikan, jangan sekedar mendengar saja kemudian nggak dipraktekin gitu ya. Ingat ya, sekecil apapun itu ya, yang namanya pengeluaran harus istilahnya ada catatannya. Oke.
0: Baik di kertas kecil maupun di handphone kita kan bisa catat.
1: Kayaknya kalau ibu-ibu itu ya harus catatannya ditempel di mana-mana gitu ya. Oh iya, ada ini. Aduh, jangan deh, jangan nambah-nambah urusan istilahnya ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Rahman sudah berbincang. Jangan bosan-bosan untuk kita ajak ya, untuk sharing ya. Nanti kalau misalnya ada kegiatan di kampus kita boleh diajak ya.
0: Boleh, siap-siap. Jadi saya sampaikan sama Mbak Dinda tadi, saya bilang kami di perguruan tinggi itu ya, siap saja kapan dibutuhkan masyarakat.
1: Luar biasa, mantap ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk perbincangan kita, dan salam untuk pimpinan universitas juga ya, yang sudah memberikan kita kontribusi narasumber yang sangat hebat di sore hari ini. Amin. Jadi sekali lagi, literasi keuangan bukan tentang seberapa besar penghasilan kita,
0: iya,
1: ya Pak Rahman ya, tetapi bagaimana kita mengelola apa yang kita miliki dengan bijak, karena kesejahteraan masyarakat bisa dimulai dari keputusan-keputusan finansial yang sederhana namun tepat.
0: Betul.
1: Seperti itu ya. Okay. Catatan saya jadi semakin smart nih dalam mengelola keuangan. Ngomong sama Pak Rahman nih kayaknya boleh lama-lama deh kayaknya ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Insyaallah kita akan ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Amin. Tentunya masih dengan literasi-literasi digital yang tentunya semakin mengedukasi pendengar kita ya.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih sekali lagi. Dan baiklah pendengar Programa 1 dan juga official YouTube RRI, untuk perbincangan kita di sore hari ini bersama dengan narasumber kita ya, semoga sudah semakin membuka wawasan kita tentang pengaturan keuangan. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Abdul Aziz Lambajido, Abdurrahman Tahir SAMM CRP, untuk sore hari ini dalam literasi digital. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan ikuti bersama untuk rangkaian informasi Gempa Saripati Maju Korwil 4 untuk edisi hari ini, yang langsung tentunya bersama kami dari RRI Palu dan juga rekan-rekan yang ada di Korwil 4.
4: Gempa Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama dengan kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 untuk Gempa Saripati Maju edisi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Bersama saya Mikael Sumjawas dari RRI Palu, kita akan ikuti informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Balai Besar Pengawas dan juga Obat, dan juga tentunya kita akan sampaikan nanti informasi tersebut langsung dari RRI Makassar. Hai, untuk rekan Dwi yang ada di RRI Makassar.
5: Baik, selamat sore. Baik. Informasi dari Makassar, melalui Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu, BBPOM ingatkan bahaya tramadol hingga ketamin. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BBPOM Makassar menggelar kegiatan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu atau OOT dengan tema Lawan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu Selamatkan Generasi Bangsa. Kegiatan ini berlangsung di kantor BBPOM Makassar pagi tadi. Hadir sejumlah pihak seperti Wakil Wali Kota Makassar, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Perwakilan Bea Cukai, Perwakilan Siswa dan Mahasiswa dari beberapa perguruan.

0: tertentu yang bukan hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga akan mempengaruhi ketahanan nasional dan juga daya saing bangsa. Makanya tentunya kegiatan yang sangat penting strategis, hadirnya Ibu Wakil Wali Kota tentunya dan juga dukungan dari seluruh stakeholder yang lainnya, bagian dari criminal justice system, menjadi sangat penting untuk menunjukkan komitmen bahwa kita harus sama-sama bergerak secara komprehensif, secara berkelanjutan untuk menangani penyalahgunaan obat-obat tertentu, termasuk dalam rangka empowerment ataupun pemberdayaan.
1: Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar, Alia Mustika Ilham, menyebut kolaborasi dengan semua pihak sangat penting untuk mencegah masuknya maupun penyebaran obat-obat ini. Ia meminta agar semua pihak, termasuk siswa, untuk berani melapor minimal ke guru jika menemukan oknum-oknum yang mempengaruhi maupun memiliki gerak-gerik ke arah menyimpang, khususnya dalam ajakan penggunaan obat-obat terlarang.
2: Iya, saya kira di sini harus peran bersama dan juga ada koordinasi bersama ya. Nah, keterlibatan daripada aparat penegak hukum dan juga peredaran, kita mencegah ini sebenarnya masuknya. Bukan kalau kami dari pemerintah kota berharap ini bukan pencegahan peredarannya, tetapi kita berharap ini secara keseluruhan adalah pencegahan masuknya. Nah, untuk itu saya kira tidak hanya kerja satu pihak saja, tetapi memang harus keterlibatan bersama dan juga kolaborasi bersama, sinergitas bersama, dan juga informasi yang kita harus butuhkan, kita dapatkan dari biasanya ini, informasi seperti ini didapatkan dari teman-teman para pengguna.
1: Adapun kegiatan ini dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama semua pihak untuk mencegah dan memerangi obat-obat tertentu demi menjaga generasi bangsa.
3: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
4: Terima kasih untuk rekan Dwi di RRI Makassar, sukses dan sehat selalu ya. Oke, kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar, bersama dengan rekan kami Sofi Murniati dari RRI Kendari. Sofi,
5: selamat sore.
4: Selamat sore.
5: Iya. Untuk sore hari ini, informasi dari RRI Kendari mengangkat terkait Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang turun langsung meninjau lokasi banjir untuk memastikan penanganan darurat bencana banjir berjalan cepat. Mulai dari perbaikan infrastruktur, pengairan, hingga kesiapan bantuan logistik bagi warga terdampak. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayu Ningtyas melaporkan.
6: Pemerintah pusat bergerak cepat merespon bencana banjir yang melanda Kota Kendari, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kabupaten Konawe Utara akibat tingginya intensitas curah hujan di wilayah Sulawesi Tenggara beberapa waktu lalu. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman turun langsung meninjau lokasi terdampak untuk memastikan langkah penanganan infrastruktur hingga distribusi bantuan bagi para petani dan juga warga. Kehadiran pemerintah pusat di Sulawesi Tenggara bertujuan untuk mencari solusi jangka panjang, termasuk perbaikan tanggul yang jebol serta pemberian bantuan alat mesin pertanian bagi kabupaten dan kota yang terdampak. Mentan Amran Sulaiman juga menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi kendala di lapangan.
7: Kami mewakili pemerintah pusat berangkat melihat langsung dan menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah sumber-sumber air, ternyata ada tanggul yang jebol. Kami minta BWS menyelesaikan dalam waktu 1 minggu. Ini segera dikerjakan. Yang kedua, dryer, kami minta Bulog untuk membangun dryer di gudangnya agar punya petani ini bisa diselesaikan. Yang ketiga adalah ini yang terendam, ada 3 kabupaten, semua yang kena banjir kami akan berikan benih padi 2000 hektar 3 kabupaten ini gratis. Traktor, kami kirim traktor, 20 hand traktor, nanti Pak Wagub yang bagi. Kemudian combine harvester juga tak kasih 5 yang bagi secara proporsional.
6: Selain fokus pada pemulihan sektor pertanian dan infrastruktur, pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada kebutuhan logistik warga Kota Kendari. Lanjut Mentan Amran Sulaiman, status darurat bencana diharapkan dapat diperpanjang agar bantuan pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas bisa segera disalurkan secara maksimal.
7: Kalau ini masih airnya tinggi, kami minta ke Ibu Wali Kota itu diperpanjang, darurat bencana diperpanjang karena hubungannya kami mengeluarkan keputusan.

0: bantuan minyak goreng dengan beras. Nah, jadi kita kirimkan.
1: Diharapkan dengan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, kondisi masyarakat terdampak banjir di Kendari dan kabupaten lainnya dapat segera pulih, baik dari sisi ketahanan pangan maupun normalisasi aktivitas ekonomi.
2: Ya, pendengar RRI Sekorwil Nusantara 4, Gema Saripati Maju, demikian informasi dari RRI Kendari. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murdiati dan juga Bung Irfan, serta Muhammad Rizky Setiawan, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda dan kembali ke Anda, ke Umi Kalsum di RRI Palu.
3: Terima kasih rekan Sofi dari RRI Kendari. Dan baik pendengar dan juga pemirsa official YouTube RRI Palu, kita akan menuju ke informasi lainnya dari RRI Ampana. Rekan saya yang sangat luar biasa di sana ada Novian Kalanggo. Halo,
4: halo, selamat sore.
5: Selamat sore.
6: Ya, halo rekan Umi.
3: Baik, silakan informasi Anda.
6: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana, Tojo Una-Una diharapkan jadi pusat halal Sulawesi Tengah.

0: menekankan pentingnya standar tersebut dalam menjaga kualitas produk yang sampai ke masyarakat. Ia menambahkan sertifikasi bukan hanya formalitas tetapi bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan konsumen. Menurut Alvan, setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun kualitas pangan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya penguatan rumah potong hewan menuju fasilitas bersertifikasi halal yang diharapkan mampu memberikan jaminan penuh kepada masyarakat terhadap produk daging yang dikonsumsi.
1: Kita mempersiapkan ekosistem halal, terutama di rumah potong hewan, rumah potong unggas, itu yang mau disiapkan dalam jangka panjang untuk menyediakan daging yang betul-betul sesuai syariat dan bersertifikat halal. Semua rumah potong hewan, rumah potong unggas, rumah potongan itu ayam, sapi, itu kambing, apa semua nanti harus punya juru sembeli yang bersertifikat. Minimal satu rumah potong itu ada 2 juru sembeli bersertifikat. Jadi harapan ke depan tersedianya daging yang tersertifikasi halal secara administrasi dan syariat memang memenuhi syarat untuk dinyatakan sembelihan itu halal. Harapan saya Toja Una-Una jadi pusat halal Sulawesi Tengah.
0: Diharapkan penguatan SDM juru sembeli bersertifikasi menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan ekosistem halal di Toja Una-Una sekaligus memperkuat rantai pasok pangan halal dari hulu hingga hilir. Rahmawati Tane melaporkan. Kabupaten Toja Una-Una terus memperkuat
2: dari RRI yang panah. Kami kembali ke RRI Palu bersama rekan Omi.
3: Terima kasih rekan Novian. Dan selanjutnya kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu Muhammad Sidik bersama dengan tentunya baik, Pak Dengar, kita akan ikuti wawancara bersama dengan reporter kami, Muhammad Sidik, yang akan berbincang bersama dengan Ketua PMI Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lamakarate, terkait dengan layanan dan juga stok darah di Sulawesi Tengah.
4: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya telah terhubung bersama Ketua Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Hidayat Lamakarate, untuk membahas seperti apa kondisi stok darah yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini. Baik, Pak Ketua, mungkin boleh digambarkan sedikit kondisi stok darah yang ada di PMI Sulawesi Tengah saat ini, Pak.
5: Jadi kalau berkaitan dengan stok darah, sesungguhnya di PMI itu selalu tersedia stok darah. Cuma memang kebutuhan darah masyarakat ini kan kadang-kadang tidak sesuai dengan stok darah yang tersedia di PMI. Yeah. Jadi misalnya begini, kan ada darah-darah tertentu yang langka, misalnya darah-darah yang dengan jumlah yang langka. Kemudian ada kebutuhan darah yang dalam sekali permintaan itu jumlahnya besar, kan gitu. Nah, itu yang biasanya membutuhkan sedikit waktu untuk memenuhi. Tapi kalau ketersediaan darah itu selalu tersedia. Memang di masyarakat kadang-kadang kan dia butuh hari ini, dia langsung hari ini.
4: Terkait dengan kelangkaan itu, Pak, upayanya sendiri seperti apa untuk memastikan kelangkaan itu tidak sering terjadi?
5: Bukan kelangkaan, sebenarnya darah itu selalu tersedia. Sebenarnya cuma memang kadang-kadang yang dibutuhkan masyarakat itu pas di kita tidak tersedia. Tetapi kan kita tidak bisa menstok darah dalam waktu yang terlalu lama. Kita tidak bisa stok darah dalam waktu yang terlalu lama. Setiap hari kita itu melakukan kegiatan yang namanya donor darah tiap hari. Yeah. Kita mengunjungi instansi, organisasi, kelompok masyarakat yang tiap hari itu ada datanya. Nah, cuma darah-darah yang terkumpul kan kadang-kadang darah tertentu jumlahnya banyak. Yeah. Nah, itu darah tertentu jumlahnya terbatas, kan begitu. Nah, jadi itu yang mungkin dianggap bahwa ada kelangkaan darah. Karena ketika mereka butuh darah AB misalnya, A plus misalnya, gitu-gitu, B plus. Itu kan darah yang jarang itu di masyarakat yang punya golongan darah itu. Nah, jadi memang tapi kami selalu berupaya untuk menyetok darah dan kemudian memiliki data masyarakat yang punya golongan darah tertentu. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya ada yang membutuhkan golongan darah tertentu dan mereka tidak di PMI tidak tersedia, nah itu kita langsung menelpon menghubungi orang-orang yang punya golongan darah tertentu. Yeah. Itu untuk melihat datanya. Kalau sudah lebih dari 2 bulan, nah itu kita hubungi, ada yang butuh darah, mereka biasa spontan bersedia gitu.
4: Artinya darah-darah yang jarang orang punya itu ada datanya gitu, Pak, disimpan.
5: Ada di kita, ada data kita, data pendonor namanya, data pendonor dengan golongan darah tertentu yang kemudian mereka itu memang betul-betul pendonor aktif. Ya, gitu.
4: Kalau terkait dengan sosialisasi di masyarakat ini, Pak,
5: apakah itu kita punya program itu, punya program kegiatan itu untuk melakukan kegiatan sosialisasi donor darah. Cuma memang untuk tahun 2026 ini ya mungkin agak sedikit terbatas. Kita mau coba kerjasama dengan berbagai pihak karena dana kita dari Pemda kan dipotong besar sekali tuh, dari sebelumnya 1,5 M sekarang tinggal 700 juta. Jadi memang pemangkasan untuk beberapa kegiatan karena operasional saja untuk memelihara kendaraan yang memang harus ada terus dialokasikan ya, karena itu sewaktu-waktu ada kegiatan kebencanaan itu harus ada standby. Kemudian untuk honorarium staf markas itu sudah menyedot hampir 60% dari 700 juta yang diberikan itu. Tapi kita kerjasama lewat UDD kita tetap turun untuk lakukan sosialisasi ke masyarakat, ke sekolah-sekolah, ke kelompok masyarakat sambil kegiatan donor darah.
4: Kalau dengan pihak lain Pak, selain pemerintah daerah, apakah ada juga program kerjasama gitu?
5: Hampir semua ya, organisasi seperti perbankan itu kita sudah kerjasama untuk kegiatan donor darah dan sekaligus sosialisasi donor darahnya. Dan itu sudah rutin, bergantian itu. Jadi dalam satu bulan itu ada beberapa organisasi, kantor, lembaga pemerintah, non pemerintah yang memang sudah menjadwalkan dengan kita dalam setiap bulannya ada. Setiap bulan itu ada data di kita, jadwal kegiatan donor darah, dan kemudian sosialisasinya. Sekaligus di kegiatan donor darah itu kita sosialisasi sekalian, kita minta ke instansinya.
4: Artinya dari di tengah keterbatasan anggaran juga terus dilakukan beragam
5: kolaborasi. Kita pakai pola metode lain, itu bekerja sama dengan instansi, organisasi yang meminta untuk kegiatan donor darah, sekaligus kita selipkan di situ kegiatan sosialisasi. Jadi bagi mereka-mereka anggota organisasi yang tidak mendonorkan darahnya, itu kita ambil menjadi peserta untuk sosialisasinya. Yeah. Nah gitu, jadi itu tidak berhenti kita, tidak ada alasan bahwa karena tidak ada anggaran. Kita akan berinovasi terus, bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mendorong kegiatan kemanusiaan ini.
4: Mungkin terakhir Pak Ketua, mungkin pesannya untuk masyarakat juga sekaitan dengan ini Pak.
5: Ya, kalau pesan saya kepada masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya ya, khususnya Kota Palu yang bisa dijangkau, dan di beberapa kabupaten yang juga ada unit donor darahnya, bahwa berdonor darah itu sebenarnya itu sangat menyehatkan ya, sangat menyehatkan, dan kemudian bagus sekali dilakukan untuk setiap masyarakat yang memenuhi kriteria, karena itu sekaligus juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan. Itu betul-betul kalau ibaratnya sedekah yang tak bernilai itu, karena berkaitan dengan keselamatan jiwa dan nyawa saudara kita yang lainnya.
4: Terima kasih banyak Pak Ketua waktunya.
5: Sama-sama. Iya, sama-sama. Iya.

0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Pendengar, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama dengan rekan Nita Wahyuni. Rekan Nita, silahkan.
2: Kasih rekan Umi Kalsum dari RRI Palu. Pendengar Sekorwil 4, informasi yang dapat kami hadirkan, DLHK Sulbar mencatat produksi sampah mencapai 230 ribu ton per tahun. Bersama laporannya akan disampaikan oleh Marhadi Umar.
3: Sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230 ribu.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulawesi Barat mencapai 230 ribu ton per tahun. Khusus di Kota Mamuju, produksi sampah sekitar 52 ton. Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali, saat dialog interaktif bersama RRI Mamuju pada Selasa 12 Mei 2026 menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan sampah saat ini berada di kabupaten. Setiap kabupaten memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA masing-masing. Namun, sistem pengolahan sampah selama ini masih menggunakan metode open dumping, yaitu sampah dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lanjutan. Menurutnya, setelah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh kabupaten di Sulbar wajib beralih ke sistem kontrol landfill. Agar tidak cepat penuh, DLHK menghimbau kabupaten untuk menetapkan TPS 3R atau reduce, reuse atau recycle sebelum sampah dibuang ke TPA. Selain TPS 3R, DLHK juga mendorong penguatan bank sampah agar memperlambat peningkatan volume sampah.
3: Jadi kalau kewenangan pengelolaan sampah itu adalah sekarang di kabupaten. Sekarang ini semua kabupaten memiliki TPA di masing-masing kabupaten untuk kewenangannya untuk pengelolaan sampah. Alhamdulillah sekarang itu di 6 kabupaten ini sudah melakukan TPA counterlamping. Counterlamping itu dibuang sampahnya langsung ditutup. Kalau sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230 ribu per ton.
5: Ton per tahun.
3: Khusus di Mamuju itu kurang lebih 52 ton per hari untuk pengolahan sampah di Mamuju ini.
4: Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan kabupaten untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau mulai memilah sampah dari rumah guna mendukung program pengurangan sampah menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Demikian pendengar, informasi yang dapat kami hadirkan dari RRI Mamuju. Dikembalikan kepada rekan Umi Kalsum di RRI Palu.
1: Terima kasih untuk RRI Mamuju, dan setelah informasi dari rekan kami Nita di RRI Mamuju, kita akan beralih ke RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfa. Selamat sore.
6: Selamat sore.
1: Baik, rekan Sri Ulfa, silakan informasi Anda.
6: Baik, terima kasih rekan Umi. Untuk RRI Bone hari ini menyampaikan informasi terkait pemerintah Kecamatan Tanete Riatang Timur menyalurkan bantuan dari Menteri Pertanian kepada 933 kepala keluarga terdampak banjir di Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
7: Pemerintah Kecamatan Tanete Riatang Timur Kabupaten Bone terus menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir yang terjadi pada Jumat 8 Mei 2026 lalu. Data sementara pemerintah kecamatan mencatat sebanyak 933 kepala keluarga atau sekitar 3.680 jiwa terdampak banjir di 5 kelurahan, masing-masing Kelurahan Panyula, Bajoe, Tibojong, Toro, dan Lonrae. Camat Tanete Riatang Timur Andi Habibi mengatakan, bantuan yang disalurkan berasal dari pemerintah Kabupaten Bone, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pangan Nasional, hingga Kementerian Pertanian. Menurutnya, selain bantuan sembako, warga terdampak juga menerima bantuan uang tunai sebesar 1,5 miliar rupiah.
8: masih sementara berlangsung. Semua hampir untuk yang tersalurkan. Itu kalau yang data dari Bappenas di tahap pertamanya itu di Kecamatan Tanah Timur itu 930 kakak. Jumlah jiwa itu 3.600. Ada lagi instruksinya Kepala Dinas Ketapang untuk diupdate lagi data terbaru. Teman-teman juga di kelurahan itu turun langsung juga untuk pengecekan lagi. Untuk karena intinya ini uang 1,5 miliar akan terdistribusikan apa dengan baik nantinya. Kan pas sumbangan itu 500 juta dari Andi Amar Ma'ruf, yeah. 1 miliar untuk dari yang untuk peminta itu sumbangan pribadi. Kalau 5 miliar gitu untuk dari Bappenas.
7: Andi Habibi menambahkan, pemerintah juga mulai melakukan pengerukan sedimen sungai untuk mengurangi resiko banjir susulan. Ia berharap proses penyaluran bantuan dan normalisasi sungai dapat mempercepat pemulihan warga pasca banjir.
6: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Kita kembali ke RRI Palu bersama rekan Umi Kalsum.
1: Terima kasih, dan pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau ya untuk sore hari ini. RRI Bau-Bau. Pendengar, kontingen SMP Negeri 18 Bau-Bau resmi dilepas mengikuti lomba ketangkasan baris berbaris atau LKBB tingkat nasional. Tidak hanya kemampuan baris berbaris, para peserta juga menampilkan konsep budaya sebagai promosi daerah. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan.
9: Tentu ini anak-anak semua, anak-anak yang terpilih dari sekolahnya dan sekolahnya juga sekolah yang terpilih untuk berlomba. Kepala sekolahnya, guru-gurunya juga sudah bekerja ekstra.
10: Wakil Wali Kota Bau-Bau Odeham Sinabolu resmi melepas kontingen pasukan pelopor atau PASPOL SMP Negeri 18 Bau-Bau yang akan mengikuti lomba ketangkasan baris berbaris LKBB tingkat nasional di SMP Negeri 151 Jakarta Utara. Pelepasan berlangsung di aula kantor Wali Kota Bau-Bau pada Rabu 13 Mei 2026. Kontingen dijadwalkan bertolak pada 16 Mei 2026 dan akan mengikuti rangkaian kegiatan selama kurang lebih 10 hari di Jakarta. Odeham Sinabolu berpesan kepada para peserta agar menjadikan kompetisi ini sebagai ajang pembelajaran dan pengalaman sekaligus membawa nama baik daerah.
9: Tentu ini anak-anak semua, anak-anak yang terpilih dari sekolahnya dan sekolahnya juga sekolah yang terpilih untuk berlomba. Kepala sekolahnya, guru-gurunya juga sudah bekerja ekstra. Kami pemerintah Kota Bau-Bau tentu berterima kasih karena mereka selain membawa nama sekolah, dengan sendirinya juga membawa nama Kota Bau-Bau dan menjadi harapan orang tua, guru-guru, dan yang kita harapkan bahwa anak-anak juga bisa melihat teman-temannya dari seluruh Indonesia yang berada di sana, bisa memetik hal nilai-nilai positif dari pertemuan itu.
10: Sementara itu, Kepala SMP Negeri 18 Bau-Bau Arman Kaule menjelaskan kontingen yang diberangkatkan berjumlah 48 orang yang terbagi dalam 3 regu yakni A, B, dan C. Masing-masing regu menampilkan konsep dan ciri khas berbeda. Regu A misalnya mengangkat tema Raja Wakaka sebagai bentuk promosi budaya daerah. Sementara regu B mengusung konsep Wandiudiu dalam penampilannya.
11: Jadi untuk pertandingan ini kan merupakan pertandingan nasional atau nama pertandingan itu Anak Kajaya tingkat season 2. Dan ini secara nasional diikuti oleh seluruh daerah. Jadi modelnya dia itu secara terbuka namun pertingkatan dari SD, SMP dan SMA.
10: Terkait target, Arman menyebut pihaknya menargetkan masuk 15 besar tingkat nasional agar dapat melangkah ke ajang berikutnya dalam organisasi Forum Baris Indonesia atau Forbasi. Diketahui keikutsertaan SMP Negeri 18 Bau-Bau dalam lomba baris berbaris bukanlah yang pertama. Dalam 2 tahun terakhir, sekolah tersebut berhasil meraih juara di tingkat provinsi dan kembali dipercaya mewakili daerah ke tingkat nasional. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
1: Baik, selanjutnya pendengar, kita akan ikuti informasi dari laporan reporter kami Nita Surbakti. Pendengar, kita akan ikuti laporan bersama dengan rekan Nita Surbakti. Rekan Nita.
12: Iya, baik, terima kasih rekan Umi dan pendengar. Saat ini kami akan melaporkan terkait dengan pemerintah Kabupaten Sigi.
13: kami konsen untuk mendorong peningkatan hasil pertanian khususnya bawang, di mana saat ini pemerintah Kabupaten Sigi juga menjadi salah satu daerah yang mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber penghasilan masyarakat, sehingga untuk mengembangkan setiap potensi pertanian yang ada, pihaknya saat ini berupaya untuk mendorong seluruh masyarakat Kabupaten Sigi dapat memproduksi ataupun mengolah bawang batu menjadi bahan baku bawang panggang. Karena kalau di Palu sendiri dikenal dengan bawang goreng, maka untuk wilayah Kabupaten Sigi, menurut Bupati Sigi Muhammad Rizal Incanai, pihaknya akan mengembangkan produk bawang panggang khas Sigi, di mana proses hak patennya saat ini juga sedang berlangsung ataupun sedang dilakukan, sehingga ke depan Kabupaten Sigi diharapkan dapat dikenal dengan produk bawang panggang. Dan diakui permintaan akan bawang panggang sendiri cukup diminati, mengingat bahan baku pembuatannya sama dengan bawang goreng yang merupakan khas dari Kota Palu. Berikut petikan wawancara kami dengan Bupati Sigi.
14: Di sini, dan sekarang sudah ada di sini, maka sekarang karena namanya bawang panggang dan bawang garing, jadi bukan bawang goreng lagi dia, supaya biar beda dikit lah. Kan gitu. Jadi kalau udah bilang bawang panggang berarti Sigi, kalau bilang bawang garing pasti Sigi, kalau bawang goreng Palu sudah mau dihakikan, mau diusulkan, mau dihakikan.
13: Ya, selain bawang panggang berbahan baku bawang batu khas Sigi sendiri, ke depan pemerintah Kabupaten Sigi juga berupaya mengembangkan potensi pertanian lainnya seperti durian montong yang saat ini memiliki potensi ataupun pasar yang cukup menjanjikan. Namun di balik itu semua, Bupati Sigi Muhammad Rizal Incenai menegaskan optimalisasi berbagai potensi pertanian akan terus dilakukan tanpa mengabaikan potensi yang telah ada seperti pertanian ataupun perkebunan coklat, mengingat setiap produk pertanian dan perkebunan di wilayah Sigi memiliki pangsa pasar yang menjanjikan dan diharapkan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat petani. Demikian informasi terkini, selanjutnya kami kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih rekan Nita Serbakti, dan kita akan menuju ke RRI Toli Toli bersama rekan kami Suharmi sebagai penutup informasi sore hari ini. Halo rekan Suharmi.
15: Halo, selamat sore rekan Umi Kalsum di Palu.
1: Baik, silakan informasi Anda.
15: Baik, untuk informasi dari Toli Toli, mempertahankan dan melestarikan budaya dapat dilakukan melalui berbagai upaya, salah satunya melalui seni teater. Bagaimana Sanggar Seni Kindiatan turut melestarikan budaya? Selengkapnya dalam wawancara singkat reporter Setiadi bersama Ketua Sanggar Seni Kindiatan Kabupaten Buol, Eteng Irsyad, berikut ini.
16: Ibadah haji bukan sekedar perjalanan hati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana setiap rangkaian ibadah mengandung makna mendalam tentang keikhlasan, kesabaran, pengorbanan, dan persaudaraan umat Islam. Tetapi juga perjalanan fisik menuju tanah suci Mekah, sehingga memantapkan diri berhaji perlu adanya persiapan yang matang baik fisik maupun mental. Hal itu agar pelaksanaan haji dapat dilakukan dengan baik hingga kembali ke tanah air. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Toli Toli Muhammad Dong menjelaskan, sebagai pihak yang mengurusi persoalan haji di kalangan masyarakat, terutama di Kabupaten Toli Toli, pihaknya menekankan bahwa dalam mempersiapkan diri ke Tanah Suci Mekah, tidak hanya siap dari sisi materi saja, melainkan fisik menjadi hal yang paling penting untuk dipersiapkan. Sebab banyak calon haji yang batal berhaji karena kondisi kesehatan fisik yang menurun, sehingga dinyatakan tidak dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah. Selain fisik, kesiapan dalam beribadah juga sangat diperlukan, karena tujuan utama umat Islam ke Tanah Suci Mekah adalah untuk beribadah dan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi sosok manusia yang lebih paham agama dan lebih baik lagi ke depannya.
17: Calon jamaah haji Kabupaten Toli Toli tetap sedia dan tegar, tidak usah memikirkan sesuatu yang terlalu berangan-angan, konsen persiapan dipermantap, ditambah ilmunya, dijaga kesehatannya, dan insya Allah niatnya adalah ibadah untuk mencapai haji mabrur. Semuanya sudah fit, sehat walafiat, dan insya Allah doa-doa akan terkabulkan.
16: Berbicara terkait kesiapan, Muhammad Dong menuturkan di tahun 2026 ini calon jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli yang diberangkatkan menuju Tanah Suci Mekah berjumlah 228 orang didominasi kalangan masyarakat lanjut usia. Bahkan dari jumlah tersebut ada calon jamaah yang kesehatan fisiknya menurun dinyatakan tidak dapat diberangkatkan untuk berhaji di tahun ini sehingga posisinya harus digantikan dengan calon jamaah haji lainnya. Walau demikian, keberangkatan calon haji tahun ini yang telah dilaksanakan pada 12 Mei 2026 berjalan dengan baik dan semoga proses keberangkatan hingga ke Tanah Suci Mekah dapat berjalan lancar serta jamaah diharapkan dapat menjaga kesehatan fisiknya.
17: Jumlah jamaah haji Kabupaten Toli-Toli yang siap diberangkatkan dengan jumlah 228 orang. Kemarin ada yang melapor bahwa kondisi kurang sehat, dia dirujuk ke rumah sakit Palu. Alhamdulillah sudah ada informasi bahwa ternyata sama sekali tidak bisa diberangkatkan karena kondisi stroke. Setelah kami konfirmasi melaporkan ke pihak provinsi, alhamdulillah ternyata bisa diganti dan penggantinya sudah ada.
16: Sementara itu, Bupati Toli-Toli Haji Amran Haji Yaya menyampaikan, dalam mempersiapkan para jamaah haji Kabupaten Toli-Toli, pihaknya bersama Kementerian Haji dan Umroh pada tahun ini melaksanakan pelepasan dan keberangkatan calon jamaah haji secara terpisah. Hal itu dilaksanakan agar calon jamaah haji dapat mempersiapkan diri dengan baik dari sisi persiapan beribadah dan juga kesehatan fisiknya, sehingga pelaksanaan ibadah haji dapat dilaksanakan dengan lancar tanpa ada kendala apapun.
18: Kami sebagai pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli tentu agak berbeda tahun lalu dengan tahun ini. Karena kita sudah punya Kementerian Haji dan Umroh. Jadi dulu itu kalau kita berangkat bersamaan keberangkatan dan sekaligus pelepasan. Tapi ini ada kelonggaran kalau kita tidak bersamaan dengan pelepasannya sehingga tidak terlalu terburu-buru. Jadi mudah-mudahan tahun depan akan lebih bagus lagi daripada hari ini.
16: Senada salah seorang calon jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli, Yusman mengatakan bahwa dirinya bersama dengan keluarga sudah menunggu momentum keberangkatan haji tahun 2026 ini kurang lebih 14 tahun lamanya. Sehingga secara pribadi dan selama kurun waktu tersebut, dirinya dan keluarga berupaya agar persiapan ke Tanah Suci Mekah dapat optimal mulai dari persiapan dalam melaksanakan ibadah hingga persiapan kesehatan fisik.
19: Karena jauh-jauh hari memang kita sudah persiapkan mulai dari pendaftaran sampai menunggu sampai 14 tahun baru alhamdulillah nama kita semua keluar jamaah Toli-Toli kurang lebih 228 orang yang akan berangkat ke Tanah Suci dalam rangka menunaikan ibadah haji.
16: Di sisi lain, Rusdin Ponceng yang juga sebagai salah seorang calon jamaah haji asal Kabupaten Toli-Toli menuturkan rasa syukur kepada Sang Pencipta karena sudah dipanggil untuk dapat melaksanakan haji tahun ini di Tanah Suci Mekah. Sehingga kesempatan ini harus dimaksimalkan dengan sangat baik, mulai dari kesiapan fisik yang memang menjadi hal utama karena belajar dari pengalaman sanak saudaranya yang sudah terlebih dahulu berhaji, bukan hanya mental iman saja yang diperkuat, melainkan fisik juga harus dijaga dengan beberapa cara yakni mengatur pola hidup sehat dan sebagainya.
20: Alhamdulillah karena saya telah mendapatkan undangan dari Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan tentu saja persiapan-persiapan fisik itu yang utama. Karena saya dari awal sudah juga mendapat pembekalan dari sanak saudara yang telah lebih dulu menunaikan ibadah haji. Biasanya di samping mental iman kita yang diperkuat, fisik juga harus dijaga.
16: Sebagai calon jamaah haji tahun ini, dirinya berharap agar pelaksanaan haji yang ia dan jamaah lainnya laksanakan dapat berjalan dengan lancar hingga selesai tanpa ada kendala apapun, terutama dari sisi kesehatan fisik.
15: Baik, demikian feature dari RRI Toli-Toli terkait bukan sekedar perjalanan hati menuju sang pencipta, melainkan perjalanan fisik menuntaskan ibadah di Tanah Suci, dilaporkan Ruth Damayanti. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Suharmi Darmoswito bersama rekan-rekan teknik menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan kami kembali ke RRI Palu bersama Umi Kalsum.
1: Terima kasih untuk rekan Suharmi dan juga seluruh rekan-rekan kami yang ada di Korwil 4 untuk sore hari ini dengan informasi yang sudah dihadirkan melalui Gema Saripati Maju edisi Rabu 13 Mei 2026. Dan pendengar, paket feature tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju untuk hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Umi Kalsum Jawas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi.

bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau. Dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami. Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami. Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata kami, berikanlah ketajaman pada pendengaran kami, berikanlah kelembutan pada jiwa kami. Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang Kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam Raudatul Jannah.

bersama dengan dirimu yang maha mulia, yang maha tinggi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin.

daripada Muaz radhiyallahu anhu berkata, semasa aku berpisah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku bertanya, amalan manakah yang amat dicintai oleh Allah? Sebagai menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, basahi lidahmu dengan zikrullah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingati Allah sambil berdiri dan duduk dan di dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka."

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, apalah artinya memiliki rumah yang indah kalau hati tidak bertaut? Apalah artinya memiliki kasur yang empuk kalau hati saling membeku? Apalah artinya kita berada dalam kebersamaan kalau hati saling bermusuhan? Hati yang penuh permusuhan selalu rindu dan ingin untuk saling merusak dan menghancurkan, dan hasilnya adalah kebinasaan. Saudaraku sekalian, berbahagialah bagi orang-orang yang selalu menyadari bahwa kedamaian di antara kita adalah kekayaan yang amat berharga dibanding dunia berikut isinya. Kedamaian akan memperindah hidup kita. Kita awali perdamaian ini dari hati kita. Hati yang penuh kasih sayang, hati yang senang memaafkan, dan hati yang rindu membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan diawali dari diri kita terpancar perdamaian yang menyelimuti keluarga, lingkungan.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi, kita akan dengarkan bersama-sama malam hari ini sebuah cerita dalam Sandiwara Radio, persembahan dari RRI Ranai yang berjudul Jarin Ayah.

0: Lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Bang, gula ni dah habis. Kopi pula habis kat rumah ni.
1: Iyalah Rahmi, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu

0: Dua, Sarah.
1: Sudahlah. Nah, Sarah, sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng mak kau nih, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi nih. Dah lambat nih, Mak.
3: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tuh, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tuh. Supaya hidup engkau senang.

0: besar hari ini. Tu kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Timah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Aha. Kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah. Beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya. Saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan berangkat ke jagoan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Dah sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Sini-sini lihat timbang. Hah, ni 4 kilo 8 ons bang. Leha bayar 5 kilo sajalah bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya.
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah. Makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga abang.

0: Bang Saleh, apa kita jaring ke?
1: Iya, kau tak jaring Karim?
0: Baru saja balik, dah siang nih bang. Tak lama lagi air tu pasang.
1: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan ke rumah?
0: Yalah, hati-hati ya bang.

0: Alhamdulillah, banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Air ni dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut ni. Aku harus kuat narik jaring ni. Aduh. Kenapa kaki dan tanganku ni? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh. Ya Allah. Kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong!

0: Sarah, sabar ya Sarah.
1: Ayah kenapa, Maci? Kenapa ayah ditutup kain?
0: Ayah kau udah tak ada, Sarah.

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas ya untuk malam hari ini. Saya suka deh dengan pencahayaan kamera saya malam hari ini ya. Saya bisa bersinar ya. Oke, bersinar karena di antara teman-teman yang sangat luar biasa, dan mereka itu adalah bintang tamu saya untuk malam hari ini yang akan saya ajak untuk ngobrol ya terkait dengan komunitas mereka. Jadi komunitas mereka itu bernama LPM Hitam Putih ya. Oke, kita akan kenalan nanti dengan mereka ya. Siapa-siapa saja yang hadir untuk malam hari ini, kemudian jabatan yang mereka emban dalam organisasi ataupun dalam komunitas tersebut ya. Dan langsung saja saya akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan teman-teman dari LPM Hitam Putih. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo Kak, selamat malam.
0: Oke, aman ya perjalanan ya? Santai. Oke, thank you sudah bisa hadir di malam hari ini ya, untuk menjadi teman ngobrol kita di program Ngobrol Bareng Komunitas ya. Oke, malam hari ini ada siapa saja yang hadir? Boleh kita spill dulu dari ketua, wakil, dan juga ada pimpinan redaksi loh. Wes, keren lah mereka ini ya. Oke, kita mulai dulu dari Pak Ketua. Wes. Santai.
2: Bismillah. Perkenalkan, yeah. Nama saya Salman Faris Lamasana, yang mana pada periode saat ini 2026, yeah. Saya dipercayakan sebagai ketua umum oleh teman-teman atau kader LPM Hitam Putih.
0: Oke, sip ya. Kemudian wakilnya nih.
3: Halo, saya sebelumnya mau meluruskan, saya di sini sebagai wakil pimpinan redaksi kan.
0: Oh,
3: pimpinan redaksi, wakil saya wakilnya.
0: Oke, siap.
3: Perkenalkan,
0: siap.
3: Nama saya Herdi, saya juga wakil pimpinan redaksi pada periode ini tahun 2025.
0: Oke, Herdi ya. Kemudian selain Herdi ada siapa?
4: Farhan
0: ya. Oke, ada Farhan. Farhan sebagai
4: pimpinan
0: redaksi. Keren ya. Oke, pimpinan redaksi, silakan Farhan.
4: Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan.
0: Yes.
4: Pada periodean 2026 LPM Hitam Putih, saya sebagai pimpinan redaksi LPM Hitam Putih.
0: Keren ya. Oke, kalau kita ngomongin soal LPM Hitam Putih, sebenarnya sih ini mau dikenalin dulu gitu ya. Sebenarnya ini wadah komunitas mahasiswa seperti apa? Boleh dong di-spill atau dibagikan ceritanya di awal? Silahkan, Pak Ketua.
2: Oke, baik, terima kasih Kak. Jadi, pertama LPM Hitam Putih itu dibentuk, kemudian didirikan agar menjadi suatu wadah bagi mahasiswa.
0: LPM yang... itu lembaga? Atau
2: ya,
0: lembaga
2: pers mahasiswa.
0: Pers mahasiswa. Oke. Ya. Is, ini calon-calon pemberitaan semua nih. Kritis-kritis semua nih. Lanjut.
2: Amin. Nah, yang mana ini menjadi wadah bagi setiap mahasiswa, yang mana pada awalnya itu kita melihat bahwasanya mahasiswa itu lebih banyak cenderung yang suka menulis. Namun akan tetapi kita melihat mereka tidak mempunyai wadah untuk menuangkan ekspresinya tersebut. Nah, dalam hal ini LPM Hitam Putih hadir juga untuk mewadahi daripada teman-teman mahasiswa untuk mengekspresikan dirinya secara nyata melalui media. Nah, kemudian jadi di LPM Hitam Putih sendiri itu Kak, kita menampung selain wadah karya tulis, itu kita seperti tugas pada umumnya kita dan kewajiban kita itu adalah pemberitaan.
0: Pemberitaan ya.
2: Nah, jadi itu pada awalnya seperti itu Kak, kenapa LPM Hitam Putih itu dibentuk.
0: Berapa jumlah keanggotaan kalian? Untuk angkatan kalian ini ya. Kan setiap angkatan pasti beda-beda dong jumlahnya ya.
2: Untuk setiap periode.
0: Setiap periode.
2: Nah, periode saat ini terhitung dalam surat keputusan rektor, SK rektor itu kita berjumlah 100 lebihan Kak.
0: 100 lebih ya. Masing-masing fakultas.
2: Tidak. Kita ini LPM Hitam Putih ini adalah lembaga pers yang mana wilayah teritorialnya ini berada di Fakultas
0: ya?
2: Hukum Universitas Trilago.
0: Ya. Oh, berarti LPM ini hanya adanya di Fakultas Hukum.
2: Sekedar meluruskan sedikit, okay. Kak. Kalau di Universitas Trilago itu dia terbagi jadi beberapa LPM. Jadi setiap fakultas itu mempunyai LPM-nya sendiri.
0: Oh, gitu. Berarti untuk hukum kalian.
2: Iya, kalau hukum itu namanya Lembaga Pers Mahasiswa Hitam Putih.
0: Hitam Putih, ya. Itu hukum. Ya. Mungkin basically namanya Hitam Putih gitu ya. Ada filosofinya sih kalau boleh tahu yang kalian paham gitu. Ya, apa kamu lagi cari apa?
2: Kalau soal filosofisnya sendiri, Kak, mungkin bisa kita artikan ini simbol hitam putih itu adalah sebuah simbol yang mana menjadi simbol keberanian untuk mengungkapkan kebenaran, Pak. Nah, jadi hitam itu dia melambangkan ketimpangan. Ketimpangan yang kemudian dibutuhkan kebenarannya, dan kemudian putih ini adalah harapan untuk mencapai itu keadilan. Nah, tapi kalau misalnya kita gambarkan secara analoginya lagi, Kak, hitam ini adalah tinta dan putih ini adalah kertas yang mana bisa memicu dan bisa memenuhi harapan daripada keadilan kita sendiri, Kak.
0: Oke, kalau boleh lebih mengetahui gitu ya, awal mula ataupun juga ketertarikan kalian gitu ya mengikuti ataupun tergabung dalam LPM Hitam Putih ini, apa sih yang menjadi magnet untuk kalian gitu? Oke, saya pengen gitu kan, yang namanya pilihan organisasi itu kan banyak gitu ya, apalagi LPM-LPM gitu ya. Kalian tertariknya di dunia persnya atau apa nih, dunia tulisannya? Silakan, boleh siapa aja boleh menjawab.
2: Siapa dulu?
0: Silakan.
4: Ya, kalau izin, Kak, kalau dari saya sendiri, yang pertama untuk mengembangkan daya kritis, kemudian bagaimana kemudian menyalurkan aspirasi-aspirasi daripada mahasiswa agar terjaga di lingkup fakultas. Nah, pada awal saya masih menjadi mahasiswa baru itu, melihat perkenalan dari kelembagaan pers mahasiswa. Di situ saya lihat masuk dengan Fakultas Hukum yang sekarang sedang
0: berjalan.
4: Saya masuki di Fakultas Hukum karena berbicara soal keadilan, kemudian kontrol sosial, yang dimana kebijakan-kebijakan daripada fakultas ataupun birokrasi bisa kita awasi. Kemudian bagaimanapun keresahan daripada mahasiswa kita publikasikan sampai pada jembatan komunikasi dari mahasiswa dan birokrasi.
0: Oke, artinya kalian bisa dikatakan juga sebagai tempat curhat gitu?
3: Iya.
0: Iya kan? Ya. Kan kalian kan dengan tulisan itu kalian memberikan gambaran ya, kemudian juga kalian memberikan ruang. Kalau bahasa-bahasa yang di luar sana mengatakan bahwa anak-anak hukum itu anak-anak yang kritis, orang-orang yang kritis gitu ya, orang-orang yang speak up gitu ya, yang pokoknya menurut mereka nggak masuk gitu ya, pasti mereka akan mengejar. Kalian gitu juga nggak sih?
3: Pasti.
0: Banget ya. Iya, karena kan hukum gitu ya. Karena ada yang kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ya, dunia perkuliahan itu ya sempat dihebohkan dengan beberapa mahasiswa. Kalian sudah paham ya? Oke, notice ya. Itu kan mereka orang-orang yang juga kalau dikatakan berintelek gitu ya. Tapi kok bisa hal itu? Nah, untuk kalian sendiri memberikan penjelasan bahwa hey mahasiswa, kita boleh loh punya hak untuk menyuarakan, dan kita bisa melakukan sebuah perlawanan dengan melalui cara apa gitu. Tanggapan kalian melihat kasus seperti itu gimana? Ini orang-orang hukum nih. Oke, silakan ketua, atau tadi saya belum dengar suaranya ini deh ya. Herdi ya? bukan, siapa?
3: Ya,
0: ya Herdi ya?
3: Ya Herdi.
0: Herdi, coba kamu bersuara dulu Herdi. Tunjukkan kemampuan anak hukum kamu. LPM kamu ya. Lembaga Pers Mahasiswa. Oke, silakan. Gimana? Iya,
3: heeh. Iya, kalau menurut saya sih Kak, kalau kami dari Lembaga Pers Jiwa-Jiwa Pers itu kami tuh justru semangat untuk mengikuti kayak kasus-kasus begini. Kami
0: ingin kayaknya cari menguliknya itu enak
3: seru
0: gitu ya. Jadi sasaran empuk gitu ya.
3: Iya, jadi setiap kalau kami Lembaga Pers itu ada yang panas sedikit, langsung gas gitu Kak.
0: Langsung gas.
3: Iya, maksudnya langsung gas tabrak gitu.
0: Untuk mencari fakta.
3: Ya,
0: mencari fakta. Faktanya. Jadi sekali lagi, walaupun mungkin kapasitas kalian masih lembaga pers mahasiswa gitu ya, tapi untuk masalah pengetahuan kalian tentang tulisan, kemudian hal-hal yang keterkaitan dengan dunia pers itu, apakah kalian juga sudah mempelajarinya?
4: Sudah. Itu dari awal masuk lembaga pers kita sudah diperkenalkan dengan PJTD, pelatihan jurnalistik tingkat dasar. Itu menjadi salah satu syarat juga untuk masuk di lembaga pers mahasiswa.
0: Jadi ada seleksinya ya. Gak notabene kalau saya mahasiswa hukum gitu ya, terus saya bisa dengan mudah gitu untuk bergabung di lembaga pers mahasiswa. Gak seperti itu ya.
3: Enggak. Itu ada prosedur, ada apa, tahapan-tahapannya.
0: Apa aja sih prosedur dan tahapan-tahapan itu yang kalau boleh di-sharing dong.
3: Jadi untuk terkait tahapan-tahapannya itu yang pertama ya tentunya kayak penyebaran terkait open recruitment lah. Nah, terkait setelah itu kami adakan kayak wawancara tahap pertama begitu. Terus adakan meet up 2 pertemuan. Itu diadakan semua kader baru dan calon-calon kader baru dan pengurus. Itu di situ kami kayak perkenalan gitu, perkenalan. Terus setelah dari meet up 2 ini kami lakukan pengkaderan. Itu sebelum meet up 2 itu ada PJTD ya. PJTD. Nah, setelah PJTD itu kan di situ mereka dikasih terkait ilmu-ilmu pengantar dasar terkait jurnalistik. Nah, setelah selesai diadakannya itu adalah pengkaderan tahap terakhir dari seleksi. Itu mereka dievaluasi kembali terkait materi yang mereka dapatkan di PJTD.
0: Oke, itu ada tambahan Pak Ketua?
2: Ada tambahan sedikit.
0: Ya, silakan Pak Ketua.
2: Jadi ada mungkin terlewatkan sedikit kualifikasi bahwa seseorang ini lulus atau tidaknya itu dilihat dari bagaimana dia menangkap melalui PJTD itu, melalui tulisannya. Nah, jadi tulisannya mereka itu dikumpul, kemudian itu kita periksa. Dan kemudian setelah itu di situ juga termasuk penilaian. Nah, penilaian pada saat PJTD. Nah, dan kemudian setelah itu ke pengkaderan. Dalam pengkaderan itu kita ada tahap evaluasi, yang mana malamnya itu kita Kak kita perintahkan mereka untuk presentasi.
0: Presentasi apa dan, yang sudah ditulis itu?
2: Ya, jadi cabut lot dia. Dia materi ini. Nah, jadi mereka ini setiap kelompok ini dibagi disuruh cabut, dia dapat materi apa? Contohnya dia dapat pengantar ilmu jurnalistik. Nah, dan kemudian itu mereka presentasikan dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh panitia, oleh kita pengurus. Nah, jadi yang dinilai juga dari cara dia berbicara, menyampaikan, dan apakah dia sesuai juga dengan waktu yang telah ditentukan atau tidak.
0: Okay. Mungkin hampir sama ya, kalau di tingkat profesional wartawan radio itu ada UKWR ya, atau misalnya ujian kompetensi wartawan. Kayak gitu, itu mungkin level-level yang mungkin ya, kalau nantinya kalian memang benar-benar fokus gitu ya, kemudian memang passion kalian itu di dunia jurnalis, pasti akan melewati tahapan itu. Dan itu adalah sebuah tahapan, itu ada tingkatannya lagi tuh ya. Oke. Jadi sudah punya gambaran ini ya, bahwa kalian ini sebenarnya mahasiswa ya, yang pada umumnya gitu ya, memilih jurusan hukum, kemudian yang plusnya kalian diberikan wadah gitu ya untuk mengekspresikan passion kalian dalam dunia jurnalistik, seperti itu ya. Kalau kita bicara soal program nih ya, teman-teman dari LPM Hitam Putih ya, program yang paling sering dilakukan untuk misalnya di dunia perkampusan, ataupun mungkin adakah tulisan kalian ini sampai dinikmati juga oleh misalnya masyarakat gitu?
3: Ada. Mm-mm. Itu kemarin terkait liputan kami di apa namanya, gubernur, itu terkait berani cerdas.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
3: Itu kan mencangkup bisa dibilang mahasiswa seluruh universitas Indonesia yang berasal dari Sulteng lah.
4: Nah,
0: kemudian?
3: Nah, itu kami itu datang ke sana membawa keresahan mahasiswa terkait
4: pertanyaan-pertanyaan
3: dari mahasiswa terkait masalah-masalah yang mereka hadapi di Berani Cerdas ini.
0: Oke. Okay.
3: Dan itu kami mendapat respon positif karena banyak yang pujilah, istilahnya puji terkait
0: memberikan
3: hasil
0: apresiasi, ya,
3: apresiasi terkait hasil liputan kami. Wih. Kayak yang keren LPM Hitam Putih.
4: Mungkin saya tambahkan juga sedikit.
0: Oke, boleh, silahkan ditambahin banyak juga nggak apa-apa.
4: Inisiatif kita untuk meliput itu berdasarkan keresahan dan beberapa pertanyaan dari mahasiswa pada saat itu. Nah, pada saat itu juga di universitas
0: mereka paling banyak nanya apa sih yang sampai menurut kalian oke, kita harus bergerak nih, ini kayaknya harus dituntaskan nih. Apa sih?
4: Nah, di situ banyak keresahan ataupun pertanyaan yang dituangkan di dalam grup WA ataupun di media-media seperti di Instagram. Okay. Beberapa postingan dari teman-teman penerima manfaat Berani Cerdas itu memberikan keluhannya ataupun pertanyaan-pertanyaan terkait kejelasan dari Berani Cerdas. Okay. Nah, pada saat itu Kak, Universitas Tadulako sudah membuka pembayaran UKT dan pemrograman KRS. Nah, pada saat itu di Fakultas Hukum itu sendiri ada batas waktu yang ditentukan dari universitas, bukan dari fakultas, dari universitas, batas waktu pembayaran UKT dan batas pemrograman KRS. Nah, sedangkan ketika kita tidak membayar UKT pada saat batas waktu yang ditentukan, kita akan tercatat otomatis cuti. Nah, kemudian itu yang menyulitkan mahasiswa juga untuk belum mempunyai waktu untuk memprogram karena UKT-nya belum terbayar, apalagi mahasiswa penerima Berani Cerdas atau manfaat ini belum bisa program karena masih menunggu pembayaran dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah,
0: pendistribusian ya, penerimaannya ya. Oke, sangat menarik, bahkan itu bisa dikatakan kalau sebuah nilai berita itu gold news gitu ya. Keren. Namun setelah kalian tergabung gitu ya dalam LPM Hitam Putih, bagaimana cara kalian gitu untuk menjaga semangat anggota itu tetap istilahnya aktif dan juga solid? Kan pasti di dalam LPM yang berapa kepala dan pemikiran itu kan gak mudah, apalagi tugas ketua, pimret, wakil pimret gitu ya, orang-orang yang istilahnya punya andil lah ya sebagai leadernya. Gimana nih Pak Ketua buat menjaga kekompakan kalian nih dan menjaga komitmen kalian dari awal?
2: Oke. Ini sebenarnya menjadi tantangan dari setiap organisasi, setiap lembaga, karena apalagi lembaga kemahasiswaan.
0: Betul.
2: Karena kita bergerak di organisasi itu tanpa digaji.
0: Nah, kan media belajar ya.
2: Iya, belajar. Okay. Nah, jadi di sini adalah kesusahannya kita bagaimana untuk mempertahankan kadernya kita itu sendiri. Nah, tetapi di sini saya menerapkan beberapa cara.
0: Oke.
2: Nah, jadi sebenarnya yang dibutuhkan oleh kader itu adalah asupan emosional. Nah, asupan emosional terkait soal curhat, masalah hati atau masalah mata kuliah dan lain sebagainya, atau mau konsultasi, saya mau pilih, saya setelah ini mau kemana ya Kak? Saya setelah ini harus bagaimana? Saya mau pilih konsentrasi apa, pidana ke HTN ke HI. Nah, di situ kita sebagai yang tertua mungkin ya, untuk apa namanya, menjawab daripada asupan emosional
0: mungkin
2: mereka.
0: Hilangkan kata tertuanya gitu ya, mungkin yang lebih lebih ada punya pengalaman.
2: Iya, ada punya pengalaman ya.
0: Oke, artinya kan dari pengalaman itu kan gak harus tua dulu ya kan.
2: Siap,
0: bener betul. Ya, kemudian lanjut Pak Ketua.
2: Nah, kemudian setelah dari support emosional, biasanya ini kader setiap mereka bekerja, setiap mereka melaksanakan perintah dari kita, banyak orang yang mensepelekan hal kecil ini. Maksudnya seperti apresiasi kecil bagi kader itu tersendiri. Nah, jadi ini hal yang selalu kita terapkan, yang mana ketika ada kadernya kita melakukan suatu hal yang mungkin secara inisiatifnya atau melakukan atas perintahnya kita, itu kita apresiasi. Dan itu akan menjaga daripada hatinya mereka itu sendiri.
0: Artinya saling menghargai, saling ya menghargai. Tahu di mana, kapan teman-teman tuh. Tapi terkadang seperti itu ya. Orang tuh misalnya dia melakukan hal kecil aja ya, tapi hal kecil itu bisa berdampak pada orang di sekitarnya. Itu memang kadang-kadang ya, bukan berarti kita ini adalah manusia yang haus pujian kakak ya, enggak ya. Tapi ada yang namanya kita memberikan semangat lewat apresiasi itu. Dan itu adalah salah satu kunci yang kalian pertahankan untuk menjaga kekompakan dan juga istilahnya bisa dikatakan keaktifan dan kesolidan kalian ya. Kuncinya itu. Oke. Baik, tambahan ada?
2: Enggak ada. Saya jawab lagi satu pertanyaan silahkan. Terlewatkan. Bagaimana cara mempertahankan habis semangat perjuangannya kita?
0: Karena kan semua orang organisasi-organisasi kan beda-beda gitu ya. Oke, kalau LPM sendiri tamputi sendiri gimana?
2: Kalau dari kita sendiri itu melalui wadah diskusi.
0: Diskusi.
2: Ya, diskusi-diskusi.
0: Agak
2: ada
0: berat
2: namanya
0: ya.
2: Kajian, follow up sama FGD. Kayak forum grup diskusi begitu lah. Nah, jadi FGD ini dilakukan oleh dilakukan 3 bulan sekali. Yang mana ini narasumbernya ini dari dosen. Atau orang yang ahli dalam topik isu terkini. Kalau kemarin kita bahas tentang guru honorer, kemudian nantinya yang akan kita bahas adalah pasal terkait penghinaan presiden yang akan nanti dibahas. Dan ini yang memicu daripada semangatnya kita bahwa sebenarnya ada hal yang perlu diperjuangkan di sini. Nah, kemudian melalui follow up dan kajian. Itu. Jadi kita besar melalui dinamika dalam diskusi.
0: Jadi apapun itu selalu dituangkan dalam diskusi gitu ya. Dan itu adalah salah satu bagian juga dari kunci kesulitan kalian. Keren LPM Hitam Putih. Aktivitas yang paling berkesan yang pernah kalian lakukan bersama. Mungkin banyak, tapi diantara banyak itu pasti adalah yang ini kayaknya the best moment ini.
4: Sebenarnya kalau secara kolektif itu kak dalam kepanitiaan, tapi beberapa kesan yang sering kita terima yang paling berkesan bagi kader-kader itu pengalaman dalam liputan, meliput ke narasumber yang biasanya ditolak ataupun ada yang sampai dicaci maki mungkin.
0: Gitu, pernah melewati itu juga?
4: Alhamdulillah tidak.
3: Tapi kalau saya kan ada pengalaman tersendiri waktu turun meliput tuh kan isu terkait KIP itu kan ada bermasalah terkait selalu lambat tuh kalau setiap tahun penerima KIP itu lambat untuk memprogram KRS karena
0: terkendala itu.
3: Terkendala itu. Jadi kami itu bolak-balik Wadek, BAK. Nah, itu berapa hari ya itu waktunya 3 hari kali ya 3 hari itu dalam 3 hari kami usahakan terkait liputan ini dan 3 hari itu ada tantangannya selalu kalau bukan kepala BAK tidak ada di tempat wadik tadi di tempat kadang juga di besok datang lagi deh besok datang lagi nah sekalinya dapat hasil momen datanya sudah dapat itu kayak senang begitu kak.
0: Kayaknya yang dituju udah ketemu gitu ya.
3: Kayak tiba-tiba plong gitu.
0: Tapi itu adalah mungkin bisa dikatakan itu gambaran ya. Sebelum kalian terjun ke dunia pers yang sebenarnya gitu ya. Yang lebih kompleks lagi, ekstrim lagi. Bahkan narasumber itu ibarat kata kayak belut gitu ya. Kalau kalian gak bisa tahu cara strateginya ya, buat ngambil selak ataupun momennya, wah ini bisa dikatakan ya udah deh nyerah. Nah, dalam dunia pers itu kan gak ada kata menyerah gitu ya. Dan kalian memegang prinsip itu juga? Mantap, luar biasa ya. Kalian tuh kalau dilihat-lihat ya secara face kalian tuh anak-anak yang chill gitu ya, tapi ternyata dari pemikiran kalian tuh banyak hal yang berkaitan dengan sesuatu yang apa ya istilahnya, kalian tuh ternyata orang-orang pemikir ya banget. Pernah nggak sih kalau dalam satu momen gitu ya, pernah nggak sih kalian mengalami masa sulit gitu ya, bahkan kalian tuh mikir ya udah kayaknya udah deh bubar aja kita gitu. Pernah nggak sih dapat momen seperti itu?
3: Pernah sih kak.
0: Pernah ya.
3: Apalagi tuh kalau terkait masalah SDM lah.
0: SDM. Iya. Oke.
3: Okay. Kan itu dalam organisasi pasti ada rasa jenuh lah dalam untuk berorganisasi. Nah itu sebelumnya saya jelaskan dulu kak, terkait di LPM Hitam Putih ini ada dua dapur dia.
0: Oh, dua ya, dapur. Oke. Okay.
3: Dapur kepengurusan itu dipimpin dengan ketua umum.
0: Ya.
3: Dan dapur keredaksian dipimpin oleh
0: pimpinan
3: redaksi dan wakil pimpinan redaksi.
0: Iya.
3: Nah kalau di keredaksian sendiri tuh kak, masalahnya kami tuh kadang SDM dalam turun langsung dalam lapangan itu kadang setengah mati lah, bisa dibilang setengah mati lah untuk di ya itu tantangan terbesar kami. Tapi dengan beberapa cara yang saya dan Pimret lakukan itu akhirnya untuk sekarang itu bisa membuahkan hasil lah. Jadi lebih banyak kader-kader itu yang lebih bersemangat lagi untuk jalani tanggung jawabnya. Nah itu mungkin dari Pimret ada tambahan.
0: Oke, silakan.
4: Nah kalau dari kami sendiri sebenarnya tantangan yang seperti Ibu bilang tadi ada pikiran untuk bubar, kalau dari kami sendiri sebenarnya tidak ada pikiran untuk bubar, hanya saja sudah jenuh dengan permasalahan ini. Nah permasalahannya seperti yang dikatakan wakil pimpinan redaksi tadi, itu masalah yang ada di SDM. Nah ada beberapa kader dari keredaksian itu sendiri mempunyai kendala ataupun kesibukan lah yang tidak bisa aktif kembali di LPM. Nah, dan cara dari saya dengan Wapim tadi untuk kembali mengaktifkan mereka itu tanyakan terkait apa saja kendala atau yang menghambat dari mereka itu sendiri. Biasanya ada yang mau aktif karena sebelumnya itu bodo amat, ada yang mau aktif kembali hanya saja tidak enakan, itu yang masih membelenggu di pikirannya teman-teman yang tidak aktif ini. Masih tidak enakan dengan teman-teman yang aktif, masih malu lah istilahnya. Nah di situ cara dari saya dengan Wapim itu sendiri mengajak dia untuk langsung melakukan tugasnya, misalnya di bidang peliputan, kita langsung ajak dia untuk meliput supaya dalam bahan liputan kali itu tercantum namanya. Jadi teman-temannya tanpa melihat dia aktif untuk hadir bersama,
0: tapi dengan adanya
4: tugas
0: dia, tugasnya itu dia jalankan dengannya, jadi masih terhitung yaudah, ya udah ini artinya tidak usah ada sekat gitu ya.
4: Iya betul,
0: langsung aja membaur seperti itu ya. Oke, dapurnya beda nih Pak Ketua. Itu tadi udah disampaikan tuh sama dapur redaksi tuh. Kalau dapurnya Pak Ketua gimana tuh? Pernah gak mendapatkan satu momen di satu titik udah selesai deh, udah deh bubar aja deh kayak gitu? Ada gak sih dapat momen kayak gitu?
2: Kalau dapur dalam kepengurusan kelembagaan itu kak, kalau untuk perasaan untuk bubar itu maksudnya beberapa dulu ini kegiatannya kah? Atau
0: ya udah deh saya nggak mau lagi ngurusin kayak begini-begini. Okay. Terlalu banyak drama misalnya.
2: Kemarin itu saya sempat merasakan yakni di mana kalian saya
0: kan, kalian baru tahu kan kalau dia punya perasaan itu.
4: Kalau jadi bubar ya.
2: tapi pikiran ini muncul sebelum saya naik.
0: Gitu. Oke.
3: Okay. Overthinking duluan.
0: Overthinking duluan nih ya. Beda kalau sekarang udah naik, udah jadi ketua, beda lagi nih pikirannya. Kayaknya tanggung jawabnya besar. Gimana?
2: Jadi overthinking saya itu terkait kegiatan, kegiatan tahunan yang dilaksanakan oleh LPM Hitam Putih sendiri. Nah, adalah kegiatan itu Bina Desa. Yang mana kita rubah jadi Desa Bersuara kalau sekarang itu.
0: Iya.
2: Nah, pada saat itu saya Kak membutuhkan panitia itu sama timeline hari hanya itu berdekatan. Nah dengan persiapan yang begitu harus betul-betul cepat dan belum lagi membutuhkan panitia,
0: pokoknya dar-dar lah ya.
2: Iya, itu saya rasa kayak wah
0: pressure-nya benar-benar ini.
2: Saya langsung saya buatkan apa namanya? saya buatkan catatan sendiri kira-kira bisa tidak saya laksanakan ini. Nah, kalau misalnya bisa, siapa yang akan bisa jadi partner saya kemudian? Nah, dan tentunya dalam setiap lembaga pasti kita punya partner yang berkesinambungan.
0: Oke.
2: Nah, di sisi itu karena saya menemukan partner ini dan saling menyemangatkan. Jadi kita ini kalau dalam kegiatan itu Kak 2 SC dalam kalau misalnya bina desa 2 SC atau 3 SC kita urus, kita controlling bagian organizing komitenya atau panitia yang ada di bawah. Nah, seperti KSB kepanitiaan dan divisi-divisi lainnya. Itu kita yang handle. Nah, bagaimana caranya kita untuk menghandle hal tersebut? Sudah, kita langsung rampungkan pada malam itu. Kira-kira bisa tidak ini? Langsung saya diskusikan, kira-kira bisa tidak ini kita laksanakan? Pasti bisa. Kalau sama teman saya itu Kak, saya langsung pede ini, optimis saya, bisa ini, bisa. Walaupun dengan jangka waktu yang begitu cepat.
0: Singkat, sesingkat-singkatnya.
2: Nah, jadi alhamdulillah pada saat itu singkat ceritanya terlaksana dengan baik dan terasanya pada saat penutupan itu dihadiri oleh banyak masyarakat pada saat itu.
0: Itu pencapaian yang luar biasa lah ya, salah satu di antara pencapaian-pencapaian yang lain yang juga tentunya punya best moment gitu ya. Oke, banyak hal yang sudah kalian sharingkan, banyak hal juga yang sudah kalian gambarkan bahwa LPM itu seperti ini, kemudian hal-hal yang sudah kalian lakukan, bagaimana kalian mensiasati ketika misalnya kejenuhan dalam berorganisasi itu muncul, ya kan? Bagaimana kalian menjaga kekompakan gitu ya. Nah, kalau misalnya nih ya, LPM itu dibuatkan sebuah film. Kita berbicara imajinasi nih ya. Kalau dibuatkan sebuah film, cocoknya judulnya apa? Kejar Daku Kau Kutangkap, enggak ya? Apa ya kira-kira? Imajinasi dulu nih, menggambarkan. Ini di era kalian lah ya, di era kalian. Kita enggak usah bicara era yang sebelumnya. Era kalian.
3: Apa ya?
0: Genrenya apa nih? Horror atau apa nih?
3: Genre.
0: Fun?
3: Kayaknya kayak lebih ke
0: kemana, action?
3: Oh.
2: Kalau periode saat ini Kak, saya rasanya lebih banyak funnya.
0: Funnya ya?
2: Iya, lebih banyak funnya. Okay. Kalau untuk horror mungkin
0: enggak ya. Enggak sehoror itu juga kali ya.
2: Mungkin pada hulunya kami yang merasakan. Kalau soal horornya.
0: Oh gitu ya. Berarti angkatan kalian enggak ada horor-horor ya? Net ya bisa mengimbangin lah.
4: Judul tadi
0: ya,
4: LPM Hitam Putih Watchdog Fakultas.
3: Ternyata diam-diam memikirkan
0: dia dulu. Mikir gitu ya. Itulah gunanya dia jadi pimpinan redaksi. Dia mikir gitu ya. Oke, mungkin ada momen gak sih, momen istilahnya momen yang paling lucu gitu sebelum kita closing. Pengen tahu dong yang kalian alami mungkin dalam kegiatan atau it's so funny gitu.
4: Kalau dari saya sendiri Kak, pada periode tahun sebelumnya pada saat masih menjabat sebagai kabid peliputan itu masih dalam lingkup keredaksian. Nah, pada saat jadi kabid peliputan di situ dengan mantan Pimret saya langsung melakukan liputan ke birokrasi fakultas. Nah, pada saat itu yang menjadi permasalahan dari keluhan-keluhan yang mahasiswa itu terkait fasilitas ruang kelas seperti AC. Nah, pada saat itu kan kita wawancara ke dekanat. Nah, pada saat wawancara di dekanat itu kita dialihkan ke wakil dekan. Sebelumnya kita jalan ke stafnya untuk mencari tahu bagaimana
0: mengulik tindak data lanjut
4: atau data-data dari pihak fakultas itu sendiri. Nah, pada saat pada saat kita dialihkan ke wakil dekan itu kita rencanakan untuk di besok harinya kita akan meliput dan wawancara ke wakil dekan. Nah, pada saat hari itu juga ternyata dilakukan perbaikan setelah kita melakukan observasi tadi ke stafnya itu. Nah, maka dari itu setelah pas esok harinya kita sudah tidak bisa lakukan liputan karena sudah ada perbaikan, sudah diperbaiki, misalnya AC.
0: Jadi ini jadi juga ya. Jadi kalian tuh ngerasa oh iya, kita belum action aja mereka udah bergerak gitu ya.
4: Itu lucu saya rasa.
0: Sepengaruh itu gitu ya.
3: Saking ditakutinya kan.
0: Gila bahasanya saking ditakuti, disegani mungkin ya.
4: Disegani ya.
0: Baik. tiga kata yang menggambarkan LPM hitam putih sebagai closing kita untuk malam hari ini, Pak Ketua.
2: Tiga kata untuk LPM hitam putih.
0: Yes, tiga kata.
2: Dari kita, untuk kita, dan oleh kita semua.
0: Banyak, nggak apa-apa. Kemudian, nggak apa-apa lebih, asal jangan minus. Kalau dikasih minus, iya kemana itu ya? Kemudian.
4: Tiga kata tadi untuk LPM hitam putih, teruslah mengawal demokrasi.
0: Wih, teruslah mengawal demokrasi. Keren di judul nih. Oke, kemudian wakil pimpinan redaksi.
3: Apa ya? Kalau
0: yang pasti bukan jaya ya.
3: Kalau lebih sedikit enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
3: Jangan takut sabar. Jangan takut untuk menyuarai terkait kebenaran.
0: Keren. Jadi bisa dikatakan bahwa komunitas itu bukan hanya sekedar tempat berkumpul ya, tapi ruang untuk tumbuh, kemudian juga belajar ya, dari ketua, kemudian pimpinan redaksi, wakil pimpinan redaksi, dan ini kalian bertiga hadir di sini adalah menjadi wajah-wajah dari keanggotaan kalian yang lainnya, gitu ya. Apa yang kalian suarakan, apa yang kalian sampaikan, itu adalah gambaran kepada masyarakat, khususnya pendengar dan juga pemirsa YouTube kita, bahwa kayak gini loh gambarannya LPM hitam putih di Universitas Sadulako yang menjadi kebanggaan kita ya, bahwa mereka ini bukan anak-anak muda biasa gitu yang hanya sekedar nongkrong bermodalkan kopi dan wifi ya, tapi mereka adalah orang-orang yang memikirkan bagaimana menyampaikan apa yang menjadi suara-suara dari orang-orang di sekitarnya. Mungkin next ya, saya berdoa mudah-mudahan kalian menjadi para jurnalis-jurnalis yang berkualitas ya, yang bisa membanggakan daerah Sulawesi Tengah, bahkan sampai karir kalian ke internasional ya. Oke, keren. Semoga kehadiran LPM Hitam Putih ini bisa terus menjadi inspirasi bagi anak muda untuk terus bergerak dan juga berkarya. Thank you sekali lagi untuk teman-teman LPM, dan mungkin nanti bisa di-sharing ya sama teman-teman yang lain. Kalau misalnya butuh ruang untuk ngobrol, kita juga punya ya. Kalau kalian punya ruang untuk menampung segala keluhan terkait dengan dinamika di kampus ya, kita juga punya wadahnya ya, ngobrol bareng komunitas. Sekali lagi thank you untuk teman-teman LPM Hitam Putih. Thank you ya, sukses untuk kalian hebat. Nanti kalau misalnya udah selesai, udah lulus ya, kalian punya basic di pemberitaan, boleh tuh daftar nanti di RRI.
3: Siap.
0: Iya kan, bagian pemberitaan kan ada kita ya. Karena kita butuh orang-orang seperti kalian. Tetap semangat terus ya, belajar dan menggali dunia jurnalisme ya. Baik pendengar Pro 1, demikianlah untuk kebersamaan kita, dan juga pemirsa official YouTube, untuk kebersamaan kita di program Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama dengan LPM Hitam Putih. Sampai ketemu di sesi Ngobras lainnya dengan teman-teman yang tentunya bisa berbagi inspirasi. Sampai jumpa, selamat malam.

0: Sesaat lagi Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi bersama pusat jaringan berita nasional Pro 3 turut menyebar luaskan warta berita tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
3: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
1: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Degroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
2: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
4: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
2: Nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
4: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
2: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
1: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
5: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPPTVRI, LPPRRI, dan lembaga kantor berita nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
3: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
5: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPPRRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
6: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi ada hiburan bagi rakyat ya.
5: Diketahui, pemerintah melalui LPPTVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
7: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
8: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh

0: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
1: Botasupal senantiasa menghimbau pada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri kas dan uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini, masyarakat menemukan uang rupiah palsu dilakukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
0: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
4: Tadi mencakup.
2: Ya, baik. Alam.
4: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
5: Ceria, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam bisnis ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
4: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia saat

0: DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ain.
1: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237, disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun.
3: 13 tahun.
2: Karena tahun 2000, setelah itu
0: ya, Ain.
1: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya terus seluruh itu gitu.
0: Ya, Rian. Rian.
5: Jadi, ya, sekarang ini ya kita belum dan belum mengetahui biaya visa itu umur-umur
0: Indonesia. Iya, Rian.
4: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champion akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara.

0: Absolutely.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Program.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola. Podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di tengah perkembangan zaman yang semakin pesat, generasi milenial kini menjadi motor penggerak baru dalam dunia ekonomi kreatif. Dengan ide segar dan inovasi, mereka menciptakan peluang usaha yang menjanjikan. Di Sulawesi Tengah, geliat ini semakin terasa. Anak-anak muda mulai merintis usaha berbasis kreativitas, mulai dari kuliner, fashion lokal, hingga konten digital yang dipasarkan melalui media sosial. Seperti penuturan dari seorang anak muda bernama Nafila yang saat ini sedang eksis dalam dunia usahanya. Kita akan mengetahui apa yang melatar belakangi sehingga bisa terjun ke dunia usaha ekonomi kreatif dan usaha apa yang sedang dijalankan.
1: Jadi yang melatar belakangi saya terjun di dunia UMKM sebenarnya karena saya melihat peluang besar bagi anak muda yang bisa bekerja secara fleksibel, baik itu menyesuaikan dari waktu kampus, mungkin kerja dan lain segala hal itu bisa disesuaikan. Kemudian apa sih produk UMKM yang saya buat? Itu biasanya saya membuat dessert, seperti contohnya itu ada puding, dan kemarin saya sempat membuat buah-buah potong. Kemudian biasanya saya membawanya di CFD, tapi bukan saya yang menjual, tetapi ada orang yang saya titipkan dari UMKM saya tersebut.
0: Kebersamaan mencoba hal baru menjadi kekuatan utama generasi milenial. Mereka memanfaatkan teknologi untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Kemudian, bagaimana Nafila memanfaatkan media sosial dalam mengembangkan usaha dan apa tantangan terbesar yang dihadapi?
1: Jadi saya memanfaatkan media sosial itu sebagai alat utama untuk promosi dan membangun branding. Biasanya saya melakukan promosinya di media sosial seperti TikTok dan Instagram lebih terutama sih, kemudian di WhatsApp juga termasuk. Tapi tantangannya adalah bagaimana cara saya itu melakukan konsisten membuat produk atau konten yang akan saya jual atau branding kepada teman-teman supaya lebih terlihat menarik dan orang-orang itu tertarik untuk membeli dagangan saya, Ibu, seperti itu.
0: Di balik peluang besar, pelaku usaha juga menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan modal hingga persaingan yang ketat. Bagaimana kemudian Nafila bertahan di tengah persaingan dan apa harapan kedepannya?
1: Jadi untuk bagaimana saya bertahan di tengah persaingan itu, saya lebih fokus pada kualitas produk dan pelayanan kepada customer. Kemudian saya percaya kalau kita punya nilai yang jelas dan menjaga kepercayaan konsumen, kita tetap bisa bersaing meskipun banyak kompetitor. Kemudian harapan saya ke depannya, usaha saya bisa terus berkembang, menjangkau pasar yang lebih luas dan bisa memberikan dampak baik secara ekonomi maupun membuka peluang bagi orang lain.
0: Sementara itu, pengamat ekonomi menilai ekonomi kreatif milenial memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Berikut wawancara kami dengan pengamat ekonomi Profesor Ayu Wahyuningsih. Beliau juga sebagai dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tadulako Palu. Bagaimana Ibu Prof melihat perkembangan ekonomi kreatif di kalangan milenial saat ini? Silakan Bu Prof.
2: Di kalangan milenial, ekonomi kreatif khususnya di Kota Palu ini mengalami perkembangan yang begitu signifikan. Jadi terjadi percepatan, akselerasi, karena memang dasarnya orang Palu itu kan rata-rata kreatif ya. Mereka itu kreatif, inovatif gitu, dan hal-hal yang tadinya itu belum nampak saat ini sangat terlihat begitu, karena memang juga difasilitasi oleh pemerintah, kemudian juga oleh komunitas-komunitas yang lebih baik lagi, kemudian juga lembaga pendidikan. Artinya semua pihak itu berkolaborasi untuk memberikan ruang ya kepada perkembangan dari berkembangnya ekonomi kreatif ini di Kota Palu. Jadi menurut saya bisa dilihat dari kalau kita jalan-jalan misalnya kayak di Wali Kota, kemudian Car Free Day, begitu banyaknya orang jualan dan seterusnya. Kemudian juga yang di media-media seperti di medsos-medsos itu sangat luar biasa hasil-hasil konten-konten kreator gitu ya, luar biasa bisa dinikmati, dan juga di marketplace juga luar biasa. Jadi perkembangan yang sangat signifikan.
0: Baik, Bu Prof, kontribusi sektor ini dinilai semakin signifikan begitu, terutama dalam membuka lapangan kerja baru. Nah, seberapa besar nih kontribusinya terhadap perekonomian daerah, dan apa kemudian tantangan utama yang dihadapi, Bu Prof?
2: Kontribusi dari ekonomi kreatif ini saat ini terus meningkat ya, kurang lebih sudah sampai 20% untuk menyumbang dari pertumbuhan ekonomi yang ada di Kota Palu dan di Sulawesi Tengah pada umumnya. Dan ini sangat luar biasa, dan ke depan pasti dengan adanya globalisasi yang luar biasa, kemudian juga perkembangan teknologi dan informasi yang luar biasa akan lebih berkembang lagi. Begitu Bu Maria.
0: Baik, Bu Prof, dukungan kebijakan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia itu menjadi kunci dalam pengembangan ekonomi kreatif. Nah, kemudian apa strategi untuk meningkatkan daya saing produk kreatif lokal, serta harapan Bu Prof terhadap generasi milenial saat ini?
2: Kalau menurut saya untuk kedepannya itu yang lebih diberikan fasilitas lagi dukungan itu adalah memberikan wadah yang seluas-luasnya untuk kreativitas milenial khususnya di Kota Palu, karena merupakan aset ekonomi ya untuk masa depan Kota Palu. Dan kegiatan-kegiatan untuk atau wadah tadi itu lebih kreatif lagi, misalnya kayak diberikan ada storytelling, ada mereka bikin storytelling, kemudian punya branding-branding khusus yang membuat pencirian gitu ya, yang membedakan dengan kota lain, sehingga Kota Palu itu punya kalau kita sebut dalam ilmu marketing itu punya unique selling point atau unique selling proposition, sehingga punya value yang lebih dibanding dengan kota lain gitu. Jadi ada something different gitu, kita sebut dengan strategi diferensiasi itu. Nah, kemudian dengan cara strategi diferensiasi ini yang unik, yang beda dari lain, yang lebih kreatif, itu akan mempercepat tuh daya saing nanti, tidak hanya di level nasional tetapi juga internasional. Itu merupakan jalan untuk bisa memperluas pasar lagi gitu ya. Dan luar biasa, saya sangat menghargai media RRI ini, terutama ini sangat berperan gitu dalam menggerakkan ekosistem ekonomi kreatif ini, sehingga akan lebih booming lagi, lebih viral lagi, dan lebih terjadi akselerasi yang lebih cepat lagi.
0: Pendengar, ekonomi kreatif bukan sekedar tren, melainkan peluang nyata yang digerakkan oleh kreativitas generasi muda. Dengan dukungan berbagai pihak, sektor ini diharapkan menjadi kekuatan baru dalam perekonomian.

Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi pendengar malam hari ini. Kita akan mengikuti untuk siaran berjaringan, di mana program Ruang Rindu kita akan siarkan di Pro 1 seluruh Indonesia. Dan kami akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Nyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnama Sari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama enggak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking
0: semangatnya. Iya. Sama lagu juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: Ini
1: kenapa tulisannya 2026 dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi.
1: Halo
0: Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Oh kok Mbak Vivinya Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. kita telepon kembali ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.

0: Itu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
1: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Iya, karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
0: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu festival kok nggak salah mas.
0: Bener lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia tahun 78.
1: Nah, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat positif kita betul. Untuk bersama-sama semangat, menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia semangat, ini.
1: Betul sekali. Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda.
1: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu mas.
0: Enggak loh.
1: Masih mau ngomong. Bukan. Aku lebih muda dari Mbak Ita.
0: Enggak.
1: Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman, makanya nggak diajak sama Mbak Ita.
1: Benar.
0: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon, karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh benar, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Adalah di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA-nya.
1: Di lapangan di UNESA. Ya.
0: Oh.
1: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren, ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur. Hei,
0: siapa Ita Purnamasari.
1: Yang paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Eh bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re ya, kan malu kan di Surabaya.
0: Lagi di Surabaya. Oh iya iya melaku.
1: Itu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang kebagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Ica?
1: Alhamdulillah,
0: kabar baik Bang Benny. Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
0: ya. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi. Mbak Vivi. Selamat malam Mbak Vivi, sudah bergabung.
3: Selamat malam Mbak Vivi.
1: Selamat malam.
0: Wah. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
0: rock
1: alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan ya. Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana
2: Mas? Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Ya, nanti akan dijawab. Itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
1: Siap, boleh. Siap.
0: Boleh silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Mas di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Teritoli. Boleh Pak Pantun Mas Yudi?
4: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi, dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini.
1: Kini
3: Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Ada, jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga
1: di
3: rekaman yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali, dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
0: Ya, benar,
3: ya. Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyak lah itu yang suka begitulah gitu aja.
0: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi, tapi suka di saudara-saudara begitu.
0: Okay.
3: Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa kali ke situ ya.
0: Kok aku nggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal Mama Judi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi.
0: Okay,
1: MC-nya
0: okay.
1: Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya, nanti kita ajak.
1: Terima
3: kasih loh ya, kita sudah bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah.
0: Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke
1: Solo.
0: Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam,
1: udah.
0: Uncu Divo.
1: Selamat malam, Uda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
5: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Ludi.
0: Yeah.
5: Ingin nanya ke Kak Ita Kabul, gimana tuh kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya, atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana. Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
0: Oke, siap.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Boleh silakan.
5: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, lebih tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
5: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
5: Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
5: Salam. Semuanya terima kasih banyak, maaf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo, oke. Okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Oke, Mbak Vivi, pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya. Jadi
4: tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul,
4: ya?
1: Betul.
4: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan itu kitanya seneng, pastinya kita
1: bisa
4: latihan seperti itu.
0: Oke.
4: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
0: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
4: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Oh iya, betul, festival.
4: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
0: itu. Bintang radio. Wah. Seru.
4: Lupa, jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Keroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan, karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sitatampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
4: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974. Okay. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh ya Bahana Perdamaian beritu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
0: Wow.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar. Ya.
4: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
1: Iya.
4: Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah apa segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, yang ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
1: Tapi
4: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
4: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Titi Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
0: Okay.
4: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu lagi bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya gitu.
0: Okay.
4: Dan kalau ada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih, lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: memutuskan. Waduh, lagi populer-populernya dia top-topnya ya. Aduh Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Okay. Ini ada orang Palembang ada lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Siap, selamat malam.
6: Mbak Ita Purnama Sari.
1: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan Oma. Dengan Mbak Vivi Kabul,
1: dengan
0: Oma Ana.
1: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi Kabul.
4: Selamat malam.
6: Waduh, kalau dengar suaranya ini udah memang gak diragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya. Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Nah, oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Selalu ya, siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh silakan, dong Oma, silakan
6: ya,
1: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama
0: Mama Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
7: itu.
1: Betul, Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
7: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya?
7: Iya.
0: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah gak bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini
7: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya itu sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
1: ya, Bina Vokalia ya. Ya.
7: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor.
0: Oke.
7: Okay. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi suka ikut ngajar juga di sana.
0: Waduh.
7: Di waktu itu. Ya, gitu. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
1: Iya, betul. Nah,
7: jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisyoria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari kecil di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua.
0: Okay.
7: Jadi membuka Biaf Kalia di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Diana Yuli, Yo Beta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu.
0: Oke.
7: Okay. Ya, jadi sangat panjang sekali untuk saya, cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya, jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
1: Iya, iya.
7: Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga. Mereka
0: oke. Iya.
7: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
1: Wah.
7: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
1: Wah, luar biasa.
0: Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
1: Oh,
0: kan
1: iya,
0: tadi sudah disebutkan tahun 74.
1: Ya.
0: Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan karena kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadinya saya juaranya di hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, 74. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya. Sebelum di UKW, kalau UKW kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga, sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
7: Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya, iya dong.
1: Iya, Mbak Vivi Kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Iya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya. Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, entah di istana atau di luar negeri. Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
1: Siap. Betul, ya. Betul,
8: Mas. Pertanyaan.
0: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
8: Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim. Semuanya aja. Salam hormat saya dari
0: Sosono.
8: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge.
1: Monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Asinya
7: albumnya
1: banyak,
7: ya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga
0: bener.
7: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap.
7: Ya.
0: Wah.
7: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh sebetulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Ya, bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Karena saya alhamdulillah ya, maksudnya gini, banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya, jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang
0: kirim
7: ke Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Aduh, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak, ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio.
0: Benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll.
0: Okay.
7: Kemudian Deloitte, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi
0: rock
1: asik
0: and roll.
1: Lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
7: Ini juga,
0: ya, gimana betul. Gimana?
7: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptaannya adalah Vivi Hamzah ya.
1: Ya. Judulnya apa Mbak Vivi?
7: Kisah dua remaja.
1: Kisah dua remaja.
7: Nah. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di situ.
0: Oke.
7: Lagunya
1: memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
7: Kalau enggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh, sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
1: Akan hadirkan ini, Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, ini, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Yeah. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ika ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Bang Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Okay.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UTDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Louis.
1: Bidan Louis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Louis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya lu detik banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya Kak, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiketnya.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Louis, kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi Ditira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Louis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Ya, siap. Iya. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Iya. Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-temannya.
0: Oh, oke. Okay.
5: Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Oh, baru perdana gabung Mbak Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Louis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya. Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu. Ya, jadi ya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, Bu. Terus Ana. Dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Terus ya. Oh, banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas Yudi, saya ingin salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih, kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali,
0: betul.
7: Benar, kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Terima kasih. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak Nia
0: Purnamasari. Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya,
2: betul
1: sekali. Oh, tahu loh Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari Teteh punya om, dia tentara juga karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya. Ya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Yansen namanya dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Bener Om ya, aduh, Om alhamdulillah ya. kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Yansen namanya.
8: Ya, Om Yansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Yansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, nggak jauh-jauh lah. Juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah terus apa tadi satu lagi
0: rock and roll music.
1: Rock and roll music,
8: rock and roll.
0: Music. Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen yang ada di hati sih yang bahana itu Teh Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana perdamaian
8: itu lagu gimana
1: keren banget gitu. Ya Teteh ya bahana perdamaian aku masih SD saat itu loh Teh.

0: Teh gitu ya.
1: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab. Gitu
0: ya. Yaudah, nanti akan itu dijawab. Itu aja dari Teh. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
1: Oh ya dong.
2: Alhamdulillah.
1: Siapa dulu produsernya?
2: Produsernya Mas
1: Dwiki. Iya, Mas Dwiki kan.
0: Iya. Mantan pacar kan luar biasa.
1: Oke. Terima kasih.
0: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Sami-sami Tete.
1: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
2: Kita jawab. Iya.
1: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi.
2: Apakah
1: ada yang
2: mengikuti jejak Mbak Vivi di dunia musik?
3: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
2: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra-putrinya semua canggih loh main musiknya. Bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
1: Gitu ya.
2: Iya. Pokoknya luar biasa putra-putrinya Mbak Vivi nih.
1: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
3: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan. Banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkok-cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
1: Siap. Oke.
3: Itu.
1: Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
2: Pertanyaannya apa, apa tadi Mas?
1: Tentang potongan rambut. Oh, iya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
2: yang
1: gitu?
2: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
3: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh

0: itu model. Oh,
1: oke, saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh, 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang
2: itu
1: saya
2: pertanyaan nyanyi dari
1: karena sering
3: Bu Ana.
2: Bu Ana di Sorong.
1: Oke, saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh, 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di, kalau hari Minggu sekarang nyanyi di, misalnya di puncak nih, di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
0: Iya, luar biasa ya.
2: Siap.
1: Dikasih ini, ya alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu, kan saya bilang saya waktu Bahana Perdamaian udah itu pas lagi ininya, saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun, walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
0: Mbak Vivi kan tetap nyanyi di institusinya. Nah,
1: saya
0: iya.
1: Tapi sudah saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Kuliahlah kita itu. Nah, sekarang itu saya sudah berumur ya 70, hampir 71.
0: Waduh,
2: luar biasa.
0: Dan pastinya pendengar Pro 100 Indonesia, yang pasti Mbak Vivi ini sangat

0: ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
1: Okay.
0: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya, saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat
2: yang belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Sudah, tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
2: Belum sempat dipromo.
1: Dipromoin ya.
2: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
1: Oke. Okay.
0: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi, walaupun itu saya sebagai misalnya diri yang di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
1: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian.
1: Bahana perdamaian.
0: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang disampaikan itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyi juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
1: Oke.
0: Okay. Main kan banyak. Ya, take 2 kali langsung crack sudah
2: selesai katanya. Langsung bungkus.
0: Iya, Mbak ya. Iya, bungkus gitu. Biasanya kayak yang lain kan masih inilah, masih itu.
2: Iya,
0: ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya
1: gitu. Oh, baik juga. Ada rencana kolaborasi kah?
2: Ya dengan penyanyi
1: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
2: Iya, siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
2: Oh iya.
1: Oke.
2: Mbak Neni, iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu, semua saya undang ke rumah saya. Ada 30 lah semuanya tuh, ada Tetika di semua. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Asik.
1: Kita kumpulkan itu, di RRI aja
2: kita
1: gitu ya.
2: Kita kumpul di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh, iya. Kok kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
2: ibadah radio. Betul sekali,
0: betul sekali. Siap. Ya, tahun 74 saya di situ.
1: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
2: Iya, pastinya
1: Mbak. Oke.
0: Saya selalu ini karena Allah
1: itu aja. Siap.
2: Siap.
1: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Siap. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, putih sekali.
1: Gimana ceritanya dua lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, Mahligai yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam.
1: Okay.
0: Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya. Tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
1: Gitu. Siap, kalau betul, kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
2: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan Mbak ya. Halo Mbak Vivi. Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia,
0: Mbak. Yang lagi dengerin kita, Mbak Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batang, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDNT, Kongfakwa.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangaraian, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu
1: dulu ya.
0: Ya
1: Mbak Vivi ya.
2: Boleh, iya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Iya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar ini Dita Mbak Vivi?
0: Oke, okay. Lagi dengerin ya.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyian Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu Off Air penyanyi 70-an.
1: Ayah, siap.
0: Oh, siap.
1: Ayah, mas, kita
0: garap. Oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Kemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi, kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari,
0: siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wah, luar biasa.
2: Tertempat di gedung Betri Brata, Jalan
0: Kemala. Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Betri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada, assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap.
1: Betul-betul.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Diki ya Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Iya.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anak-anak gue kalau begitu payungnya.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada pertanyaan, tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Ah, oke, okay, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Tadi Ibu Bidang Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Waktu ulang tahun Ibu Bidang Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu lah diampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke, okay.
1: Bang Andi.
3: Dan selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua Mbak Vivi semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Salam Bang Andi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Halo. Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo Mbak. Saya mau, saya cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja, dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media, ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media. Jadi kurang lebih seperti itu aja sih
0: pertanyaannya. Siap, oke.
5: Okay.
0: Terima kasih.
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih, ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul. Nah,
2: radio kan masih radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, di Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu dapat punya sejarah dari semuanya ya.
1: Luar biasa.
2: Jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis, apalagi artis
1: biasa.
0: Siap kalau begitu.
2: Ya itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang kok. Ya? Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, jalan. Saya
1: aduh, ayo apa lupa, Mbak Vivi.
0: Depannya M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau
2: cinta.
0: biasanya kalau lebaran sih ya. Ya Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Satu lagi.
1: Satu lagi Mbak Bibi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Bibi.
0: Pas ya.
2: Albumnya
0: Mbak Titi Puspa. Iya, di albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
1: Ah, wes lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian,
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni Winarsoita.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Tapi enggak lupa deh. Bisa nyerah semua deh kalau
0: yang
2: itu saya
0: benar-benar
1: nyerah semua ya.
0: Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya Mbak?
2: Iya.
1: Mustafa Wiryat.
2: Lalu ya sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan
0: ya, emang.
1: Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ya Yopi hitam tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya, dengan siapa-siapa gitu.
0: Ya nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi apal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebelumnya mereview ya, ini saya sendiri ya. Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga akhirnya di RRI. Kira-kira berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih
1: albumnya.
0: Iya
2: betul. Iya coba. Dulu masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Tidak kaset itu sudah tidak ada gitu loh. Ada
0: cuma
2: tidak semua gitu. Mohon maaf kalau bukan bagi apa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Ya, apa yang ada tuh pindah ke sana lagi, udah kemana lagi nih? Udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
0: Siap,
1: Mbak Vivi.
2: Pun katanya kalau saya.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Cik Guria Tebet.
0: Silakan Cik Guria.
6: Halo Cik Guria, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke. Okay.
6: Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Mbak Yudi Ismail.
1: Cik Guria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya.
6: Halo,
1: Cik Guria.
6: Mbak Vivi, kabur?
2: Assalamualaikum.
6: Halo, suara Cik Guria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma mentahin suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputar.
6: Ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya,
6: lagunya. Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Cik Guria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Udah dong Cik Guria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah puas.
2: Iya, mohon maaf ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa. Dan ada lagu berbahasa,
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
0: SMA ya.
1: Kumus.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur gak musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya Sunda, ada yang bahasa Sunda.
2: Iya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, ya.
2: Iya. Ada siapa? Mas siapa ya dulu tuh? Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Iya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap, kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Pro 1.
2: Kata saya rindu buat
1: sekarang. Benar-benar.
2: Iya, benar.
0: Siap. Mbak Ita
2: agak lupa-lupa
1: sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Di banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
1: Voice note-nya.
3: Selamat malam Mbak Ita Putranasari dan Marjudi Ismail. Dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Untuk beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Okay. Untur nuwun, salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya. Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra.
1: Kan tadi sudah dijawab.
0: Tadi sudah dijawab sih. Oh, Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Udah belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang budi saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi, hanya senang banget nyanyi. Dan kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat, orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia, Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebenarnya untuk saya tuh sangat betul-betul meriwayat lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan ya memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya. Banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus.
1: Karena amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dulu kan memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah lumayan ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat ya Mbak Ita, kalau salah mulai
1: lagi. Ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Yang besar. Itu betul-betul satu perjuangan. perjuangan dan
1: saya yakin
2: pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua. Jadi lagi Mbak Ita mau nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya, yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya, jadi saya suka mengamati semuanya mulu. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua, dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua, dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Ibunya juga ini masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: sekali lagi. Pastinya Mbak Vivi.
2: Kita tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita
0: tatap muka ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Okay. Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Buat keluarga Mbak Vivi.
2: Selamat malam Mbak Ista, Mbak
0: Yudi.
2: Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Ya, tadi lewat jam 9 dulu. Ini ada lagu yang paling hits dari,
1: Mbak Vivi Kabul,
0: Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu lagi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kembali bersatu dalam satu semangat, satu sorakan, dan satu cinta sepak bola. Karena di setiap tendangan ada harapan, di setiap gol ada sejarah, dan di setiap pertandingan ada cerita yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Palu mempersembahkan Pesta Bola Piala Dunia. Program spesial untuk Anda pecinta sepak bola sejati. Ikuti berbagai segmen menarik dan penuh kejutan. Trivia Piala Dunia menghadirkan fakta-fakta unik, rekor legendaris, hingga momen bersejarah Piala Dunia yang jarang diketahui. Di balik bola, kupas kisah menarik di balik pertandingan, strategi, drama pemain, hingga cerita inspiratif dunia sepak bola.
2: Eu já lavei o meu carro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem que o nega bom.
1: Ballcast, podcast santai penuh opini, prediksi, dan obrolan hangat seputar atmosfer Piala Dunia. Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh. Obrolan mendalam bersama narasumber fanatik sepak bola, tokoh masyarakat, hingga pengamat olahraga tentang makna sepak bola bagi kehidupan. Bedah tim, ulasan lengkap negara peserta Piala Dunia. Mulai dari kekuatan tim, pemain bintang, strategi permainan, hingga peluang menjadi juara dunia. Siapkan diri Anda, jadilah bagian dari kemeriahan sepak bola dunia bersama RRI. Dengarkan terus Pesta Bola Piala Dunia di Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi.

kau izinkan, walau sekejap memandang, ku buktikan kepadamu aku memiliki rasa cinta yang kupendam. Tak sempat aku nyatakan, karena kau telah memilih

Dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah kebersamaan kita sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini. Kami segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

masih ada orang yang menjadikan Allah sebagai tempat memohon dan berlindung ketika ditimpa musibah. Setelah diselamatkan Allah, dia lupa kepadanya. Orang-orang seperti itu dalam Al-Quran disebut kelompok yang melampaui batas. Dalam surat Yunus ayat 12, Allah berfirman, "Dan apabila bahaya itu menimpa manusia, maka dia berdoa kepada kami dalam keadaan berbaring, duduk, atau berdiri. Tetapi setelah kami hilangkan bahaya itu daripadanya, dia kembali melalui jalan yang sesat, seolah-olah dia tak pernah berdoa kepada kami untuk menghilangkan bahaya yang pernah menimpanya." Begitulah keadaan orang-orang yang melampaui batas, memandang baik apa yang selalu mereka kerjakan.

0: Dengan Pro Satu RRI Palukan, informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat, serta kesempatan untuk kembali menyambut ini ya pagi yang masya Allah berkah ini. Semoga sholawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Dan pendengar, pemirsa, sahabat ataupun pendengar dari Pro 1 RRI Palu, tadi Dinda sudah memberikan pengantar di mana hari ini Mutiara Pagi Islami. Tentunya Dinda menemani pendengar semua bersama dengan masya Allah juga sudah hadir Ustadz yang akan memberikan pencerahan kepada kita, inspirasi dan informasinya. Dan pagi ini pada kesempatan yang luar biasa dengan tema kita, topik kita, keistimewaannya ibadah haji, kita hadirkan langsung Ustadz yang sudah hadir di studio Pro 1, tentunya Ustadz Fikri Bejaber LC MHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih banyak nih Ustadz. Alhamdulillah sudah hadir di studio RRI Pro 1. Suatu kehormatan saya juga nih bisa nanti ngobrol ini ya Ustadz ya, bersama Ustadz tentunya. Iya. Seperti apa dengan topik kita ini sesuai, karena masya Allah juga untuk bulan ini para jemaah haji nih ya Ustadz ya, khususnya di Sulawesi Tengah juga sudah mulai diberangkatkan di Tanah Suci. Dan tema kita ini membahas mengenai keistimewaannya ini, tak henti-hentinya nih ya Ustadz ya. Seperti apa mungkin Ustadz makna mendalam sebagai ibadah haji sendiri, sebagai apa ya, ibadah bagi umat muslim. Silakan ya. Ustaz.
1: Terima kasih Mbak Dinda ya.
0: Iya.
1: Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Thahal amin wa ala alihi washabbihi thayyibin tahirin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Mbak Dinda, kita sekarang berada di bulan Zulqa'dah. Ya, sekarang alhamdulillah kita melihat di antara masyarakat Indonesia ada yang sudah mulai melaksanakan atau melakukan perjalanan haji. Kita di Sulawesi Tengah alhamdulillah kemarin sudah berangkat ya, kloter pertama daripada jamaah haji alhamdulillahirabbil alamin. Nah, perlu kalau kita lihat masyarakat ini berbondong-bondong ya dalam melaksanakan haji ya, mereka berusaha mengumpulkan uang, bahkan bekerja untuk itu. Nah, tentu mereka perlu tahu juga apa daripada keistimewaan daripada haji ini. Ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat tentang keistimewaan daripada haji tersebut. Nah, perlu diketahui bahwa haji ini hukumnya fardu, wajib ya. Bagi siapa? Tidak bagi setiap orang. Tapi kewajiban haji ini, wajibnya haji ini punya syarat-syarat. Kapan seseorang dikatakan haji? Nah, itu dijelaskan di dalam fikih ya. Jadi haji itu wajib bagi orang yang mampu. Ya, bagi orang yang mampu, yang dia mempunyai, salah satu syaratnya dia mempunyai dana atau finansial untuk bisa memberangkatkan dia pergi haji dan balik kembali ke kampung halamannya. Hal itu merupakan uang yang lebih daripada hartanya, daripada hutangnya, kemudian tempat tinggalnya, kemudian apa yang dia konsumsi dan apa yang dikonsumsi oleh keluarga yang dia tinggalkan. Nah, ini harus dipikirkan semua sampai dikatakan seseorang itu wajib haji. Adapun umroh, nah ini umroh khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau kita lihat pendapat ulama kita yang sering dipakai di Indonesia ya. Di Indonesia ini kita sering memakai madhab Syafi'i. Maka di dalam madhab Syafi'i hukum umroh itu sama seperti haji, yaitu wajib ya. Hukum umroh sama seperti haji, hukumnya wajib. Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa umroh itu hukumnya sunnah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi haji keistimewaan yang tidak berlaku bagi salat, puasa, zakat dan ibadah lainnya. Apa keistimewaan tersebut? Bahwa ibadah haji itu yukaffirul kabair wassagair. Bahwa ibadah haji itu dia menggugurkan dosa besar dan dosa kecil. Jadi orang yang mendapatkan haji mabrur, dia tergugur bagi dia dosa kecil dan dosa besarnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja falam yarfus walam yafsuk kharaja min dzunubihi kayauma waladathu ummuh." Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajja, siapa yang melaksanakan haji, falam yarfus artinya menjauhi hubungan suami istri selama dia dalam keadaan ihram." Itu makna falam yarfus. Walam yafsuk artinya menjauhi dosa-dosa besar yang lain ya. Kata Nabi, kharaja min dhunubihi kayauma waladathu ummuh, maka dia keluar daripada dosa-dosanya seperti anak yang dilahirkan oleh ibunya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dari dia, baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Nah, ini tidak berlaku, bukan tidak berlaku. Maksudnya tidak terjadi pada ibadah selain daripada haji.
0: Masyaallah.
1: Ya, seperti salat. Salat, iya, betul. Salat itu ibadah yang paling mulia setelah beriman. Pertama, iman. Kenapa iman? Karena dia syarat diterimanya amal soleh. Artinya seseorang supaya mendapatkan pahala dari perbuatan yang dia lakukan, syaratnya dia adalah seorang muslim. Yang kedua apa? Sholat. Sholat ini ibadah yang paling mulia daripada haji. Sholat paling mulia daripada zakat. Sholat paling mulia daripada puasa. Bahkan sholat lebih mulia daripada jihad. Tapi sholat tidak mempunyai keistimewaan seperti yang ada pada haji. Jadi walaupun seperti itu, sholat dia hanya menggugurkan dosa-dosa kecil diantaranya. Tapi haji dia menggugurkan dosa kecil maupun dosa besar. Jadi tapi bukan maknanya keistimewaan yang ada pada haji itu menjadikan haji lebih mulia daripada sholat. Karena di dalam agama kata ulama, al-mizatu la taqtadi afdaliyah, kata ulama bahwa keistimewaan itu tidak menjadikan dia yang paling mulia, seperti itu. Jadi walaupun haji mempunyai keutamaan yang tidak terdapat pada sholat, maka tapi sholat lebih afdal daripada haji. Jadi haji itu apa dia punya faedah ya? Apa dia punya faedah? Yaitu haji tersebut bisa menggugurkan dosa kecil maupun dosa besar dari seseorang. Nah, bagaimana? Jadi ini keistimewaan atau yang disebut dengan haji mabrur ya, haji mabrur. Jadi dia punya keistimewaan. Oleh karena itu biasa kalau kita orang yang baru pulang haji, apa yang kita lakukan? Ya, kita disunahkan meminta doa darinya. Ya, kita minta doa supaya dimudahkan urusan, ya, diampuni dosa-dosa kita. Karena kalau memang dia haji yang mabrur, insya Allah doanya lebih cenderung, lebih berpotensi untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka oleh karena itu kita meminta kepadanya untuk kita didoakan dalam hal-hal yang baik ya. Boleh juga minta yang lain, minta kurma atau minta air zam-zam. Tapi utamanya kita minta dulu dari dia doa, ya doa supaya karena dia ini insya Allah kalau jika dia termasuk orang yang mendapatkan haji mabrur, itu luar biasa. Nah, jadi ulama menjelaskan ada syarat-syarat di mana seseorang itu mendapat predikat haji mabrur. Ada tiga syarat ya.
0: Okay.
1: Ya, jadi ada apa tiga syarat ya supaya orang dijadikan atau menjadikan orang mendapatkan haji mabrur. Apa itu haji mabrur? Tadi kita jelaskan bahwa dia diampuni dosa-dosa kecilnya maupun dosa-dosa besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja? Yang pertama, antakuna niyatuhu lillahi taala. Pertama, niatnya harus benar. Lillahi taala. Karena Allah. Ya, ini penting. Niat ini iksirul amal. Niat ini penting. Orang ketika melaksanakan ibadah, baik haji ataupun ibadah yang lain, itu harus betul-betul karena Allah 100%. Ya, karena kalau dibagi-bagi niat ini, dibagi-bagi niat ini, Mbak Dinda, misalnya ada orang punya dua niat ini, ya bilangnya 90% karena Allah, tapi 10% misalnya supaya dikatakan ibu haji misalnya. 10% dikatakan Pak Haji atau 10% ditahu dia ini haji di tengah masyarakat. Tapi 90% dia bilang lillahi ta'ala. Nah, masih 10% belum 100%. Kata ulama, Allah pernah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya seorang sahabat, "Ya Rasulullah, afara'aita rajulan ghaza iltamasal ajra wa dzikra malahu?" Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu jika ada orang yang berperang pengin pahala dari Allah tapi pengin dikenang sebagai seorang pahlawan, malahu? Apakah dia dapat sesuatu? Kata Nabi, "La thawabalahu." Dia tidak dapat sesuatu. Kemudian sahabat itu mengulangi pertanyaannya. Kata Nabi tetap jawabannya yang sama, "La thawabalahu." Dia tidak dapat pahala. Kemudian Nabi ditanya dengan pertanyaan yang sama, kata Nabi, "La thawabalahu." Dia tidak dapat. Kemudian Nabi mengatakan, "Innallaha la yaqbalu minal abdi illa ma kana khalisan lahu." Sesungguhnya Allah tidak menerima dari hamba kecuali betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, niat kita yang diperbaiki ya, harus betul-betul lillahi taala. Ya, yang kedua apa? Menjauhi, seperti yang kita sudah jelaskan, menjauhi dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar yang sudah kita jelaskan tadi. Selama dia dalam keadaan ihram, dia jauhi ya, dia jauhi bukan dosa kecil, maksudnya dia jauhi dosa-dosa besar. Nah, selama dia dalam keadaan ihram, dia menjauhi dosa-dosa besar seperti tadi hubungan suami istri, dosa-dosa besar yang lain. Sementara dia jaga dirinya daripada dosa-dosa besar selama dia dalam keadaan ihram. Nah, seperti itu. Nah, ini syarat kedua. Yang ketiga apa? Harta yang dipakai untuk haji itu an yakuna halalan. Maksudnya apa? Harta yang dia pakai untuk melaksanakan haji ini berasal dari sumber yang halal. Itu juga penting. Supaya hajinya memperoleh predikat haji mabrur. Okay. Ya. Jadi harus ditahu di mana harta yang dia ambil, dia dapat dari mana harta tersebut. Ya, apakah kalau misalnya orang dagang, oh ya, dari perdagangan. Perdagangannya ini sesuai dengan aturan syariat tidak, nipu orang tidak. Nah, ini semua mempengaruhi nanti pahala daripada ibadah haji tersebut. Kalau seandainya ada orang dia melaksanakan haji tapi ternyata haji itu didapat daripada misalnya hasil yang haram, dari muamalah yang haram, mungkin dia jual narkoba atau judi online, dapat beruntung judi online, saya mau naik haji atau umroh daripada hasil itu, atau dia punya bisnis tapi bisnis jual narkoba ya misalnya, atau hal-hal yang haram yang lain yang dia lakukan yang menghasilkan uang dan menjadikan dia pergi haji. Nah, ini secara hukum sah haji, tapi dia tidak dapat pahala daripada apa yang dia lakukan tersebut. Seperti itu.
0: Okay.
1: Nah, ini keistimewaan daripada haji kira-kira dari saya Badinda sebagai mukaddim.
0: Oke, baik. Terima kasih nih Ustadz untuk pencerahan jawabannya juga nih Ustadz. Kita melihat bahwa tadi sudah dijelaskan keistimewaan dari haji sendiri dibandingkan mungkin dengan ibadah lain, contohnya sholat begitu ya Ustadz ya.
1: Yeah.
0: Dalam pelaksanaannya haji ini kita melihat terdapat banyak simbol dan ritual seperti itu ya Ustadz ya. Dan apakah ada keistimewaannya kembali ataukah ada hikmah terbesar dari rangkaian ibadah haji yang dilakukan ini Ustadz?
1: Sebelum kita bicara tentang, ya ada tentu ya hikmah-hikmah kenapa kalau dipikir ditanya kenapa orang misalnya harus melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, kenapa Ka'bah harus dilakukan tawaf sebanyak 7 kali, ya kenapa orang harus mencukur rambut, ya kemudian kenapa orang itu harus wukuf di Arafah. Nah ini semua rukun haji yang insya Allah setiap perbuatan yang dilakukan daripada rukun-rukun ini mempunyai hikmah-hikmah yang wallahu alam ada yang ditahu, ada yang tidak ditahu. Ada yang mungkin diberitahu oleh para ulama hikmahnya kenapa wukuf di Arafah dan kenapa begini, kenapa begini. Dan ada juga yang kita tidak tahu apa hikmahnya kenapa orang harus cukur rambut, ya kenapa orang harus wukuf di Muzdalifah, kenapa orang harus lempar jamroh, ya ada yang salah faham, ya lempar jamroh dia pikir bahwa setan itu di tempat jamroh itu, jadi harus dilempar kuat-kuat, ya, tidak tidak seperti itu. Ya. Nah, jadi ini semua harus dipahami. Tapi sebelum kita bicara tentang hikmahnya, bahwa ibadah haji ini, ya, dia mempunyai rukun-rukun. Ada rukun haji dan wajib haji. Rukun haji ini yaitu haji tidak sah kecuali dengannya. Ada 5 rukun haji, yaitu seperti wukuf di Arafah, kemudian ya pertama niat ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian sa'i, kemudian tawaf, kemudian halq wa taksir, yaitu mencukur. Nah ini rukun haji. Nah setiap rukun ini mempunyai syarat, mempunyai syarat dan kriteria serta teknis pelaksanaannya yang itu harus dilakukan sesuai dengan apa yang diajarkan. Misalnya kita bicara tentang tawaf. Tawaf ini punya syarat-syarat. Misalnya menjadikan tawaf ini, ketika tawaf dia harus menjadikan tawaf itu di sebelah kirinya, tidak boleh membelakanginya atau menghadapnya. Berapa banyak orang yang ketika tawaf dia sementara tawaf dia foto sehingga menjadikan dia membelakangi Ka'bah, nah, tidak sah. Jadi harus dia ulangi dari tempat di mana dia membelakangi Ka'bah. Contoh lain misalnya ada orang yang ketika tawaf dia memegang apa namanya ini Ka'bah. Nah ini kalau menurut para ulama ya bahwa ketika orang memegang Ka'bah sebagian daripada tangannya itu masuk di dalam Ka'bah karena di atas di Ka'bah itu ada sadarwan namanya atau pondasi. Jadi ketika dia pegang Ka'bah berarti tangannya masuk di dalam pondasi Ka'bah itu, maka masuk di bagian daripada dakwah. Sedangkan syaratnya tawaf itu harus seluruh anggota tubuh itu berada di luar Ka'bah. Nah, misalnya contohnya, maka ini di mana dia bertawaf dan dia memegang Ka'bah, dia harus mengulangi dari mana tempat dia memegang Ka'bah tersebut. Nah ini penting untuk diketahui ya. Ini maka oleh karena itu sebenarnya kalau kita berbicara tentang modal seorang yang ingin berhaji, yang paling utama yang harus dia siapkan yaitu ilmu, ilmu agama, ya ilmu agama yang berkenaan tentang perkara haji agar supaya hajinya sah. Karena seperti yang kita jelaskan, haji itu punya rukun, punya wajib. Wajib haji itu yaitu sesuatu yang kalau tidak dilaksanakan tidak batal haji, tapi wajib bagi dia membayar dam. Nah, ini namanya wajib haji. Jadi ada rukun haji, ada wajib haji, dan tidak dibedakan rukun dan wajib kecuali di haji, ya, kalau di dalam fikih. Kalau di apa namanya, kalau di ibadah-ibadah yang lain seperti sholat, tidak ada perbedaan antara rukun dan wajib kecuali di haji, ya. Kemudian di haji juga ada perkara-perkara yang hukumnya haram untuk dilaksanakan, ya. Harus seseorang itu menjaga dirinya, jangan sampai dia melaksanakan hal tersebut. Nah, itu wajib dia tahu. Misalnya jangan meletakkan di dalam badannya apa ya, parfum misalnya yang berbau wangi, ya. Misalnya perempuan jangan menutup wajahnya, laki-laki jangan memakai pakaian yang mempunyai jahitan, yang dijahit, ya. Dan ini semua harus dipelajari, harus dipelajari. Oleh karena itu penting seseorang ketika ingin berhaji, penting untuk dia memahami dulu tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan wajib haji. Supaya apa? Supaya hajinya sah dan dia mendapat predikat haji mabrur tadi itu. Seperti itu, ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih banyak nih Ustaz untuk penjelasannya, Ustaz. Karena memang waktunya mepet juga, ya, nih, Ustaz. Ya. Sambil saya ini ingin menanya, Kasbi, ada tidak Ustaz tanda-tanda seseorang mendapatkan haji mabrur ini, Ustaz?
1: Tanda-tandanya ketika dia balik ke Indonesia lebih menjaga diri daripada dosa, ya. Karena sekarang dia predikatnya haji. Ya. Artinya apa? Kalau memang dia insya Allah mendapatkan haji mabrur, berarti apa? Kayauma waladathu ummu. Ya, seperti anak yang baru lahir. Maka oleh karena itu kata ulama, salah satu tanda dikabulkan amal yaitu istiqamahnya seseorang terhadap amal tersebut. Dalam mana ketika kita berbicara tentang haji, ketika dikatakan haji itu mabrur, bahwa haji itu menjadikan dia terampuni dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besarnya, maka apa yang dia lakukan ketika sampai di kampung halamannya, dia lebih menjaga diri.
0: Okay, oh, Masya Allah.
1: Ya, berarti saya ini sudah Allah ampuni, saya punya dosa insya Allah, dosa kecil, dosa besar, maka saya sekarang kehidupan saya lebih agamalah, lebih cenderung ke agamis, ya. Lebih menjaga lisannya, ya, jangan sampai banyak menceritakan aib orang, lebih menjaga tangan dan kakinya, jangan sampai menzalimi orang, lebih menjaga telinga dan matanya, jangan sampai jatuh kepada dosa-dosa telinga dan mata, seperti itu.
0: Masya Allah, terima kasih nih Ustadz, ya. Dan terakhir ini Ustadz, silakan untuk berikan mungkin pesan, ya Ustadz, ya, dan doa bagi pendengar semua dan pemirsa di pagi hari ini yang merindukan untuk menjadi tamu Allah ini di Baitullah. Silakan Ustadz.
1: Jadi insya Allah Baitul apa haji ke Baitullah ini merupakan keistimewaan yang diberikan kepada seseorang dan tidak semua bisa. Maka kita bermohon kepada Allah yang belum haji, insya Allah Allah permudah untuk ziarah ke Mekah dan Madinah. Ziarah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ya, insya Allah ta'ala dalam waktu dekat. Insya Allah ta'ala bagi yang ingin melaksanakan, kita tekadkan saja di dalam hati, kita persiapkan segalanya, baik dari segi ilmu dan finansial. Insya Allah kalau memang itu Allah takdirkan, maka kita akan berangkat untuk pergi haji. Adapun yang ingin, yang sudah mendapatkan kesempatan pada tahun ini, yang insya Allah akan berangkat, jangan lupa untuk belajar dalam memperdalam ilmu agama dari hal-hal yang berkenaan tentang perkara haji, supaya ibadah haji kita, supaya kita mendapat yang namanya hajjan mabrura, haji yang mabrur insya Allah ta'ala, seperti itu.
0: Baik, terima kasih banyak nih Ustaz, ya. Terima kasih banyak untuk pencerahannya, kemudian informasi yang diberikan juga, dan alhamdulillah hirabil alamin. Pendengar, tidak terasa ini, ya, kebersamaan kita bersama dengan Ustaz Fikri ini di akhir-akhir sesi ini, ya, dalam program Mutiara Pagi Islami tentunya. Dan semoga perbincangan kita mengenai topik keistimewaan haji ini, ya Ustaz, ya, dapat menjadi ilmu yang bermanfaat tentunya dan menambah keimanan sekaligus menumbuhkan kerinduan kita untuk menjadi tamu Allah di tanah suci, dan memudahkan juga langkah setiap muslim yang berniat menunaikan ibadah haji dan menerima seluruh amal ibadah kita semuanya. Dan terima kasih banyak nih Ustaz sudah hadir bersama kami di studio Pro 1, tentunya sudah memberikan informasi juga kepada masyarakat khususnya. Dan saya Dinda Kurnia Slami sekaligus narasumber kita di pagi hari ini pamit undur diri terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah.
1: Dari warga binaannya, dari keluarganya, maupun dari petugas kami untuk teliti dalam hal penggeledahan.
2: Kami mengharapkan dengan hadirnya Man Insan Cendekia di Kota Palu bisa menjadi peluang yang besar buat provinsi kita.
3: Dampaknya ini sangat luar biasa, Pak. Berdampak secara psikologis anak, otomatis mempengaruhi tumbuh kembang anak. Itu yang menjadi dasar kami untuk mengangkat tema bullying sebagai tindak pidana.
4: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah Sari Berita. Kepala Kantor Wilayah Dijen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengingatkan seluruh petugas untuk memperketat pengawasan dan pemeriksaan. Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu melaksanakan kunjungan kerja dalam mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pendengar dan pemirsa, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Kamis 14 Mei 2026 dibacakan oleh saya, Dinda Kurnia Islami.

0: Pendengar dan pemirsa, kita awali untuk informasi pertama, masih ada upaya menyelundupkan narkoba. Kepala Kantor Wilayah Dijen Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengingatkan seluruh petugas untuk memperketat pengawasan dan pemeriksaan. Berikut laporan Nita Surbakti.
1: Usai melakukan penandatanganan ikrar bahwa seluruh lapas dan rutan bebas narkoba, handphone, pungutan liar, dan juga penipuan pada bulan April lalu, Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan buktikan komitmennya melalui pemusnahan barang hasil penggeledahan di lapas dan rutan se-Sulawesi Tengah, serta peneguhan ikrar halinar. Kepala Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengatakan barang yang dimusnahkan tersebut merupakan hasil sitaan petugas saat melakukan penggeledahan di kamar setiap warga binaan selama Januari hingga April 2026. Diakui untuk kasus penyelundupan barang yang dilarang berupa handphone masih sering terjadi meski mengalami penurunan, dan upaya penyelundupan narkoba juga masih dilakukan sejumlah pihak namun berhasil digagalkan oleh petugas. Ditegaskan, kegiatan penggeledahan dan pemeriksaan setiap kamar warga binaan tetap akan dilakukan guna menjamin tidak ada pelanggaran selama masa pembinaan di lapas dan rutan.
2: Tegas dari depan, dari PJWU, dari warga binaannya, dari keluarganya, maupun dari petugas kami untuk teliti dalam hal penggeledahan.
1: Sementara itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Tengah, Brigjen Polisi Ferdinand Maksi, menambahkan penyalahgunaan dan peredaran narkoba di Sulawesi Tengah masih cukup tinggi. Hal ini terbukti dengan masih adanya pelaku yang diamankan. Selain itu, masih adanya upaya penyelundupan narkoba ke dalam lapas dan rutan diharapkan dapat semakin memperkuat sinergi antara Kanwil Dirjen Pemasyarakatan dengan BNNP Sulawesi Tengah, mengingat memberantas narkoba membutuhkan keterlibatan semua pihak.
3: Ya, mudah-mudahan ke depan dengan berkolaborasi semua pihak, bahwa narkoba ini bukan hanya BNN saja, tapi semua yang ada di Sulawesi Tengah, kita bersatu untuk memberantas narkoba.
1: Keduanya berharap di tengah upaya yang dilakukan dalam memberantas narkoba serta mencegah adanya penyalahgunaan dan peredaran narkoba dalam lapas dan rutan, masyarakat, khususnya keluarga warga binaan, diharapkan tidak berupaya menyelundupkan narkoba dengan alasan apapun, serta ikut mendukung upaya pembinaan bagi warga binaan yang sedang menjalani masa hukuman.
0: Pendengar dan pemirsa, Rumah Tahanan Negara Rutan Kelas 2 B Donggala terus memperkuat sistem pengamanan di lingkungan rutan melalui sinergi dengan sejumlah aparat penegak hukum setempat. Kepala Rutan Kelas 2 B Donggala, Rusli Suryadi, mengatakan keterlibatan aparat penegak hukum sangat penting dalam mendukung upaya pemberantasan halinar atau handphone ilegal, narkoba, dan pungutan liar yang berpotensi memicu praktik penipuan di dalam rutan. Menurut Rusli, pengawasan tersebut tidak hanya difokuskan kepada warga binaan, tetapi juga berlaku bagi seluruh jajaran pegawai sebagai bentuk penguatan integritas internal. Ia menegaskan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan yakni bersama Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala dalam pelaksanaan tes urin bagi warga binaan maupun petugas secara berkala.
4: Dalam upaya melawan halinar, Rutan Donggala tidak tinggal diam. Kita telah akan terus menjalankan berbagai program dan langkah nyata, diantaranya melakukan penggeledahan blok hunian secara rutin maupun insidental, baik dalam lingkungan internal maupun melibatkan pihak eksternal bersama para APH di lingkungan Kabupaten Donggala, melakukan tes urin secara rutin maupun insidental, baik kepada pegawai maupun kepada warga binaan, melaksanakan proses kegiatan pembinaan dalam bentuk rehabilitasi pemasyarakatan bekerjasama dengan BNNK Donggala.
0: Rusli menambahkan, upaya memberantas halinar tidak cukup hanya dengan menggandeng aparat penegak hukum. Olehnya, ia meminta seluruh petugas untuk terus menjaga integritas serta memperkuat pengawasan di setiap lini pelayanan dan pengamanan. Ia menegaskan setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh warga binaan maupun petugas akan dikenakan sanksi tegas menurut ketentuan yang berlaku. Melalui penguatan sinergi bersama aparat penegak hukum, pengawasan rutin, dan tes urin berkala, Rutan Donggala berharap dapat mengembangkan mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib dan bersih dari berbagai praktik ilegal. Dan pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya. Mendukung langkah untuk memutus penyelundupan narkoba ke balik jeruji besi, Pos Bantuan Hukum Tojo Nauna menyarankan penambahan personil Sat Narkoba Polres Tauna untuk mengoptimalkan pengawasan dan pencegahan. Terkait hal tersebut, berikut kita ikuti wawancara dari reporter RRI Ampana, Ibnu Abbas, bersama Ketua Pos Bantuan Hukum Tauna, Nasrun.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Erik.
6: Waalaikumsalam.
5: Baik, pendengar, saat ini saya bersama dengan Ketua Pos Bakumadin Tojo Una-Una, Bapak Nasrun. Ya, assalamualaikum, Pak Nasrun.
6: Waalaikumsalam, Bung Abbas.
5: Ya, baik. Pak Nas, ini berkaitan dengan memutus penyeludupan narkoba di balik jeruji. Nah, apa pandangan Bapak terkait dengan hal ini, atau apa langkah yang harus dilakukan oleh unsur penegak hukum dalam memutus penyeludupan narkoba di balik jeruji ini, Pak, khususnya kita di wilayah Kabupaten Tojo Una-Una, Pak?
6: Iya, jadi kalau berbicara tentang pemberantasan narkoba itu, Pak Abbas, dia ada dua unsur yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu secara internal. Nah, untuk pemberantasan di Satuan Reserse Narkoba Polres Tojo Una-Una itu ada tantangan internal juga yang mungkin belum diketahui oleh publik, bahwa dari Satres Narkoba itu hanya memiliki 12 orang personil untuk menangani luas wilayah 12 kecamatan di Tojo Una-Una. Itu yang pertama yang harus kita perhatikan. Artinya kita juga publik itu meminta.
5: Halo, halo Pak. Kapolda, halo.
6: Sulawesi Tengah.
5: Halo.
6: Ya.
5: Emang itu manggil. Anu apa putus. Tunggu jangan dulu, anu saya ganti anu jaringan, saya penjaringan. Tunggu saya ganti. Tunggu putus. Tunggu.
6: Ya, halo.
5: Ya. Baik, pendengar, saya dengan saya bersama dengan Ketua Pos Bakumadin Tojo Una-Una, Bapak Nasrun, Sarjana Hukum. Ya, assalamualaikum Pak Nasrun.
6: Waalaikumsalam Bung Abbas.
5: Ya, baik. Pak Ketua Pos Bakumadin Tojo Una-Una, ini berkaitan dengan upaya memutus penyeludupan narkoba di balik jeruji. Apa langkah yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum, Pak?
6: Ya, terima kasih Bung Abbas. Ini pertanyaan yang cukup menarik. Jadi kurang lebih selama 2018 sampai hari ini, kita sampaikan dulu ke publik bahwa kita berada di urutan keempat tertinggi penyalahgunaan narkotika di Sulawesi Tengah untuk Kabupaten Tojo Una-Una. Nah, ada faktor internal yang perlu diperhatikan juga, khususnya dari teman-teman kepolisian yang ada di tingkat kepolisian daerah, bahwa personil res narkoba Polres Tojo Una-Una itu hanya 12 orang personil dengan satu polwan untuk menangani luas wilayah sebanyak 12 kecamatan Kabupaten Tojo Una-Una. Artinya satu polisi itu hanya menangani satu kecamatan. Nah, ini tidak berbanding lurus ini dengan tupoksinya. Nah, itu kita juga harus memberi masukan kepada Kapolda baru Sulawesi Tengah melalui Kapolres Tojo Una-Una untuk bisa menambah jumlah personil di Polres Tojo Una-Una, khususnya bagian res narkoba, karena itu sangat minim sekali anggotanya, hanya 12 orang.
5: Baik.
6: Untuk 12 kecamatan.
5: Baik, Pak Erik. Selanjutnya mungkin ada saran ya yang perlu disampaikan kepada aparat penegak hukum, baik dari BNN maupun kepolisian resor Tojo Una-Una terkait dengan hal ini.
6: Iya, kalaupun saya saran, lebih perbanyak menjalin kerjasama dengan tingkat pemerintah desa ataupun organisasi-organisasi kemasyarakatan. Karena Tojo Una-Una ini sekarang peredaran narkotika itu sudah memasuki pelosok-pelosok di pedesaan-pedesaan. Jadi harus lebih banyak pencegahan-pencegahan, edukasi kepada masyarakat yang tidak hanya berpusat dan bertitik pada lingkungan kota Tojonauna saja, tapi harus masuk ke desa-desa, khususnya pulau.
5: Iya.
6: Karena sampai hari ini itu sudah 25 orang yang ditangkap dari Januari per bulan Mei sampai hari ini. Sudah 20 laporan polisi dengan tersangka 25 orang dan bahkan Pak Sutri itu pasangan suami istri sudah 5 pasang yang berhasil ditangkap.
5: Oke, baik. Yang terakhir, Pak Erik, harapan Bapak terkait dengan peredaran narkoba di Kabupaten Tojonauna dan juga langkah antisipasi untuk memutus penyeludupan narkoba ke balik jeruji, Pak.
6: Iya, kalau harapan saya pada dasarnya, saya tidak menginginkan ada lagi warga Tojonauna yang ditangkap terkait tersandungnya penyalahgunaan narkotika. Nah, harapan saya dengan bertambah hanya nanti personil Res Narkoba Tojonauna bisa mencegah terjadinya jalur lintas narkotika, karena kita jalur lintas ini transaksi barang dari Palu ke Luwuk melalui Tojonauna. Nah, itu bisa dicegah dengan bekerja sama semua pihak stakeholder, baik vertikal maupun daerah.
5: Oke.
6: Itu harapan saya.
5: Baik. Baik, terima kasih Pak Erik atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kan informasi dan inspirasi, kita akan berikan informasi selanjutnya. Sebagai upaya dalam meningkatkan fungsi pengawasan, Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu melaksanakan kunjungan kerja dalam mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis serta persiapan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dan SPMB. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
8: Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Palu melaksanakan kunjungan kerja di SD Negeri 15 Palu dan SMP Negeri 1 Palu. Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan sebagai bagian dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap sektor pendidikan. Anggota Komisi A DPRD Kota Palu Rini Haris mengatakan, kunjungan ini dilaksanakan untuk mengawasi pelaksanaan program makan bergizi gratis serta persiapan sekolah untuk menghadapi sistem penerimaan murid baru atau SPMB. Ia menyebut hal ini juga sebagai respons terhadap keluhan masyarakat terkait dengan penyaluran makan bergizi gratis dan penerimaan murid baru khususnya dalam penerapan sistem zonasi.
9: Sebenarnya yang sangat mendasar itu terkait keluhan masyarakat dengan MBG yang kemarin-kemarin komplain. Kami dari Komisi A menjalankan tugas dan fungsi pengawasan, makanya kami berkunjung ke sekolah hari ini, dua sekolah dulu di SDN 15 dan di SMP 1, juga terkait komplain-komplain dari orang tua siswa pada saat penerimaan ajaran baru di

0: pemerintah daerah.
1: Pendengar dan pemirsa, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu terus mematangkan konsep urban farming melalui pelatihan praktik pembuatan dan operasional sistem hidroponik bagi para pendamping lapangan. Selengkapnya laporan Miftahul Jannah.
2: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau DPKP Kota Palu menggelar pelatihan tematik teknologi budidaya tanaman sistem hidroponik pagi kemarin. Kegiatan ini digelar sebagai upaya untuk mendukung ketahanan pangan daerah serta mewujudkan urban farming di Kota Palu. Kepala DPKP Kota Palu, Lukman, menuturkan, selain menerima materi penanaman sistem hidroponik, pelatihan ini juga berfokus pada praktik, mulai dari menyiapkan hidroponik hingga mengoperasionalkannya. Diikuti oleh 40 orang yang terdiri dari pendamping dan petugas teknis di 7 kelurahan. Para peserta diharapkan dapat memahami seluruh tahapan budidaya secara mendalam agar mampu mendampingi masyarakat dengan maksimal.
3: Nah, saya ingin bagi-bagi skill, bagi-bagi keterampilan bahwa pelatihan hidroponik kali ini kita fokus pada bagaimana 70% dari pelatihan itu materinya adalah praktek pengenalan bagaimana menyiapkan hidroponik itu sendiri, membuat dan kemudian mengoperasionalkannya. Karena kalau ujuk-ujuk terima hidroponik sudah jadi, saya pikir tidak menjadi cinta. Saya ingin sama teman-teman ini untuk program-program bantuan seperti ini harus bukan hanya sekedar melihat wujudnya, tapi melihat hatinya. Makanya saya sampaikan model pelatihan kita harus mengenal dari proses awal.
2: Lukman menambahkan, pemerintah kota juga telah menyiapkan fasilitas dan pendampingan berkelanjutan agar para peserta dapat menjalankan budidaya ini secara konsisten. Hal ini penting untuk memastikan program urban farming dapat berjalan optimal. Selain itu, saat ini DPKP Kota Palu juga tengah mempersiapkan metode baru yang lebih sederhana dan produktif bagi masyarakat perkotaan. Model ini didesain dengan lebih efisien dalam penggunaan ruang. Ia mengungkapkan, apabila metode ini berhasil, pihaknya menargetkan dapat memberikan bantuan tanaman hidroponik kepada masyarakat Kota Palu.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke informasi berikutnya. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kota Palu meluluskan lebih dari 100 siswa pada tahun ajaran 2025-2026. Sekolah berbasis boarding school ini menekan keseimbangan antara prestasi akademik dan pembentukan karakter bagi para lulusannya. Berikut laporan Ihsan Setiadi.
4: Man Insan Cendekia Kota Palu berhasil menamatkan 108 siswa dari total 120 siswa angkatan tahun ajaran 2025-2026. Jumlah tersebut mengalami penyesuaian setelah melalui berbagai proses selama masa pendidikan 3 tahun. Kepala Man Insan Cendekia Kota Palu, Mardiyati Rosmah, menyampaikan lulusan tahun ini diharapkan mampu menjadi generasi unggul yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Selain itu, kehadiran Man Insan Cendekia Kota Palu diharapkan membawa agen perubahan untuk pendidikan di Kota Palu.
5: Di tahun ini, kami cuma bisa menamatkan dari 120 yang ada itu 108 dengan berbagai kendala yang ada di lab selama 3 tahun. Ada 12 orang yang kemudian sangat disayangkan kundur diri dari ini. Berikutnya adalah kami mengharapkan dengan hadirnya Man Insan Cendekia di Kota Palu bisa menjadi peluang yang besar buat provinsi kita, karena kita ketahui bahwa tidak semua provinsi punya Man Insan Cendekia, sehingga kita wajib bersyukur bahwa Pemda dalam hal ini Pemkot, pemerintah kota dan provinsi itu sudah menyediakan lahan untuk kita 10 hektar, dan kemudian Kementerian Agama datang membangunkan sarana prasarana pendidikan. Dan ini adalah komitmen luar biasa bahwa anak-anak kita yang terbaik tentunya dari semua kota dan kabupaten itu bisa mengambil peluangnya 120 siswa setiap tahunnya kami terima.
4: Rosmah menambahkan, melalui sistem pendidikan berbasis boarding school, Man Insan Cendekia Kota Palu menargetkan lahirnya generasi yang seimbang antara penguasaan ilmu pengetahuan dan pembentukan karakter. Lebih lanjut diharapkan para lulusan mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi serta menjadi generasi penerus bangsa yang berintegritas dan berdaya saing.
1: Pendengar dan pemirsa, kita beralih ke Kabupaten Tojo Una-Una. Berpengaruh terhadap psikologis dan tumbuh kembang anak, Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una mengoptimalkan edukasi bullying.
0: bullying atau perundungan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang serius.

0: Bus jika memenuhi unsur kekerasan fisik atau perundungan sosial, pelakunya dapat dijerat hukum pidana, baik melalui KUHP maupun Undang-Undang Perlindungan Anak. Sebagai bentuk pencegahan tindakan bullying, Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una Touna memaksimalkan edukasi melalui berbagai kegiatan, seperti Jaksa Masuk Sekolah JMS maupun Jaksa Menyapa. Kasih Intel Kejaksaan Touna, Pangerang SB, SH, MH, mengatakan dewasa ini tindakan bullying banyak terjadi di lingkungan sekolah, mulai dari sekolah dasar SD, sekolah menengah pertama, SMP, hingga sekolah menengah atas, SMA. Dampak dari tindakan bullying sendiri menurut Kasih Intel Kejari Touna mempengaruhi psikologis anak hingga proses tumbuh kembang korban.
1: Kami mengangkat tema bullying sebagai tindak pidana karena kita melihat dewasa ini banyak kasus-kasus yang marak terjadi di lingkungan sekolah, baik itu SD, SMP, SMA. Nah, dampaknya ini sangat luar biasa, Pak. Berdampak secara psikologis anak, otomatis mempengaruhi tumbuh kembang anak. Itu yang menjadi dasar kami untuk mengangkat tema bullying sebagai tindak pidana, supaya dapat memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya bullying ini membutuhkan tindakan yang serius.
0: Pangerang menjelaskan, melihat dampak yang serius disebabkan oleh tindakan bullying terhadap psikologis anak atau korban, bagi Kejaksaan Negeri Touna sebagai unsur penegak hukum mengangkat hal ini untuk disosialisasikan ke publik. Dirinya menekankan tindakan bullying membutuhkan perhatian tidak hanya dari aparat penegak hukum APH, namun juga dari berbagai pihak, mulai dari lingkungan masyarakat, sekolah, hingga lingkungan keluarga. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, Kabupaten Tojo Una-Una memperkuat sistem jaminan produk halal dalam memastikan seluruh proses penyembelihan hewan berjalan sesuai ketentuan syariat islami, sekaligus memenuhi standar keamanan dan kebersihan pangan tentunya.
3: Kabupaten Tojo Una-Una terus memperkuat sistem jaminan produk halal dengan menekankan pentingnya sertifikasi bagi juru sembelih halal. Kebijakan ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh proses penyembelihan hewan, baik sapi maupun unggas, berjalan sesuai ketentuan syariat Islam, sekaligus memenuhi standar keamanan dan kebersihan pangan. Sertifikasi juru sembelih halal diterbitkan oleh lembaga penjamin halal melalui proses pelatihan dan uji kompetensi. Dengan sertifikasi tersebut, setiap juru sembelih diharapkan memiliki standar kemampuan yang seragam, baik dalam aspek teknis. Salah satu juru potong di usaha Toyiba Fried Chicken Ampana, Arfan, menegaskan pentingnya standar tersebut dalam menjaga kualitas produk yang sampai ke masyarakat. Ia menambahkan sertifikasi bukan hanya formalitas, tetapi bentuk tanggung jawab dalam menjaga kepercayaan konsumen. Menurut Arfan, setiap proses harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara agama maupun kualitas pangan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya penguatan rumah potong hewan menuju fasilitas bersertifikasi halal yang diharapkan mampu memberikan jaminan penuh kepada masyarakat terhadap produk daging yang dikonsumsi.
4: Kita mempersiapkan ekosistem halal, terutama di rumah potong hewan, rumah potong unggas. Itu yang mau disiapkan dalam jangka panjang untuk menyediakan daging yang betul-betul sesuai syariat dan bersertifikat halal. Semua rumah potong hewan, rumah potong unggas, rumah potongan itu ayam, sapi, itu kambing, apa semua nanti harus punya juru sembelih yang bersertifikat. Minimal satu rumah potong itu ada 2 juru sembelih bersertifikat. Jadi harapan ke depan tersedianya daging yang tersertifikasi halal secara administrasi dan syariat memang memenuhi syarat untuk dinyatakan sembelihan itu halal. Harapan saya Tojo Una-Una jadi pusat halal Sulawesi Tengah.
3: Diharapkan penguatan SDM juru sembelih bersertifikasi menjadi salah satu fondasi penting dalam pengembangan ekosistem halal di Tojo Una-Una, sekaligus memperkuat rantai pasok pangan halal dari hulu hingga hilir. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Royjo Peruntukahu, editor pelaksana IKD Kandika, dan saya Dinda Kurnia Islami, sekaligus rekan yang petugas pamit undur diri terlebih dahulu. Sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pagi hari adalah awal dari segala aktivitas, dan apa yang kita kerjakan di pagi hari akan menentukan bagaimana hari itu berjalan. Salah satu hal sederhana yang sering terlewatkan tapi punya dampak besar adalah sarapan. Sarapan memberi tubuh energi setelah berjam-jam beristirahat. Dengan asupan yang cukup, tubuh jadi lebih siap bergerak, pikiran lebih fokus, dan aktivitas bisa dijalani dengan lebih maksimal. Tak perlu mewah, yang penting bergizi dan cukup. Sepiring nasi, roti, atau buah ditemani minuman hangat sudah bisa jadi awal yang baik untuk hari ini. Jangan lewatkan sarapan, karena dari langkah kecil di pagi hari bisa lahir semangat besar untuk menjalani aktivitas. Selamat menikmati sarapan dan selamat memulai hari.

Pendengar Pro 1 RRI Palukan, informasi dan inspirasi. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dan tadi pagi dari awal sampai di pukul hampir pukul 7 ini waktu Indonesia Tengah, tentunya Dinda menemani pendengar semua dengan program-program unggulan dari RRI. Kita dengarkan Mutiara Pagi Islami ini ya, dari pukul 5, dan dilanjutkan dengan Lintas Sulawesi Tengah juga. Dan tetap semangat untuk menjalani hari, mungkin untuk pendengar semua baru bersiap-siap untuk ke kantor ini, atau mungkin lagi beraktivitas, kemudian bersiap-siap untuk ke ladang, atau mungkin bersiap-siap juga untuk menikmati secangkir kopi ini ya. Waduh, ini menikmati hidup tuh ternyata banyak pilihan ini. Atau mungkin lagi olahraga, jalan-jalan tipis sembari kita menyegarkan badan kita. Semua boleh dipilih ini ya, semua boleh dilakukan asal kita bahagia. Waduh, seperti lagu kita yang dibuka tadi, lagu-lagu penyemangat di pagi hari ini tentunya, dimana ada dari Pesawat Kertas juga ini ya, bahwa hidup bagaikan pesawat kertas katanya, terbang membawa nah tentunya semua orang memiliki untuk pilihan hidupnya masing-masing, dan tidak perlu khawatir sejauh mana kita akan sampai begitu ya. Tentunya semua itu akan ada finishnya sendiri, dan untuk mencapai sesuatu itu punya apa ya, waktunya tersendiri. Jadi jangan menyerah pendengar, jangan apa kepikiran bahwa oh ini saya belum sampai, saya belum ini. Semua boleh dikejar, tapi ingat yang terbaik itu pasti akan datang di diri kita. Waduh, sama seperti lagunya yang baru Dinda putar di pagi hari ini, tentunya semoga menjadi motivasi juga untuk pendengar semuanya, dan menjalani aktivitas kita banyak-banyak bersyukur ini ya. Apalagi alhamdulillah di pagi hari ini cuacanya segar, Palu ini belum terlalu panas ini ya, karena belum pukul 7, mungkin nanti sedikit demi sedikit ini mataharinya muncul. Sekarang masih malu-malu. Lalu ya pendengar, ditemani Dinda, Dinda akan berikan informasi di Pro 1, dan akan juga Dinda berikan program Ada Kopi Anda nanti ya. Dilanjutkan dengan Palu Menyapa, tentunya program-program unggulan dari Pro 1. Dan pendengar, sebelum kita menuju ke Kopi Anda ini, kita berikan informasi tentunya mengenai cek fakta, hoax atau fakta ini ya. Melansir dari komdigi.go.id, pendengar, di mana ini sudah tersebar di media sosial, Purbaya meresmikan bantuan dana hibah sebesar 900 miliar. Jadi kita melihat ini di media sosial juga mengklaim tadi ya, Menteri Keuangan Purbaya meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggarannya 900 miliar. Dan faktanya ini pendengar, klaim yang menyatakan bahwa Purbaya ini meresmikan dan mengajak masyarakat mendaftar program bantuan dana hibah dengan total anggarannya 900 miliar ini adalah hoax ini ya. Dan dilansir dari tirto.id, hasil menunjukkan dan membuktikan bahwa audio dalam video yang beredar terindikasi kuat merupakan hasil rekayasa teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence AI ini. Dan secara birokrasi, bantuan dari pemerintah asing seperti Arab Saudi tidak pernah dikelola dari Kementerian Keuangan ini ya, melalui pendaftaran di media sosial seperti TikTok, dan dana hibah resmi juga antar negara dikelola melalui mekanisme ada namanya G2G, government to government tentunya, yang transparan dan diumumkan melalui situs web resmi kementerian terkait atau dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Agama. Dan masyarakat diharapkan waspada ini pendengar, terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan dari Republik Indonesia tentunya, Purbaya Yudi Sadewa. Dan pendengar tentunya, untuk informasi lain yang tersebar di media sosial, kita perlu cek and recheck ini ya, dia fakta atau hoax kah. Tentunya bersama Pro 1 RRI Palu, pendengar, kita akan hadirkan informasi lainnya, informasi yang menemani pendengar semua di pagi hari ini juga. Tetap bersama kami, kita dengarkan lagu-lagunya ini yang semangat ini ya. Mau lagu pembuka dari sepak bola juga boleh ini ya, karena jangan lupa juga kita ada pesta bola dunia. Tetap bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi.

0: tapi pilihan hadir di pagi hari.
1: Persoalannya republik ini terlalu banyak. Narkoba, kopi, stunting.
2: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam? Jemput ke orang yang ini, ungu, lengkau peca, ada 3 macam itu kata saya.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi dari Senin sampai dengan Jumat.
4: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk ya masuk saja.
5: Jangan sampai terjadi lagi peristiwa seperti gempa kemarin di mana terjadi penjarahan kiri kanan.
6: Jadi praktik korupsi di tingkat pemerintahan sejak sebelum era kemerdekaan.
0: Kopi Anda.
3: Kopi Anda.
0: Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif.
3: Kopi Anda.
0: Di program Masatu RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi.
3: Kanal Inspirasi.
7: Pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti.
8: Akan Anda ikuti
7: Kopi Anda, komentar dan opini Anda di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
8: Kanal Inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Palu, kalian informasi dan inspirasi di kopi Anda pagi hari ini, edisi Kamis ini ya, 14 Mei 2026, dengan topik-topik unggulan Pro 1 tentunya yang akan kita bahas di pagi hari ini, di mana memutus penyelundupan narkoba di balik jeruji besi ini ya. Dan pendengar, kita melihat sendiri seperti apa kondisi di lapangan nanti, bahwa dari lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan sejatinya menjadi tempat pembinaan. Kita melihat bagi warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik. Namun di balik tembok tinggi dan jeruji besi, ancaman peredaran narkoba masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama. Dan berbagai modus penyelundupan terus berkembang, mulai dari barang kiriman, kunjungan, hingga keterlibatan oknum tertentu menjadi celah masuknya narkotika ke dalam lapas dan rutan. Tentunya pendengar, kondisi ini tentu mengkhawatirkan, sebab penjara yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru bisa dimanfaatkan sebagai ruang pengendalian jaringan narkoba. Dan kita melihat juga ini, apabila pengawasan tidak diperkuat dan integritas juga tidak ditegakkan, apa yang terjadi ini ya. Karena itu komitmennya Bapas ataupun Lapas Rutan Zero Narkoba kini terus digaungkan ini ya. Penguatan pengawasan, razia rutin, tes urin, hingga sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dari BNN, TNI, dan Polri menjadi langkah nyata memutus mata rantai penyelundupan narkoba di balik jeruji besi. Lalu sejauh mana ini pendengar upaya itu berjalan? Tantangan apa saja yang dihadapi petugas di lapangan? Dan bagaimana ini membangun banteng integritas agar tidak ada celah bagi peredaran narkoba di lingkungan pemasyarakatan? Terkait topik di pagi hari ini, pendengar silakan berikan komentar dan opini Anda di kopi Anda pagi hari ini tentunya. Dina menemani pendengar semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah di kopi Anda. Komentar dan opini Anda terkait dengan topik kita ini ya. Ini topik kita di pagi hari ini sangat krusial juga, ketika memutus penyelundupan narkoba di balik jeruji besi. Silakan pendengar boleh bergabung di line telepon kami atau di nomor WhatsApp kami langsung ini ya. Nomor WhatsApp-nya di 0811 4560 3908 ini ya. Mungkin yang sebelumnya belum pernah bergabung, boleh di save dulu nomornya dari RRI Pro 1 Palu ini ya. Nomor WhatsApp ada, nomor telepon ada. Kami ulangi sekali lagi untuk nomor telepon atau nomor WhatsApp di RRI Palu 0811 4560 3908. Kami masih menunggu komentar dan opini Anda pendengar, silakan.

0: Ya, mohon maaf, tempat pembinaan bagi warga binaan agar dapat kembali ke masyarakat dengan kehidupan yang lebih baik. Namun di balik tembok tinggi dan jeruji besi ini, ancaman peredaran narkoba masih menjadi tantangan yang serius dan harus dihadapi bersama. Berbagai modus penyelundupan terus berkembang, mulai dari barang kiriman, kemudian ada kunjungan, hingga keterlibatan oknum tertentu menjadi celah masuknya narkotika ke dalam lapas dan rutan. Dan kondisi ini tentu mengkhawatirkan, sebab penjara yang seharusnya menjadi tempat pembinaan justru bisa dimanfaatkan sebagai ruang pengendalian jaringan narkoba apabila pengawasan dan integritasnya tidak diperkuat, begitu ya. Dan karena itu komitmennya dari lapas juga ini atau rutan, dari zero narkoba ini terus digaungkan ini. Penguatan pengawasan, razia rutin tes urin, hingga sinergi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan BNN, TNI dan Polri menjadi langkah nyata memutus mata rantai penyelundupan narkoba di balik jeruji besi. Lalu sejauh mana ini ya di Sulawesi Tengah tentunya berjalan, dan tantangan apa saja yang dihadapi petugas di lapangan, pendengar, dan bagaimana membangun banteng integritas agar tidak ada celah peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Kita akan terhubung dengan satu pendengar kita tentunya di pagi hari ini, pendengar. Halo, selamat pagi, assalamualaikum, kopi Anda.
1: Halo, assalamualaikum, kopi Anda.
0: Iya, dengan Iya, dengan Pak Amir. Baik, Pak Amir di Biro Maru ini ya, Pak Amir ya. Silakan Pak Amir untuk komentar dan opininya.
1: Iya, sangat baik kok pagi hari ini, dan sudah sering juga dibahas ya, tapi tidak apa-apa sering-sering karena belum tuntas ya. Belum ada tanda-tanda untuk bisa berubah. Tetap ada suara akan Mbak Dinda ya.
0: Betul.
1: Ini peredaran narkoba, peredaran narkoba di dalam lapas itu saya memang bukan bingung, tapi bertanya-tanya ada apa gerangan sebenarnya dengan narkoba ini. Kalau pengedarnya, bandarnya ditampung atau di dalam lapas bergabung dengan orang-orang urusan apa namanya pidana lain, nah itu memang ada potensi ya, karena kita tidak bisa mengetahui siapa yang datang, keluarga atau apa. Sebelum terus saya hanya bisa, kalau bisa ya, menyampaikan kepada yang berwenang dalam hal ini, aparat hukum, lapas. Mereka ini yang kategori pengguna, pengedar, bandar, ini disatukan di dalam satu tempat, jangan digabung di lapas-lapas umum. Karena bisa saja jaringan ini memakai pihak-pihak lainnya, yang baru, keluarga atau apa. Tapi kalau dia disatukan, ya katakanlah bukan juga di Nusa Kambangan sana, tapi kalau perlu di Nusa Kambangan kan tidak apa-apa, lebih bagus. Atau di Belanda itu kosong, lapas-lapas di Belanda itu katanya kosong banget ya. Ya daripada begini kan bingung kita. Pengedar ini dengan petugas kita yang ada, badan yang dibentuk oleh negara, BNN apa semua, kan punya alat canggih semua mendeteksi itu. Tetapi mereka ini memakai bukan alat canggih, dengan cara saja Mbak Dinda ya. Tidak ada alat dia pakai itu menyembunyikan, cuma cara habis di sini, sembunyi di sini, yang tidak masuk akal semua lah. Di kos kaki, di apa, kita sudah lihat semua itu. Nah, karena ini banyak celahnya untuk bisa meloloskan peredaran ini, apalagi kalau tahanan-tahanan lain itu katanya tidak bisa memakai alat canggih atau HP apa. Tapi kalau pengedar di dalam itu bagaimana komunikasinya dengan pihak luar ya? Pasti memakai alat. Nah, itu dari sisi teknik untuk mencegah itu. Yang kedua, saya tidak juga bisa pendapat bahwa ada oknum-oknum juga yang meloloskan, tapi bukan makhluk halus itu Mbak Dinda ya.
0: Aduh.
1: Bukan makhluk halus yang tidak kasat mata yang meloloskan barang itu, maso yang meloloskan ini barang beredar. Bukan manusia juga.

0: juga. Nah sekarang pengawasannya seperti apa? Kita lihat kalau orang-orang biasa, tahanan-tahanan biasa, oh detektornya itu alatnya apa semua luar biasa canggihnya. Sehingga biar makanan apa semua diperiksa dan seterusnya. Tapi narkoba ini kok bisa lolos ya? Atau kalau lolos masuk itu ya itu tadi pengawasannya atau apa. Tapi kalau mereka bisa mengedarkan dari dalam, masih terbuka jaringan luas di pihak luar ya, di luar bumi mereka itu. Ini pertanyaan. Kok ada yang bilang katanya ya benar atau tidak? Oh dikendalikan dari dalam lapas. Oh bagaimana ini barang? Secanggih apa? Jadi alat ini mungkin pendukung saja. Tapi saya hanya berharap kepada pihak-pihak yang terkait, ya bekerjalah kita dengan baik. Karena tidak mungkin, saya bilang sekali lagi, bukan makhluk halus itu yang pakai barang, manusia juga. Kan barang kita, kan ada juga istilah. Ini barang kalau tidak ada yang beli, tidak mungkin ada laku. Bukan begitu. Kalau tidak ada barang, pasti tidak ada yang beli. Karena ini barang dibutuhkan. Kalau barang tidak dibutuhkan, biar berapa banyak di situ kalau orang tidak butuh itu apa? Tidak laku keluar. Jadi saya kira barangnya harus betul-betul. Dan untuk Sulawesi Tengah ini, adakah tempat yang diduga selama ini oleh penelitian di sini produsennya? Misalnya di sini produksi tunas. Nah inilah jaringan mereka pakai ini luar biasa tekniknya. Tetapi pasti, ya mungkin pasti ada dukungan juga dari pihak-pihak tertentu. Kita sudah dengar kemarin ada apa namanya barang bukti dijual kembali, barang bukti beredar kembali. Saya berapa kali ada dialog di BNN Kota Palu dulu itu, saya tanya malah jaksa, ada pasal dilanggar kalau tangkap hari ini, tangkap sekarang ini 2 jam atau 3 jam kemudian dimusnahkan? Oh tidak ada. Kenapa ditunggu sampai 3 bulan baru dimusnahkan? Barang ini apakah masih dia itu barang, masih cukup ke 1 kilo itu dimusnahkan yang ditangkap 3 bulan lalu baru dimusnahkan? Apalagi kalau lebih dari ya berbulan-bulan. Ini kan jadi pertanyaan semua. Kenapa tidak? Memang ada barang bukti yang pernah kita dengar itu disimpan dulu sebelum vonis, semua kemungkinan hakim memutuskan dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau barang narkoba, adakah tendensi, adakah perkiraan bahwa barang ini dikembalikan sama pengedarnya? Tidak ada. Jadi makanya saya minta kalau tidak ada pasal yang dilanggar, tangkap ini jam, 1 jam kemudian panggil saksi. Simpan barang ini Mbak Dinda ya. Jadi ini saya kira adalah kemauan pemerintah, unsur masyarakat atau semua. Tapi intinya barang ini bukan produksi. Kalau kita di Sulawesi Tengah, ada pabrik estasi di Sulawesi Tengah, semua barang masuk. Kenapa bisa lolos masuk? Itu pertanyaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Amir ini untuk komentar dan opininya tentunya pendengar di kopi Anda kita pagi hari ini. Dan silakan pendengar bergabung kembali bersama kami di kopi Anda tentunya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, kopi Anda.
2: Pagi Mbak Dinda.
1: Halo. Iya, halo.
2: Ya, selamat pagi.
1: Iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Iya, silakan iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Putra Tolaki.
1: Baik, Pak Putra, Anwar Putra ini apa ya, Pak Anwar Putra ya?
2: Betul.
1: Iya, Pak Anwar Putra di Pak Tolaki.
2: Begini. Iya ya, begini Dinda. Selama ini narkoba ini masih beredar di luar lapas, tentu juga masih beredar di dalam lapas. Itu memutuskan merantai narkoba ini jangan sampai ke lapas, ya di luar dululah. para pengedar-pengedar itu harus memberikan suatu hukum yang jera pada mereka. Karena gini, itu kita masuk di lapas, Mbak Dinda. Saya pernah masuk, dan semua saya diperiksa di baju, di celana. Kenapa kok bisa juga sampai masuk dalam lapas? Ini pertanyaan saya, Mbak Dinda, ya. Nah, ini. Jadi begini, ini yang di luarnya ini yang perlu diberantas dulu, dibersihkan. Karena begini, ini para pengedar-pengedar ini perlu dibolehkan sebagai hukum efek jera. Ya kan, ini pengedar ini kan mereka ini tidak ada kemampuan bekerja. Mau jadi nelayan tidak mampu, mau jadi petani juga tidak bisa, mau jadi pekerja serabutan juga tidak bisa. Hanya dia bisa jadi pengedar. Nah, maksud saya mereka ini harus diberikan hukum jera pada mereka ini. Kalau perlu dihukum seumur hidup saya di dalam penjara. Nah, ini ya itu saja Ibu Badinda ya. Yang penting itu dari luar dulu yang kita harus berantas, baru itu ke dalam. Oke, Badinda. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini Pak Anwar Putra. Ditolak untuk komentar dan opininya tentunya pendengar. Seperti apa yang kita melihatnya ini ya. Dan kita akan memberikan ruang lagi kepada pendengar. Silakan berikan komentar dan opini Anda di pagi hari ini. Assalamualaikum, kopi Anda.
3: Waalaikumsalam, kopi Anda ya Bunda.
1: Iya. Dengan Pak Arnold, iya Pak Arnold di Bumi Sagu. Silakan Pak Arnold untuk komentar dan opininya.
3: Sebelum saya lanjut, saya punya komen ini. Coba tolong, kalau ada yang masuk dari video call itu, jangan ada telepon biasa yang masuk tuh, supaya tidak menghambat yang lain. Tolong dimengerti lah, menghargai teman-teman yang berkomen kan. Nah, macam saya ini, memang berketepatan masuk, tapi saya duluan diangkat tuh. Nah, jadi saya bersyukur. Jadi lain kali teman-teman tolongnya kalau ada yang masuk macam Pak Amir tadi, itu gangguan-gangguannya sangat luar biasa itu. Kalau bisa menghargai lah pendapat teman-teman kita ini kan. Ya, jangan masuk kalau masih ada teman yang lagi berkomen kan. Ya, begitu sudah. Jadi Bunda, saya lanjut begini. Ini memang sulit. Sulit untuk diberantas. Ya, bisa lah diberantas, tapi walaupun bagaimana masih ada sedikit demi sedikit. Saya rasa tidak terlalu bilang ini ada desa bersinar. Ini ada kabupaten, kampung, desa bersinar. Ini saya tidak masuk di akal. Karena begini, coba terbukti kan baru-baru itu didapatkan sabu-sabu diselundupkan masuk ke dalam kan. Yang dapat ini bukan petugas, tapi BPL-nya. Magan. Coba. Jadi bagaimana caranya ini kalau petugas yang asli di situ tiba-tiba orang yang magan, yang anak-anak magan itu yang masuk yang dapat. Jadi bagaimana mereka punya ketegasan, iya kan? Di dalam. Bayangkan didapat. Nah, masuk dia kalau saya itu ada disimpan di kemaluan, iya kan? Segala macam ada disimpan di anusnya itu, itu kan namanya ini, namanya memulurkan itu narkoba ke dalam LP itu ya sangat luar biasa memang. Sulit memang mau dipakai alat-alat canggih, mau dipantau apa memang sulit, karena pandainya menyembunyikan kan. Biar bagaimana si pencuri ini pintar untuk menyelip itu masalah yang begitu, karena banyak menghasilkan yang sangat lumayan itu. Jadi saya narkoba Bunda Cinta ya, di mana-mana narkoba itu memang agak sulit, termasuk di tempat-tempat kos. Itu kan banyak itu sebenarnya yang memakai, iya kan? Memakai dengan pengedar, tidak perlu lagi itu yang memakai di artinya direhab, iya kan? Tidak perlu lagi, langsung saja masuk di penjara itu daripada kan? Karena mereka direhab, ada salah satu anaknya pejabat, cuma saya tidak mau katakan itu siapa anak itu. Itu bapaknya, tapi memang dia pejabat, dia anak kuliah fakultas hukum. Dia direhab, di Makassar Surabaya, dari Palu dulu dia masih direhab di sini, direhab di Makassar masuk Surabaya. Di Jawa sana. Tapi kenyataannya 3 bulan 6 bulan kemudian datang ke sini mereka masih memakai. Parah kan namanya itu, parah namanya. Semacam pecandu, pecandu rokok. Dia hilang, tapi teman goda, satu batang saja, isablah dulu, menghargai teman, ya kan? Akhirnya kecanduan, yang tadinya cuma menggunakan setengah bungkus, Jadi satu bungkus, dua bungkus sudah di meja itu, kalau rokok, istilah rokok. Makanya ini narkoba sulit untuk diberantas. Sangat sulit, saya bilang. Sangat sulit. Karena apa? Empat penjuru mata angin, kan? Dia punya pengedar ini. Ini empat rumah angin ini, ada lautnya, udara, itu segala macam kan. Itu dari pantai barat, pantai timur, di bagian Lugu Ampana sana, bagian utara dari selatan, itu kan masuk. Gimana petugas mau atasi kalau memang kurang petugasnya. Sementara narkoba mereka lela. 10 banding 1 kan sulit untuk diberantas kalau petugasnya cuma 1. Semua pengedarnya 10. Nah, ini semua yang harus kita masyarakat, artinya RT, RW harus berfungsi. Tidak bisa tidak untuk apa itu binsa itu di kelurahan kalau tidak berfungsi kan? Karena ini pengedarnya melalui RT RW kan? Coba kalau bukan itu, dari mana warganya? Dari hutan kan, tidak mungkin dari hutan itu warga itu kan. Pasti dia punya domisili kan, ditahu ini di sini iya kan. Nah, jadi sulit Bunda Dinda. Jadi saya katakan itu, kalau sebentar narasumber itu, coba saya punya pertanyaan ini bisa dijawab ini. Bagaimana caranya mau memberantas narkoba di RT, di LP, dan bagaimana caranya agar bisa terkikis pelan-pelan, apakah itu secara kolaborasi antara aparat dan masyarakat RT RW? Barangkali itu jawaban pertanyaan saya, nanti saya tunggu jawaban dari narasumber, Bunda Dinda ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini untuk Pak Arnold, komentar dan opininya tentunya di kopi Anda kita pagi hari ini. Kita masih menerima ini ya pendengar ya. Silakan berikan komentar dan opini Anda di kopi Anda tentunya di pagi hari ini. Halo, assalamualaikum kopi Anda.
4: Selamat pagi kopi Anda. Ya.
1: Selamat pagi.
4: Pak Syukur dari Solo.
1: Iya, Pak Syukur ya Pak ya.
4: Ya.
1: Silakan Pak Syukur ini untuk komentar dan opininya.
4: Baik di LP maupun di luar ini memang ini persoalan besar ya. Ini kan ujung-ujungnya kan semua bisnis ini semua bisnis. Tidak mungkin orang-orang ini kalau bukan bisnis. Coba dalam penjara ketatnya, orang bawa saya jarum ditahu, ini bisnis. Jadi ada permainan di dalam semuanya, baik di luar bu ini. Cuma saya di atas prihatin yang ditangkap itu pengedar-pengedar, kesian yang orang kita memang ini diperalat saya. Jadi memang ini perlu strategi negara yang lebih. Ya bukan lagi ini kalau begini ini terus kita bahas. Kenapa? Karena ini terus ada peningkatan. Kenapa ada peningkatan? Ini ekonomi semua, pendapatan ini. Jadi di bandar-bandar di atas itu kan dia dapat uang teh. Dia buang sebahagian. Ini hidup ini. Kalau orang sudah lihat uang siapapun juga itu pasti tergiur. Kenapa tergiur? Ini menyangkut hidup, menyangkut kehidupan. Boleh anak berteori. Iya, tapi teori ini kan tidak semudah yang kita lihat di lapangan. Karena ini bisnis tuh. Karena itu perlu strategi negara yang lebih sama dengan Badan Korupsi dulu ada KPK. Ya, karena tidak berfungsi kejaksaan maupun polisi, dibentuklah itu KPK. Ini juga perlu ini. Kalau ini terus kita lakukan, tidak ada habisnya, malah bertambah. Ini karena pendapatan setiap orang, kelompok maupun hal-hal lain. Saya melihat itu, karena itu perlu strategi negara yang memang melebihi dari yang ada sekarang. Kalau tidak, ini aja kita kerja dialog terus, habis waktu di dialog. Kenapa? Karena ini menyangkut pendapatan. Contoh, kenapa terlibat itu kalapas? Dia dapat cuan. Kenapa orang dalam itu? Dia dapat cuan. Tapi kalau dia dapat, mana orang mau kerja? Mana orang mau lakukan? Nah, karena itu jangan sampai korban-korban orang susah ini disuruh bawa, dia lagi tangkap, kesian di penjara dia lama, kemudian keluarganya menderita, padahal dia kasihan korban daripada darang kan disuruh ngana bawa ini. Lebih dia bawa daripada dia bekerja setengah mati, ini dapat doi. Kalau tuh ditangkap ya lagi apes kan. Ini kira-kira masukan saya. Assalamualaikum
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ini ya untuk Pak Syukur, komentar dan opininya ini ya terkait dengan seperti apa melihat ini ya, ternyata bukan hanya sekedar teori yang mudah ini ya Pak ya, tapi memang butuh strategi juga untuk menangkap atau memberantas semuanya yang sudah terjadi di lapangan. Tentunya nanti kita akan juga menghadirkan narasumber dari Palu menyapa ini ya. Dan kami masih menerima komentar dan opini Anda tentunya pendengar di Kopi Anda pagi hari ini bersama saya Dinda. Kita akan terhubung dengan pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Kopi Anda.
5: Halo.
1: Iya, halo.
5: Assalamualaikum Mbak Dinda.
1: Waalaikumsalam, dengan Pak Muklis ya di Tatura ini, betul Bapak? Silakan Pak Muklis.
5: Iya Mbak Dinda, iya. Narkoba ya, peredarannya. Kalau saya mungkin begini Mbak Dinda, ini buat yang belum tidak menyentuh narkoba, saya hanya sarankan jangan coba-coba. Kalau sudah masuk lingkaran itu sulit keluarnya, apalagi yang sudah bergerak di dalam jaringan. Nah, ini kan kita belajar dari orang-orang yang pernah bercerita tentang itu. Nah, itu saya lihat itu penting sekali, itu disadarkan buat ini. Saya melihat gini, pergeseran narkoba itu tadinya di kalangan kota yang merebak. Nah, sekarang bukan ke desa sampai ke pelosok itu. Aduh, pagi merajalela Mbak Dinda. Tadi di sana itu kerjaan apa semua sekolah itu bukan lagi yang tujuan untuk bisa meningkatkan kapasitas, tetapi sudah berhimpun, bergabung sesama komunitas. Nah, kalau dalam komunitas itu sudah sulit keluar. Apalagi dalam jaringan. Nah, itu penting. Saya hanya sarankan juga itu kepada yang petugas. Itu Pak, itu dicari itu pelosok-pelosok itu, ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja mulai ada komunitas-komunitas kecil di desa. Itu perlu disikapi dan dicermati. Nah, saya tanya tentunya di mana Babinsa pernah melihat apa Babinsa atau Babinkamtibmas. Itu perlu manfaatkan. Kalau cari jaringan, carilah kepada kepala desa, kata Pak Arnold tadi, kepada RT dan lain sebagainya. Itu dicari pada tokonya, itu akan menjelaskan di mana kantung-kantungnya. Itu perlu, itu demi anak bangsa ini. Nah, hal lain, kalau penanya penindakan itu pemberian sanksi yang tegas. Kalau sanksi tidak tegas, tidak ini ya, itu kita nggak usahlah, coba-coba saja, nanti kan cuma direhabilitasi. Itu prinsip itu. Apakah rehabilitasi itu enak? Kalau mungkin di kampung Mbak Rina, Mbak Dinda, mungkin kalau di kota itu pengguna narkoba itu adalah aib dan malu. Tapi kalau di desa bukan, menggunakan itu enggak ada apa-apa, bahkan bangga, oh saya gunakan ini. Nah, itu perlu disikapi. Nah, jadi barangkali para pengkajian-pengkajian tentang itu, para ilmuwan atau para yang pengambil kebijakan, ya carilah apa sebetulnya, apa benar di desa itu menggunakan itu merupakan suatu kebanggaan. Nah, ini perlu disikapi. Nah, jadi untuk itu harapan saya, kita saling berpesan bahwa narkoba itu adalah racun, merusak generasi kita yang akan datang, bukan hari ini. Kita 16 tahun kemudian kita akan rusak dengan itu. Dan ini adalah merupakan bagian mafia internasional. Terima kasih Mbak Dina, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terima kasih banyak ini ya Pak Muklis ya, untuk komentar dan opininya tentunya di Kopi Anda pagi hari ini, di mana luar biasa untuk pendengar kita memberikan komentar dan opininya dari sudut pandang masing-masing pendengar. Dan ketika kita membahas topik ini luar biasa juga ini ya, banyak komentar juga yang masuk ke dalam pendapatnya di RRI tentunya Kopi Anda. Dan Dina masih menerima ini, kita berdiskusi sharing bersama di Kopi Anda tentunya sampai pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Silakan terhubung kembali bersama pendengar kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum Kopi Anda.
6: Waalaikumsalam Ibu Dinda.
1: Iya.
6: Wah, ini baru kenal nih Ibu Dinda ya.
1: Iya, salam kenal ini Pak Syafri. Iya.
6: Iya, jadi yang dibahas ini tentang narkoba ya.
1: Betul.
6: Memang korban narkoba ini yang jalannya ini memang kayak lingkaran setan. Ya memang karena ini memang setan, setan punya ini narkoba ini. Jadi saya kira tidak habis-habisnya untuk narkoba. Cuma saya pertama, keprihatinan saya Bu, ya, adalah sesampai di desa-desa, sesampai ke pelosok-pelosok desa yang terpencil, itu sudah menyebar semua itu namanya itu narkoba. Ya. Aja apa kepalanya? Apakah penegak hukum ini yang betul-betul serius? Apa serius memberantas ini? Karena ketika saya menyaksikan yang ditahan di pengadilan kelas A yang pengadilan, ya itu rata-rata umur 60 tahun itu yang ditahan untuk penjual, bukan pemakai dia, dia penjual. Dia bilang saya kalau mau jual ini saya bisa beli mobil 3 biji, rumah 3 unit, ya karena hanya jual. Dia bilang sebenarnya bukan kita yang ditangkap itu adalah bandar-bandarnya. Kalau memang ini tiada narkoba, bandar-bandar juga, kita kan tidak jual juga, tidak akan dapat itu dan kita tidak menjual. Karena memang barang ini ada. Bandar-bandarnya itu pun berterusan mereka bilang bahwa mereka ini berteman dengan penegak hukum. Artinya dilindungi mereka ini, Bu. Ya, mereka yang dilindungi. Saya bilang, Bapak tahu itu, Pak. Bagaimana kita orang tidak tahu? Kita orang baku teman dengan mereka. Kita hanya menjual saja, menjual. Saya bilang, sampai di mana dijual? Selain di kota, sampai ke pedesaan. Kalau pedesaan, di mana? Wah, di sana yang lebih laris. Ya.
1: Lebih laris,
6: sampai
1: ya.
6: Anak-anak, apa? Dia bilang, SMA, SMP, SD, ada juga yang pemakai. Terus saya bilang, yang remaja. Ya, sampai di kalangan mahasiswa. Nah, jadi ini keprihatinan saya, Bu. Ini sebenarnya kesalahan siapa ini? Ini penegak hukum saja. Ya, tidak ada pengawasan yang ketat dari pemerintah, ya. Maunya saya itu yang ingin saya sampaikan yang terakhir ini, kalau bisa pemakai, penjual apa itu hukuman mati saja. Enggak usah takut-takut. Ya, saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini komentarnya langsung ini apa ya, menuju juga apa yang terjadi di lapangan tentunya. Dan pendengar bersama RRI Pro 1, kita memberikan ruang untuk pendengar semua memberikan komentar dan opini ya. Terlebih untuk topik kita di pagi hari ini nih ya, memutus penyelundupan narkoba di balik jeruji besi. Ini di balik jeruji besi nih ya, tadi yang sudah diberikan komentar dan opini ya. Semua pendengar ini macam-macam, ada yang mungkin dari luar, dari daerah, dari desa, kota dan lain sebagainya. Tapi memang ketika kita berbicara narkoba, lagi-lagi say no to drugs gitu kan, katakan tidak pada narkoba. Dan ini terus menjadi PR untuk pemerintah dan semua ini semua ya, semua lini yang ada di Indonesia, mulai dari masyarakat, pemerintah, penegak hukum dan lain sebagainya, untuk memerangi dari narkoba tersebut. Dan pendengar silakan berikan komentar dan opini Anda tentunya topik kita di pagi hari ini yang nantinya akan dibahas juga di Palu Menyapa, di mana memutus penyelundupan narkoba ini ya di balik jeruji besi. Dina masih menerima komentar dan opini pendengar semua sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia Tengah tentunya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1, kena informasi dan inspirasi.
7: Anda masih mendengarkan komentar dan opini Anda, kopi Anda di Pro 1 RRI Palu, kanal inspirasi.

Mendengar Pro 1 RRI Balkon, informasi dan inspirasi kita masih di Kopian Deni ya. Sebelum nanti kita kembali memberikan warta berita sentral pagi, tentunya silakan bergabung bersama kami pendengar. Dan mungkin yang belum bisa bergabung di kopi Anda di sesi 1 ini, nanti boleh kita bergabung kembali di kopi Anda sesi 2 ini ya. Karena nanti pukul kurang lebih 8:30 atau 8:35-8:45 kita berikan ruang kembali untuk pendengar memberikan komentar dan opininya tentunya. Dan pendengar di pagi hari ini, silakan berikan komentar dan opini Anda tentunya dengan topik kita yang luar biasa ya di pagi hari ini. Silakan yang mau bergabung kembali di nomor telepon kami pendengar tadi yang belum sempat terangkat, belum bisa masuk. Silakan sekarang waktunya ini ya untuk memberikan komentar dan opini Anda tentunya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Palu, dengan informasi dan inspirasi kita akan mendengarkan Warta Berita Sentral Pagi berjaringan dengan Pro 3 RRI Jakarta.
1: Belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudy Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi